0: harapan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kayak.
1: Pada tempat yang sama, anggota Wanton Grass Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Wanton Grass.
2: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wanton Grass. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
3: Isu apa aja yang diberitakan?
2: Isu apa aja yang dipetakan? Ya semua isu yang lagi.
4: Salah satunya mungkin
5: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
2: Ya, berarti kan tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wanton Grass, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan 26 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi agent of ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.

0: 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Gustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
1: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagu pagarnya ya. Lapor pagu pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagu atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti yang mendapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
0: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
2: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
0: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja Komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH dan mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang dan keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Riasinta dari NTMC Polda Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Riasinta. Selamat pagi Brigadir Riasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Riasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan disertai SMS ke Lantas Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.

kepada Indonesia menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: 101 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setia di berbagai wilayah. Usai berita sentral bersama Pro 3 RRI, kita ikuti menyajikan agam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya kita akan nantikan kabar Aceh bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh. Dan untuk pagi ini akan dipandu oleh RRI Banda Aceh nantinya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Arso di pagi hari ini sebagai host yang akan memandu program Kabar Aceh. Kabar dari teman-teman Sekor

0: ke provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 9 Oktober 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya, kondisi hari ini cukup normal ya, maksudnya sekitar berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun untuk sore hingga malam hari memang ada beberapa potensi hujan terjadi di wilayah khususnya untuk kepulauan Pulau Aceh ya, kemudian Sabang, kemudian untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Lung dan daerah Aceh Jaya. Untuk kawasan utara dan timur Aceh juga kami perkirakan, khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur, serta daerah Gayalwas dan daerah Aceh Tenggara, memang potensi hujan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari, dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan, meliputi wilayah Semelu, kemudian Singkil, Sembulu Salam, daerah Aceh Selatan, juga kami prediksi adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah tengah, memang umumnya berawan hingga tebal, maksud saya awal berawan tebal. Kemudian menjelang sore atau malam hari ada beberapa apa namanya lokasi khususnya untuk wilayah Gayalwas dan sekitarnya itu adanya potensi hujan menjelang sore hingga malam hari. Itu surat rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya, seperti itu, Bang.
1: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Bang?
0: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan adalah untuk 1 hingga 2 hari ke depan, di tanggal 10 ya, hingga 11 Oktober 2020, khususnya untuk wilayah Aceh Singkil itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu himbauannya adalah kami memberikan himbauan khusus kepada masyarakat wilayah Singkil karena potensi hujan masih cukup memungkinkan terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Dan untuk itu masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Ya.
1: Baik, terima kasih Bang Dedi Ardana. Informasi cuaca pagi hari ini, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
1: Ya, selamat pagi buat teman-teman sekorwil 17 ya di pagi hari ini.
2: Selamat
1: Di
2: pagi,
1: pagi hari
2: pagi-pagi.
1: ini kita sapa teman-teman, ada Bang Denny ya
2: Ya,
1: di
2: betul.
1: Loksmawe. Om John, kemarin pagi kita ketemu, hari ini ketemu lagi ya.
2: Oh iya, Bang John.
1: Terus ada Kak Nur di Takengon, terus ada Nadia di Sabang, dan di Singkil ada Aryani. Kita mulai yang paling jauh dulu ya, paling jauh di layar nih maksudnya. Di monitor ini ada Aryani yang paling jauh ya. Apa kabar Singkil?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Arso, apa kabar? Sehat?
1: Sehat ah, kalau nggak sehat tidur kita pagi-pagi gini.
3: Bawaannya kayaknya ngantuk kan? Saya
1: Pasti
3: nggak
1: kalau
3: enak
1: depar
3: tadi.
1: satu.
3: Oh,
1: Kalau
3: kan?
1: depar satu emang bawaan tuh.
3: Iya. Oh, bawaan ya. Apalagi belum ngopi ya, Bang ya?
1: Belum, belum sempat
2: Iya.
1: lagi. Ya,
3: Oke.
1: Aryani, di Singkil hari ini seperti apa nih pagi hari ini cuacanya?
3: Alhamdulillah cerah, masih cerah ya, belum sempat hujan seperti yang diinformasikan BMKG tadi nih Bang Arso, masih
1: Masih
3: cerah.
1: gerah-gerah gitu ya cuacanya
3: Iya,
1: kalau siang ya.
3: gerah-gerah. Iya, paling dinginnya bawaan AC ini ya Bang Arso.
1: Waduh, untung di dalam studio. Baik,
3: Iya.
1: untuk informasi dari Singkil nih, seperti apa Aryani?
3: Ya, informasi dari Aceh Singkil untuk pagi hari ini ada Aceh Singkil perjuangkan listrik 3T, sekolah dan warga miskin menjadi prioritas utama. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bergerak cepat demi memerdekakan wilayah dari kegelapan. Langkah nyata ini diwujudkan dengan

0: usulkan perluasan jaringan listrik ke sejumlah wilayah pelosok, termasuk sekolah-sekolah di kawasan terdepan, terpencil, dan tertinggal atau 3T. Aspirasi penting ini disuarakan langsung dalam forum sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES Provinsi Aceh yang digelar di kantor PLN Aceh, Banda Aceh pada 8 sampai 9 Oktober 2026. Hadir mewakili Bupati Aceh Singkil Sapriyadi Oyon, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil Samuel Nasution turun tangan langsung untuk mengawal ketat sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah. Nah, Samun memaparkan bahwa usulan strategis tersebut tidak hanya mencakup perluasan jaringan listrik standar. Pemkab Aceh Singkil juga mendorong pembangunan mini grid, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya, individu lengkap dengan baterai, hingga bantuan pasangan baru listrik bagi masyarakat kurang mampu. Nah, Samun juga menegaskan komitmen pemerintah daerah kali ini meluas secara signifikan. Perhatian tidak hanya tertuju pada permukiman warga, melainkan menyasar sektor pendidikan di wilayah yang selama ini terisolasi dari akses energi. Sekolah-sekolah di wilayah 3T menjadi prioritas karena sebagian besar belum mendapatkan aliran listrik atau masih menumpang meteran lainnya. Jadi program ambisius ini ditargetkan dapat mulai terrealisasi dalam periode 2026-2027. Jadi pemerintah daerah menaruh harapan besar agar pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar menyentuh dan mengubah taraf hidup masyarakat pelosok yang belum menikmati layanan listrik secara memadai. Jadi untuk mewujudkan mimpi tersebut, Samun menekankan bahwa sinergi kuat antara pemerintah daerah, Kementerian SDM, dan PLN adalah kunci utama. Itu dia, Bang Arso, informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Banda Aceh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi, pagi, pagi.
2: Pagi,
1: Terima
2: pagi,
1: kasih,
2: yel, yel.
1: Aryani.
2: Yel, yel dulu, yel.
1: Baik, dari Singkil kita ke Melabu. Ada Om John. Di pagi hari ini Melabu seperti apa cuacanya, Om John?
3: Cuacanya ini memang masih malu-malu nih mentarinya keluar ya. Tapi
1: masih malu-malu. Masih terlalu pagi ya, Om John ya.
3: Malu-malu, tapi masih tidak ada hujan, tidak ada
1: gerimis. Masih mau tampil tapi ya, walaupun malu-malu ya.
3: Kayaknya mau tampil. Kelihatannya dari kemarin.
2: Ada saja, saja.
1: Masih malu-malu. Baik, silakan Om John, informasi dari Melabu.
3: Dari Melabu ini memang tentang cuaca nih. Pemerintah Aceh Barat gelar apel siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan di lapangan bola kaki Tukumar kemarin. Apel tersebut ini dipimpin langsung oleh Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan dihadiri Bupati Aceh Barat bersama Wakil Bupati. Bupati Aceh Barat Tarmizi dalam apel tersebut mengatakan ini upaya dilakukan oleh pemerintah Aceh Barat untuk mitigasi atau mengurangi dampak dan risiko yang ditimbulkan akibat bencana alam. Beliau menyebut dikatakan baru-baru ini sejumlah wilayah di barat selatan Aceh, satunya di kota Sebu Salam sudah mengalami banjir, jembatan putus, dan sejumlah infrastruktur seperti sekolah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dia ingin ada langkah mitigasi supaya meminimalisir dampak dari musibah, terutama agar tidak ada korban jiwa. Dalam hal ini, kolaborasi semua stakeholder yang nantinya atas nama kabupaten sudah siap dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, Danrem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pemerintah daerah Pemda yang telah melakukan upaya mitigasi bencana ini. Kalau dari segi personil sendiri, jelas Danrem pihak Korem wilayah Aceh, kita paling tidak bisa menyiagakan sebanyak 500 orang personil, dan dari pihak TNI mungkin dari pihak Polres juga sama-sama tentunya untuk bahu-membahu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mitigasi bencana. Itu informasi dari Melabu, kembali ke rekan Arso Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Om John dari Melabu. Ini dulu reporter andalan Melabu ini. Sekarang
3: sama
1: udah
3: sama kayak Denny juga tuh.
1: Baik, terima kasih Om John. Kita ke Loks Mawe ya sama Bang Denny ya. Silakan Bang Denny, ya, informasi cuaca di pagi hari ini Loks Mawe Bagaimana nih matahari?
2: Semaue pagi hari ini cerah sekali, cerah dan ini juga mungkin baik untuk digunakan oleh masyarakat berjemur ya, sekedar berjemur,
1: berjemur
2: begitu ya, jemur di pagi hari, menikmati mentari pagi itu
1: juga
2: kan,
1: ya.
2: Baik baik bagi kesehatan itu pasti kan.
3: Ini nggak malu-malu Den ya?
2: Oh tidak, kita tidak malu-malu.
1: Pede yeah. Gitu ya mataharinya ya.
3: Iya. Oke lanjut.
1: Baik, silakan Bang Den, informasi dari Loksmawi nih.
2: Dari Loksmawi ini saya informasikan atau tidak ya? Karena informasinya agak ini ya, tapi kita informasikan lah karena ini fakta gitu ya. Jadi jadi angka perceraian di Aceh Tamiang ini menjadi sorotan karena kenapa? Jadi setelah dampak bencana banjir di Aceh Tamiang itu tidak hanya menyisakan persoalan infrastruktur dan juga ekonomi, tetapi menjadi perhatian terhadap ketahanan keluarga. Fenomena perceraian khususnya di kalangan pasangan muda atau pasmud begitu ya, ini kini menjadi sorotan kantor urusan agama atau KUA. Kepala KUA Kejuruan Muda Aceh Tamiang Haji Abdul Aziz Arfi LC ini juga mengatakan bahwa angka pernikahan di Aceh Tamiang relatif stabil dengan rata-rata sekitar 2.000 pasangan per tahun di tingkat kabupaten dan sekitar 300 pasangan di Kecamatan Kejuruan Muda. Namun, berdasarkan data yang disampaikannya, dari sekitar 1.804 pasangan yang menikah pada 2024, itu tercatat 515 kasus bercerai. Angka tersebut setara sekitar 28,5% dari jumlah pasangan yang menikah pada tahun tersebut. Sebagian besar masih berusia sangat muda. Lalu juga dikemukakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingginya perceraian pada pasangan muda adalah pola perkenalan melalui media sosial yang berlangsung cepat, instan. Sementara pasangan belum cukup mengenal karakter, latar belakang ya atau background serta kesiapan masing-masing. Jadi kondisi ini mendorong KUA memperkuat pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimwin bagi calon pengantin catin. Pembekalan tidak hanya menekankan pemahaman agama, tetapi juga kesiapan mental, psikologis, komunikasi dalam rumah tangga, dan kemampuan mengelola persoalan ekonomi keluarga. Di sisi yang lain, banjir yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya juga berdampak terhadap pelayanan di KUA. Ada sekitar 10 dari 12 KUA kecamatan ini sempat terdampak genangan dengan kerusakan terutama pada arsip dan dokumen fisik masyarakat. Demikian informasi dari Loksmawe, Bung Arso. Kembali ke Anda di Banda Aceh.
1: Baik, walaupun berita yang tidak menyenangkan harus tetap kita sampaikan ya untuk harus, edukasi masyarakat.
2: Edukasi dan fakta, fakta ya. Gitu.
1: Okay. Baik, terima kasih Bang Deni. Dari Loksmawe kita ke Sabang dulu, Naya apa kabar?
4: Ya, kabar baik Bang Cho. Gimana kabarnya?
1: Ini Sabang cuacanya bagus sepertinya ya.
4: Oh, tidak.
2: Maksudnya agak siapa
4: yang bagus? Siapanya yang bagus?
2: Maksud Bang Arso siapanya yang bagus itu?
1: Waduh, saya jadi grogi nih di
4: beda jalur ya.
1: Iya.
4: Di Sabang hujan nih, Bang. Baru aja reda.
1: Waduh, bisa ya di Banda Aceh begitu cerah di Sabang bisa hujan ya. Biasa cuacanya mirip-mirip nih.
4: Ngalur memisahkan kita ya.
1: Ini hujannya dipisahkan oleh ini ya, laut ya.
4: Lautan ya.
1: Baik, silakan informasi dari Sabang.
4: Ya, baik, terima kasih Bang Aco dan juga selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di Korwil. Di Kabar Aceh ya, Korwil 17 pagi ini, informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu bersama jajaran pejabat utama atau PJU Polres Sabang memantau langsung pelaksanaan strong point pagi di sejumlah titik strategis dan rawan kemacetan di wilayah Kota Sabang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan personil hadir dan juga menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran personil difokuskan pada jam sibuk ketika mobilitas masyarakat meningkat, terutama saat pelajar berangkat ke sekolah dan pegawai menuju tempat kerja. Selain mengurai kepadatan arus lalu lintas, petugas juga memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman dan juga tertib. Untuk satu informasi lagi, Pemerintah Kota Sabang mendorong penguatan pasokan listrik untuk menopang investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Ketersediaan energi yang memadai tentunya menjadi salah satu prasyarat penting bagi pengembangan pariwisata, pembangunan akomodasi, hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Wali Kota Sabang Zulkifli Haadam menyampaikan hal itu saat mengikuti sinkronisasi usulan program listrik perdesaan atau LISDES pemerintah daerah, sekaligus pembahasan penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan LISDES di Provinsi Aceh. Dan pertemuan tersebut berlangsung di kantor PT PLN Persero UID Aceh, Banda Aceh, Kamis kemarin, sebagai bagian dari pelaksanaan program listrik perdesaan 2026-2029. Ya, tentunya Wali Kota Sabang berharap penguatan pasokan listrik segera terwujud sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Kota Sabang. Dengan dukungan energi yang memadai, tentunya pengembangan pariwisata, begitu juga dengan akomodasi, aktivitas ekonomi, hingga kawasan Pulau Rubia diharapkan dapat tumbuh lebih optimal lagi. Ya, itu dia Bang Aco, dua informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Baik, ini ciri-ciri penyiar Depart 1 ini ya. Ya, kalau misalnya lihat ya. Di kalau misalnya lihat di studio Sabang ya, terang sekali. Saya kirain cuacanya sama seperti ini, rupanya pencahayaannya bagus ya.
4: Iya, bagus dong, lightingnya pas ya. Biar ngantuknya gak nampak.
1: Baik, terima kasih Nadia. Dari ya, Sabang kita ke Takengon dengan Kak Nur Hasanah. Kak Nur Hasanah, di Takengon cuaca seperti apa pagi hari ini? Apakah sama seperti kemarin?
5: Ya, izin. Kedengaran, Bang?
1: Ya,
5: kedengaran ya.
1: Jelas suaranya.
5: Oke, kalau cuaca
1: ini, Bang Ari bilang kemarin ini ya, biasa masalah audio ya.
5: Iya, kemarin baru diperbaiki juga soalnya. Makanya nanya dulu nih. Cuaca di Takengon alhamdulillah cerah berawan.
1: Berawan ya.
5: Iya, tapi ada potensi.
1: Tapi sempat hujan ya?
5: Hujan sempat Bang, ada potensi hujan juga. Itu biasanya di siang, sore, atau malam hari di wilayah Tengah Aceh.
1: Baik, silakan, ada informasi apa dari Takengon?
5: Dari wilayah Tengah Aceh ada beberapa informasi nih. Salah satunya tadi juga sempat disampaikan ya, Bupati Aceh Singkil ya Kak, atau Wali Kota sih penyebutannya, jangan salah. Itu kan juga menghadiri program rapat sinkronisasi usulan program listrik desa LISDES dari pemerintah daerah. Jadi Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turut ikut serta dalam rapat tersebut, dan tentunya rapat ini sekaligus pembahasan ya fasilitas penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan program LISDES di Provinsi Aceh Kamis kemarin 8 Oktober 2026. Kemudian informasi lainnya berkaitan dengan prestasi yang diperoleh oleh Profesor Zainal Abidin Mukhlisin, SPIMST, peneliti Universitas Syah Kuala USK, yang konon kembali masuk dalam daftar World Top 2% ya, Scientist tahun 2026 pada bidang perikanan fisheries, yang dimana beliau berhasil mempertahankan konsistensi tersebut selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2020 hingga 2026. Dan tentunya ini juga berkaitan karena Profesor Mukhlisin merupakan peneliti ikan depik, salah satu ikan endemik yang berada di Danau Lutawar. Dan konon pada tahun 2026 ini Profesor Mukhlisin menempati peringkat 536 dunia dalam kategori single judge. Dan tentunya ini mencerminkan kinerja ilmiah pada periode tahunan. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh nih Bang Arso.
1: Ya, ini ikan yang cuma ada di Takengon ya, ikan depik ini ya.
2: Profesor meneliti ikan depik.
5: Iya, karena baik, hampir ada sih sebenarnya di beberapa danau hampir sama bentuknya, tapi mungkin ada karakteristik tersendiri gitu ya Bang kalau ikan depik di Danau Lutawar.
1: Ya, ini di Danau Lutawar sendiri untuk penangkapannya sudah ini ya, sudah dibatasi ya.
5: Alhamdulillah setelah perjuangan beberapa bulan setidaknya ya, kala itu menimbulkan pro dan kontra. Sekarang harga ikan depik juga nggak terlalu mahal seperti dulu karena memang nggak se ekstrim proses penangkapannya seperti waktu-waktu sebelumnya gitu.
1: Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah. Berikut kemana lagi ya?
5: Ke Banda Aceh, Bang.
2: Ke Banda Aceh dong.
1: Berarti saya pulang ya, udah jalan-jalan ke Singkil, ke Melabuh, Lok Sumawe, ke Sabang, Takengon, berarti saya pulang ke rumah nih, Korwil 17.
2: Yaudah yuk, kita
1: ada
2: pulang.
1: Ada satu informasi ada satu informasi dari Banda Aceh mengenai influenza A. Ini kan lagi ini ya, lagi...
2: Oh iya benar, super flu katanya ya.
1: Super flu ya, influenza
2: sama
1: A.
2: Ini di Aceh Utara juga banyak ini kasusnya.
1: Nah ini Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah musim pancaroba. Berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR, tren penyakit influenza di Aceh mulai mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dr. Iman Murahman mengatakan peningkatan kasus tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan pada dialog Banda Aceh menyapa kemarin. Nah, dua minggu belakangan ini ada beberapa sekolah di sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar yang meliburkan, terutama yang asrama. Ini langkah yang baik karena bisa mencegah penyebaran flu. Jadi kan biasanya pesantren ya yang asrama, kalau ada yang terkena influenza, ini satu kamar diliburkan. Ini kan biasa satu kamar ada sampai 10 siswa ya atau siswi. Nah ini bisa mencegah influenza ini. Dan menurut Dr. Iman juga, influenza A ini merupakan penyakit yang musiman. Jadi bukan hal yang baru ya, tapi setiap tahun memang ada influenza A ini. Ya mungkin itu aja satu informasi singkat ya. Satu informasi singkat dari Banda Aceh mengenai influenza A. Jadi masyarakat lebih bagus mencegah. Seperti kalau misalnya sudah mulai flu, ini memakai masker, rajin mencuci tangan agar tidak menularkan virusnya ke masyarakat banyak. Atau lebih baik tidak usah beraktivitas ya. Kalau bisa beraktivitas di rumah saja. Baik, terima kasih buat teman-teman di Korwil 17 pagi hari ini yang bisa bergabung bersama kami ya. Ini pasukan lengkap pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri kabar Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, demikian pendengar Pro 1 RRI Takengon, kabar Aceh. Kita sudah ikuti bersama rekan-rekan siar Sokorwil 17 Aceh. Dan sudah hadir juga untuk beragam informasi dari berbagai wilayah Aceh. Untuk kabar Aceh sendiri, pendengar dapat ikuti kembali setiap hari pada Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: pukul 8:04 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takek. Pendengar, Kapolres Bener Meriah, KBP Riki Nugraha SIK MSI, didampingi para PJU Polres Bener Meriah, memberikan himbauan kepada masyarakat dan pelajar untuk senantiasa mematuhi peraturan berlalu lintas, serta tidak menggunakan knalpot braille. Kapolres menegaskan saat ini pihaknya masih memberikan kesempatan dan keringanan berupa dispensasi bagi pelanggar sebagai bentuk edukasi dan pembinaan. Kapolres juga mengajak para pelajar dan masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan melengkapi kelengkapan kendaraan, menggunakan helm, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Taking On. Taking On menyapa, menemani kebersamaan kita. Beragam informasi, beragam pilihan lagu juga akan kami rangkaikan untuk pagi ini. Pagi yang luar biasa cerah ya di luar sana, matahari juga bersinar, begitu cerahnya. Semoga membawa ya keberkahan dan kebahagiaan tersendiri untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Hari Jumat yang luar biasa juga, banyak beragam aktivitas, rutinitas yang boleh jadi pendengar bakal lakukan, mungkin berkaitan dengan kegiatan-kegiatan gotong royong di desa, di kampung, ataupun bersih-bersih masjid ya, biasanya di pagi-pagi seperti ini oleh para kaum madam untuk membersihkan masjid sebagai lokasi atau tempat pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

hujan memang membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakira cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

0: Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Di Takengon menyapa pagi ini Nur gak sendiri pendengar. Ada kembali rekan siar Nur yang hadir di studio Pro 1 RRI Takengon. Tarini Simahara.
1: Ya, ada Tarini Simahara nih.
0: Oke, gimana kabarnya Tari?
1: Baik nih Kak.
0: Alhamdulillah. Baik juga, sehat juga ya.
1: Semoga pendengar di rumah juga baik nih Kak.
0: Amin. Yang sakit juga cepat pulih, sembuh gitu ya Tari ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon sudah mulai familiar ya tentunya sama Tari karena sudah beberapa kali jumpa juga.
1: Iya.
0: Takengon menyapa pagi ini. Gimana tadi perjalanan dari rumah Tari?
1: Kalau saya kan dari Pantan Terong nih Kak. Kalau Pantan Terong sih lumayan berembun ya Kak setiap pagi. Apalagi tadi mataharinya kan ketutup awan Kak.
0: Berarti dari Kutub Pandang lewat jalan
1: lewat
0: Pantan Terong.
1: Pantan Terong. Pantan Terong selalu berembun, jarang-jarang.
0: Serius nih?
1: Ketemu. Iya serius Kak.
0: Setiap pagi dapat suasana cantik ya?
1: Iya. Makanya kalau siapa yang ingin berkunjung sih pasti seru banget nih Kak.
0: Tadi jam berapa di sana?
1: Tadi jam 7 Kak lewat sana.
0: Oke, itu pantauannya gimana sih kalau dari atas sana?
1: Iya berembun gitu Kak, dingin.
0: Kayak lihat ini ya, awan, Takengon diselimuti embun
1: awan. Ini tadi kan penuh nih Kak, penuh dengan awan ya. Sebelum datang mataharinya.
0: Lebih jauh mana memang lintasan dari Pantan Terong sama Bukit?
1: Gitu. Beda 10 menit sih Kak.
0: Duluan Pantan Terong?
1: Duluan Pantan Terong.
0: Tapi kalo resiko dari jalan juga lumayan ya?
1: Lumayan sedikit, tapi kalau udah biasa sih enggak sih Kak.
0: Biasa aja ya.
1: Apalagi sama-sama orang Takengon sih.
0: Udah biasa
1: jalan-jalan kayak gitu.
0: Ya kalau ada beberapa pendengar ke Pantan Terong belum tentu sebulan sekali ya. Kalau Tari ini udah bakal lewat sering tiap hari.
1: Tiap hari.
0: Oke deh. Untuk Takengon menyapa pagi ini, Tari ada informasi apa nih yang mau dibagikan ke pendengar Pro 1 RRI Takengon?
1: Ya nih Kak, informasi Aceh embarkasi dengan Haji 2027 termurah nih Kak di Aceh. Yaitu Aceh tercatat sebagai embarkasi dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP 2027 paling terendah nih dibanding sejumlah embarkasi lainnya di Indonesia. Berdasarkan infografis DPRI Republik Indonesia, BP jamaah asal Aceh tercatat sebesar 46,8 juta per jamaah. Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan Medan 47 juta dan Padang 47 juta, 3 juta, sementara rata-rata BP secara keseluruhan mencapai 54,6 juta per jamaah. Adapun BP tertinggi dalam daftar tersebut mencapai 61,3 juta masing-masing untuk embarkasi Surabaya dan Dohorno. Perbedaan biaya antara embarkasi dipengaruhi oleh jarak penerbangan serta kebutuhan biaya aftur atau bahan bakas pesawat nih.
0: Bahan bakar pesawat
1: ya. Oh, bahan bakar pesawat ya. Dengan angka 46,8 juta, Aceh menjadi embarkasi dengan BP terendah nih Kak. Dalam daftar tersebut untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027.
0: Wah,
1: jadi
0: ini,
1: untuk wilayah Aceh Tengah nih yang mau berangkat umroh nih Kak juga bisa merasakan nih.
0: Iya.
1: Merasakan kemurahannya untuk mendaftar umroh nih Kak.
0: Ya, Aceh Tengah benar meriah.
1: Benar meriah, ya.
0: Gayu luwes Aceh Tenggara. Alhamdulillah
1: seluruh
0: ya.
1: Seluruh Aceh sih Kak.
0: Hampir semua wilayah di Aceh lah intinya ya. Ini bisa merasakan
1: kemurahan.
0: BP Haji 2027 termurah di Indonesia.
1: Ya.
0: Oke deh, nanti ada informasi lain tentunya untuk pagi ini akan disampaikan Nur dan Tari. Jadi untuk pendengar stay tune terus di
1: RRI Pro 1
0: Takengon.
1: Takengon.

Anda membayangkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut. Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inan Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya nih, Tari dan Kak Nur di program Takengon Menyapa.
1: Iya, gimana Tari untuk pagi ini? Tadi ada Nur lihat nih di harga sayur mayur di wilayah Tengah Aceh yang disampaikan dalam program info sembako ya, ya pagi tadi ya.
0: Iya nih Kak, kalau di Takengon sih mayoritasnya petani kopi sama cabai nih Kak. Jadi yang petani cabai sih kayaknya semangat nih Kak.
1: Semangat ya? Ya,
0: karena harga cabai semuanya tinggi nih Kak, bukan cabai capla aja. Cabai merah juga dan cabai hijau. Kemarin sih tadi juga ngutip ya Kak.
1: Ngutip.
0: Kemarin harganya masih 45.
1: Kapan tadi kemarin ngutip? Kemarin siaran.
0: Oh bukan, 5 hari ke belakang lah Kak. Harganya
1: ya?
0: Masih 45.
1: Oke, beberapa hari lalu.
0: Iya. Dan sekarang 70, kaget sih Kak. Mengutip lagi, tapi kan baru dikutip kan enggak mungkin lagi kita
1: paling
0: petik lagi Kak.
1: Paling berapa hari lagi ya?
0: Tunggu seminggu lagi lah mungkin ya Kak.
1: Kalau
0: ya,
1: di sekitar Tari di Kuta Pandang itu banyak petani-petani cabai.
0: Banyak sih Kak. Banyak. Rata-rata di sana kan kopi sama cabai Kak.
1: Yang baru-baru ngutip mungkin 1 hari, 2 hari.
0: Langsung diketip lagi.
1: Itu langsung tahulah harganya sekarang memang lagi tinggi.
0: Iya, semoga sih tahu ya Kak.
1: Oh.
0: Karena itu yang didengar-dengar petani nih Kak. Kalau mahal langsung semangat kayak itu Kak.
1: Iya. Oke, Tari kebun sendiri
0: kebun
1: cabenya.
0: Ayah sih,
1: kebun ya, ayah ya. Oke, panen harganya tinggi.
0: Panen.
1: Target ayah mau ngapain tuh ya sama uang banyak ya? Ada deh pokoknya.
0: Ada
1: gitu
0: deh.
1: Ya.
0: Kalau okay. Orang tua ini biasanya umroh nih Kak yang paling tertuju kan.
1: Amin. Ya. Berapa luas lahan Tari cabenya?
0: Enggak luas sih Kak, tapi di pinggir-pinggir kopi tuh ada lah.
1: Sambilan-sambilan ya.
0: Kalau kopi di pinggirannya itu kan ada yang kosong nih Kak.
1: Ya,
0: ditanam cabai kayak itu.
1: Oh,
0: okay. Mama Tari rajin kali nanam Kak.
1: Tari ngutipnya ya sama jual ya. Oke, untuk Tari ada informasi lain atau kita mau hantarkan lagi nih untuk lagu atau informasi?
0: Apa lagi nih ya Kak?
1: Lagu aja dulu ya. Nanti untuk pendengar setiap Pro 1 tetap bersama kami
0: bersama
1: di Takengon Menyapa. Ada beragam pilihan lagu dan informasi lainnya juga yang nanti akan terus kami rangkaikan.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK,
2: letter of acceptance
1: atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

0: Baik, pendengar, 43 menit kita sudah lalui dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Semangat selalu di jam-jam seperti ini. Pastinya untuk beberapa pendengar sudah melakukan beragam aktivitas. Kalau di kantor, di instansi, atau di dinas, itu tumpukan pekerjaan juga sudah mulai berada di depan meja, sedikit demi sedikit diselesaikan. Yang di sekolah juga, ya sekolah ya, sibuk ya, baik murid maupun guru.
1: Gurunya,
0: ya. Kalau yang di sawah, di kebun juga sibuk. Sibuk dengan beragam pekerjaan rutinitasnya. Ya. Yang tanam-tanam cabai, ya masih ada harapan gitu ya, walaupun masih baru ditanam, harganya tinggi, semoga ya nanti pas panen masih tinggi ya mungkin ya. Tapi kalau ibu rumah tangga ngarepnya turun harganya, Tari.
1: Itu kan iya kan, untuk masa itu.
0: Iya, karena kan pengaruh juga sama isi dompet.
1: Isi
0: kan
1: dompet, ya.
0: Kalau biasanya cabainya mungkin di 25, 45, kalau sekarang udah di
1: 70-80,
0: otomatis biasanya 40 ribu laginya itu udah bisa beli ikan ya setengah atau sekilo. Ya. Tapi gak apa-apa ya, sekali-sekali.
1: Tapi sekali menangin petani nih kak, saya juga nih yang petani kan kak.
0: Saya petani cabainya juga kalau harganya tinggi tentunya punya mimpi, mimpi-mimpinya itu bisa terwujud sedikit-sedikit ya, gitu. Apalagi harga pupuk mahal ya.
1: Iya kak.
0: Proses perawatannya juga gak gampang-gampang. Kalau gampang pasti semua jadi petani cabai.
1: Iya.
0: Oke deh, intinya sih semoga berkah aja ya, untuk yang lagi panen. Panen apapun. Cabai, bawang yang agak murah. Murah sekali malah untuk
1: tomat
0: sekarang ya.
1: Iya juga.
0: Tomat juga lumayan murah.
1: 10 ribu.
0: Bahkan kemarin Nur beli dapat 2 kilo 15 ribu loh.
1: Iya.
0: Lebih murah lagi. Iya. Untuk pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, karena nanti bakal ada Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pendengar yang punya keluhan, punya tanggapan terkait pelayanan publik, nanti udah bisa disampaikan, dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini akan kembali hadir. Tetap stay tune terus
1: bersama kami di
0: Pro 1 RRI Takengon, kanal
1: informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, kopi Gayo bukan hanya tentang secangkir kopi yang harum dan nikmat. Di baliknya ada petani, budaya, teknologi, dan peluang ekonomi. Selama ini, kopi sering dijual dalam bentuk biji mentah. Tapi sekarang, saatnya naik kelas. Inilah yang disebut hilirisasi. Kopi tidak berhenti di kebun, ia bisa diolah menjadi roasted bean, kopi bubuk, kopi siap seduh, hingga produk minuman dan makanan maupun olahan kreatif lainnya. Menariknya, konsumen masa kini juga semakin peduli pada cerita di balik kopi. Siapa petaninya, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan apakah produksinya berkelanjutan. Artinya, kualitas kopi dan cerita tentang asal-usulnya bisa menjadi bagian dari nilai sebuah produk. Hilirisasi berarti membuka lebih banyak peluang untuk petani, untuk UMKM, untuk generasi muda, dan tentu saja untuk daerah Gayo. Dari biji kopi menjadi produk bernilai tambah, dari produk lokal menuju pasar yang lebih luas. Kopi Gayo punya rasa, kopi Gayo punya cerita. Kini saatnya kopi Gayo punya nilai tambah yang semakin besar. Kopi Gayo, dari Kebun Gayo, naik kelas untuk Indonesia dan dunia.

Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, informasi ada satu informasi nih dari Kompas.com. Hoax dari video fenomena hujan es raksasa konten AI yang ada sejumlah unggahan media sosial memperlihatkan video yang menampilkan hujan es berukuran besar. Bola-bola es itu tampak menimpa kendaraan dan terparkir di jalan raya dan merusak rumah-rumah warga. Penelusuran dari tim Cek Fakta, apabila diperhatikan dengan seksama, terdapat beberapa kejanggalan nih dalam video fenomena hujan es raksasa yang beredar di media sosial. Yang pertama, bentuk bola es yang bundar sempurna dan ukurannya yang tidak terlalu sama ya. Kedua, bola-bola es itu tidak hancur ketika menghantam tanah atau rumah atau benda-benda lainnya seperti kendaraan di jalan raya. Dan ada beberapa penelusuran nih dari tim Cek Fakta. Kesimpulannya, kesimpulannya kalau video itu adalah buatan dari AI dan hoax ya teman-teman, dan tidak harus dipercaya. Yang sejumlah berita yang tersebar di Facebook itu hoax.
2: Oke, jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, tentunya ketika mendapatkan informasi jangan mudah langsung untuk menerima. Ya. Telusuri dulu kebenaran dulu, ya. Informasi-informasi tersebut agar
1: kita tidak terbawa
2: ya. Gitu ya, ya dan kak. Yang pasti juga kita tidak ikut men-share berita-berita yang belum pasti, benar ya. Belum pasti. Oke, demikian mendengar Cek Fakta untuk pagi ini. Kita sudah ikuti untuk ya. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, pukul 14 dan ya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, jumpa kembali untuk Halo RRI pagi ini di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan Halo RRI hadir sebagai jembatan ya untuk Anda pendengar menyampaikan keluhan terkait dengan layanan ataupun fasilitas publik yang ada di sekitar pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung di program Halo RRI, bisa menghubungi 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Sebagai informasi untuk Halo RRI sendiri, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon masih bersama kami untuk Halo RRI pagi ini edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Ya, untuk Halo RRI kami juga masih ajak Anda pendengar untuk berbagi tanggapan, keluhan juga ya terkait dengan pelayanan publik yang mungkin ada di sekitar pendengar dan ingin pendengar sampaikan agar ada penanganan lebih lanjut setidaknya dari pihak terkait. Pendengar, sebelumnya kami juga sudah menerima pesan WhatsApp dari warga korban bencana alam melalui voice note ya setidaknya, dan beliau merupakan warga yang berasal dari Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan ada harapan yang disampaikan tentang kejelasan hunian tetap. Berikut ya, kita akan dengarkan keluhan berikut ini yang disampaikan oleh salah seorang warga Kecamatan Ketol.
2: Jadi impunya yang masih belum akurat ini kan, ya warga ya berharap dibangun gitu kan. Ini sekarang kan posisi di Untara semua gitu. Ya, ada warga yang melakukan penanaman di Bintang Pepara, karena sebagian masih ada lahan bagus itu bangunan. Itulah informasi terakhir kemarin, itu kan lagi lihat tanah, tapi tanah pun belum ada kejelasan dari BPPD kan. Sebenarnya masih bertanya-tanya juga ini bang, selalu lah kadang-kadang bertanya bang kan, tapi belum ada respon ini. Intinya bang, kalau dari Pemda belum ada cerita detailnya lagi bang. Mau kemarin terakhir masalah tanah lah masih ini kan. Jadi ada kejelasan juga yang punya tanya selalu nanyain sama kami. Gimana udah perkembangannya dari Pemda? Gak ada pernah kasih kabar sama kami apa? Bukan menjawab itu Marian. Bisa lah abang sampaikan nanti.
3: Ya itu kayaknya lebih detailkan lagi lah Marian, artinya biar kita pun bisa enak menyampaikan ke warga gitu. Apalagi ini kan terkait tanah yang udah kami lihat kemarin, itu yang punya selalu bertanya dia bang, gimana udah, kita pun gak ada info apa mau kita sampaikan gitu bang kan. Lokasinya di Bugara bang, gak jauh dari desa itu. Pas kali lah bang kalau memang momennya besok duduk kan, beritahukanlah tentang itu bang, kami butuh juga kejelasannya gitu bang. Kalau bisa kan secepatnya terus ditangani bang.
4: Belum bang, ya warga berharap kan secepatnya dibangun huntapnya bang, tapi belum ada titik terang nih, belum ada info lah dari Pemda. Kalau warga ya berharap secepatnya dibangun gitu bang.
1: Pendengar, itu tadi ya untuk keluhan yang disampaikan oleh salah seorang warga di Kecamatan Ketol berkaitan dengan kejelasan hunian tetap. Dan sebelumnya juga rri.go.id Takengon menyampaikan dalam salah satu artikelnya di mana warga Kampung Bintang Pepara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang memang berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat yang saat ini memang masih menempati hunian sementara huntara. Bahkan Reje atau Kepala Desa Bintang Pepara Misran mengatakan hingga saat ini memang warga belum memperoleh informasi terbaru mengenai rencana pembangunan huntap, termasuk kepastian lahan yang sebelumnya telah ditinjau di kawasan Bugara dan tidak jauh dari kampung tersebut. Jadi menurut Misran sendiri, persoalan lahan memang masih menjadi pertanyaan warga karena belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari pemerintah daerah. Bahkan pemilik lahan yang telah ditinjau juga terus menanyakan perkembangan rencana tersebut kepada pihak kampung. Intinya sih warga Bintang Pepara saat ini ya masih terus berharap agar koordinasi dan penanganan persoalan tersebut dapat segera dilakukan sehingga rencana pembangunan Huntap memiliki kejelasan dan masyarakat tidak harus menunggu tanpa kepastian. Baik, masih di program Halo RRI untuk pagi ini. Dan terkait hal tersebut, saat ini kami sedang melakukan koordinasi, komunikasi, ataupun konfirmasi setidaknya ya, bersama tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR. Sambil menanti nih untuk sambungan kita bersama Pak Zamzam Mubarak, kembali untuk beberapa pilihan lagu, informasi juga masih akan terus hadir, temani kebersamaan kita ya di program Halo RRI.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, masih di Halo RRI untuk pagi ini dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat ini Nur sudah tersambung bersama tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR, Bapak Zamzam Mubarak, melalui sambungan telepon. Nur mau langsung sapa. Assalamualaikum Pak Zamzam.
2: Waalaikumsalam Mbak Nurma.
1: Nur, Pak izin. Oke, okay. Nur Hasanah.
2: Iya, Nur Hasanah.
1: Iya. Siap. Gimana kabarnya, Pak, untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah, Mbak Nur Hasanah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, okay. Pak Zamzam, ini kebetulan sudah masuk satu pertanyaan ataupun keluhan mungkin ya bisa dibilang dari warga korban bencana alam yang berada di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mereka itu menanyakan terkait dengan kejelasan hunian tetap mereka seperti apa untuk saat ini. Kalau secara khusus nih, Kampung Bintang Pepara, Kecamatan Ketol sendiri, apakah pernah ditinjau nih Pak? Apakah peninjauan tersebut juga merupakan bagian dari rencana resmi pembangunan huntap mungkin atau seperti apa nih Pak?
2: Ya, yang pertama kami informasikan untuk rencana pembangunan huntap di Aceh Tengah dari data yang terupdate per 1 September dibangun sekitar 533 unit. Nah, jadi tanggung jawab pemerintah pusat itu sudah menyiapkan anggaran. Nah, persoalan utama kita hari ini memang status lahan ini kan begitu.
1: Iya.
2: Nah, status lahan ini sebenarnya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Nanti bisa lebih lanjut bisa dikonfirmasi ke asisten satu atau
1: tanggung jawab di daerah mungkin seperti itu ya Pak ya.
2: Jadi ke asisten satu lah.
1: Okay. Dan
2: camat juga boleh juga dikonfirmasi bagaimana kejelasan status lahan itu. Lahan itu dari data yang pernah saya baca ya.
1: Iya.
2: Itu untuk Bintang Pepara ini data usulan dari Bupati Aceh Tengah yang sudah disampaikan pertanggal 14 Januari 2026 ya.
1: Iya.
2: Itu Bintang Pepara itu rencana relokasi sekitar 97 kakak.
1: Oke.
2: Luas lahannya sekitar 60.000 meter persegi. Harga lahan yang diestimasikan itu usulan 900 juta.
1: Oke.
2: Ini untuk relokasi hunian tetap di Kampung Bugara lokasinya ya.
1: Iya.
2: Nah, itu yang saya dapat data dari pemerintah pertanggal 14 Januari 2026 pemerintah daerah mengusulkan ke pemerintah pusat anggaran pengadaan lahan gitu.
1: Oke. Kalau seandainya Pak, jika lokasi itu katakanlah nanti sudah ACC ini dari pemerintah daerah dengan tim-timnya dan konon dinilai layak, apa tahapan berikutnya nih yang bakal dilakukan sebelum pembangunan bisa dimulai nih Pak?
2: Kalau lahan yang sudah oke, tahapannya kan langsung ke pembangunan ya. Nah, dari data per 1 September hunian tetap itu dibangun di 2027 itu, kalau saya dapat info ini kalau nggak salah ya.
1: Oke.
2: Okay. Di 2027 untuk hunian tetap 533 unit.
1: Oke, okay. Itu untuk wilayah Aceh Tengah.
2: Untuk wilayah Aceh Tengah. Mm-hmm. Totalnya 533 unit.
1: Mm-hmm. Oke, okay, siap. Nah, kalaupun dikatakan belum dan masih harus diselesaikan. Tadi sekilas disampaikan ada pihak-pihak yang bisa dan harus bertanggung jawab setidaknya untuk menuntaskan persoalan tersebut. Mungkin bisa diulangkan secara rinci nih Pak, instansi mana nih yang seharusnya kalau versi mungkin dari versi PRR sendiri yang memantau itu bagian mana sih sebenarnya yang harusnya cepat gitu agar persoalan ini tuntas, masyarakat juga bisa lega, nggak bertanya-tanya kapan dan bagaimana prosesnya, karena menurut informasi pemilik lahan yang sudah disurvei belum dapat kabar lagi gitu, jadi mereka harusnya kemana gitu Pak?
2: Nah itu pemilik lahan itu kan dia menjual, bukan gratis.
1: Iya benar.
2: Nah menyangkut ganti rugi lahan kan ada mekanismenya, mekanisme itu ada di pemerintah daerah. Lebih spesifiknya bisa dikonfirmasi ke asisten satu atau camat. Nah itu posisinya seperti itu.
1: Okay.
2: Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan huntap. Nah ini kan hunian tetap untuk sifatnya kolektif ya. Jadi relokasi lokasinya di Bugara itu sudah diusulkan bupati per Januari 2026 itu. Nah itu posisi terakhir yang saya lihat.
1: Iya. Oke, Pak Zamzam, kalau melirik sekilas secara umum, kita beralih ke bisa dibilang secara umum untuk wilayah Aceh Tengah sendiri, sejauh ini proses atau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh Tengah terkait penyediaan huntap di luar kasus Kampung Bugara bagi warga terdampak bagaimana Pak?
2: Ya pada akhirnya juga kita juga menunggu ketersediaan lahan. Nah itu yang kita tunggu posisinya seperti itu. Secara umum makanya tadi saya sampaikan, angka yang sudah di plot itu sekitar 533 unit. Nah itu data keseluruhan untuk Aceh Tengah. Nah, jadi kan sudah clear kan kalau dari PRR dari perencanaannya itu 533.
1: Ada gambaran kalau dari PRR udah dapat itu bakal di sini gitu Pak?
2: Nah lokasi itu mungkin lebih spesifiknya nanti bisa konfirmasi ke pemerintah lah ya, karena kan tugasnya pemerintah yang punya kewenangan menjawab itu ya. Kan data itu kan dinamis. Karena itu menyangkut keputusan bupati, ya konfirmasi Pemda.
1: Siap, benar-benar.
2: Kita ini kan lebih ditanyakan, apakah pusat sudah menyiapkan anggaran? Sudah, gitu. Bahkan anggarannya yang awalnya 60 juta per unit, melalui keputusan presiden yang terbaru, anggaran per unit itu 70 juta, Mbak.
1: Oh, ini karena harga barang juga bakal terus naik gitu ya Pak ya.
2: Ya, nah kalau pusat dari mekanisme penganggaran sudah jauh cepat gitu sebenarnya.
1: Itu dengan anggaran ya walaupun terbilang naik 70 juta per unit, 533 unit, bangunan huntap yang seperti apa nih yang bakal dibangun nanti atau yang bakal diterima oleh mereka warga yang terdampak Pak?
2: Ya itu mungkin gambarannya itu kan bisa duduk lah kan, divisualkan kan, nggak mungkin teleponnya nggak.
1: Siap. Apakah bentuknya itu permanen, semi permanen?
2: Permanen
1: ya Pak ya.
2: Ya itu kemungkinan arahnya teknis itu bisa yang jawab perkim lah itu.
1: Oke, perkim.
2: Karena ini anggaran itu mekanismenya melalui Kementerian Perumahan.
1: Oke.
2: Okay. PKP ya. Nah itu kalau dari pusat sudah menyiapkan. Nah hari ini apa yang menjadi kendala? Ayo kita duduk bersama-sama, itu aja intinya, benar nggak?
1: Selama ini belum duduk bareng Pak?
2: Sudah terkoordinasi. Makanya muncul angka 533 itu menunjukkan sudah terkoordinasi, kan begitu.
1: Benar.
2: Nah, cuma update-nya ini gitu. Masalah lahan-lahan tadi.
1: Iya. Nah,
2: seperti Bupati mengusulkan anggaran pengadaan lahan, ya kan? Kan mekanisme lain gitu kan? Itu dia.
1: Oke, siap. Terkait dengan poin lainnya yang mungkin dari pihak PRR ingin sampaikan nih Pak, tentang keluhan dari sebagian kecil wilayah Aceh Tengah terkait dengan kepastian bangunan huntap maupun lahan yang ditunggu-tunggu dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan Pak Zamzam.
2: Ya, pada prinsipnya kita memperkuat koordinasi dan monitoring apapun yang menjadi keluhan masyarakat, kita tuntaskan begitu sesuai dengan kewenangan yang ada gitu. Nah, jadi posisinya Satgas PRR ini kan koordinatif ya, dan melakukan evaluasi monitoring begitu.
1: Oke.
2: Nah, apa yang menjadi kendala, hambatan, ya kita urai persoalan itu dan kita berikan beberapa solusi, kan begitu dia. Yang menyangkut lahan, ya lebih detailnya bisa konfirmasi ke asisten satu atau camat sendiri bagaimana statusnya, ya enggak. Dari pusatnya sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan.
1: Iya.
2: Nah, itu dia.
1: Oke, siap-siap. Tentunya Satgas PRR siap sedia membantu koordinasi klarifikasi juga ya Pak ya ke depannya.
2: Betul. Satgas PRR bekerja sesuai dengan rencana induk. Renduk berdasarkan data yang masuk dari Pemda. Jadi kan kita kan satu data. Apa yang menjadi program yang mau dijalankan di daerah itu berdasarkan datanya dari daerah. Dan data itu mekanismenya kan berjenjang. Nah, tanggung jawabnya pemerintah pusat menyiapkan dari sisi anggaran untuk pembangunan hunian itu.
1: Pak Zamzam, izin, ini kan dari warga Bintang Pepara sudah menyampaikan keluhan seperti ini. Dari mungkin pantauan Bapak, pengamatan di lapangan dengan luasan daerah yang juga lumayan luas lah, kalaupun wilayah Aceh Tengah saja ya, walaupun daerah-daerah lain juga terdampak. Ada nggak korban-korban atau warga dari daerah lain yang terdampak bencana juga ternyata mengalami keluhan yang sama? Masalahnya di lahan, masalahnya di koordinasi mungkin dan sebagainya.
2: Ya, persoalannya ada persoalan lahan. Sebagian juga hunian tetap sudah dibangun. Masalah itu

0: Kementerian Perumahan.
1: Mm-hmm.
0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu pertanggal 2 September 2026.
1: Mm-hmm.
0: Target itu diselesaikan di 2026.
1: Mm-hmm.
0: Nah, secara Aceh,
1: mm-hmm.
0: unit yang dibangun untuk Aceh direncanakan di 2026 itu 6.220.
1: Mm-hmm.
0: 2027 14.427 unit. Nah, itu yang direncanakan.
1: Oke, siap-siap. Mungkin sebagai closing juga, sebagai pesan untuk atau dari Bapak ya, untuk warga Bintang Papara atau korban bencana lainnya yang hingga kini masih menunggu kepastian Huntap, seperti apa?
0: Ya mungkin ya, saran kami tinggal duduk bersama saja untuk memperjelas situasi ini gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan sebenarnya proses lahan itu sedang berproses dari pemerintah.
1: Mm-hmm.
0: Memang pemerintah pun tidak tinggal diam.
1: Mm-hmm.
0: Cuma detailnya itu kan perlu duduk.
1: Yeah.
0: Nah itu deh. Saran kami baiknya koordinasi, karena itu perusahaannya yang bicara Desa Bintang Papara, saya juga kenal beliau.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tinggal berjenjang saja hingga camat berkoordinasi dengan pihak asisten satu lah.
1: Iya.
0: Bagaimana kesiapan lahan ini? Apa harus ditempuh?
1: Mm-mm.
0: Itu dia.
1: Okay.
0: Kalau memang itu harus ganti rugi, maka secara teknis apakah pemerintah sudah menyiapkan KJPP-nya kan?
1: Mm-mm.
0: Nah, menyangkut ini juga bisa pertanyakan ke Dinas Pertanahan.
1: Mm-mm.
0: Itu dia. Ini masalah cuma secara umum lahan aja sebenarnya ini masalahnya.
1: Iya. Apalagi yang harus direlokasi dan sebagainya ya Pak ya.
0: Itu. Kalau dari pemerintah lebih fokusnya menyiapkan anggaran untuk pembangunan.
1: Mm-mm.
0: Dan anggarannya sudah tersedia. Makanya hari ini Satgas Rehab Rekon,
1: mm-hmm.
0: Fokus melakukan monitoring serapan anggaran dari beberapa pos-pos yang ada begitu.
1: Mm. Oke, siap. Terima kasih Pak Zamzam Mubarak.
0: Sama-sama,
1: Mbak.
0: Untuk sama-sama, Mbak.
1: Nanti bakal sama-sama. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang bakal terus muncul dan butuh klarifikasi atau juga koordinasi nih bersama Pak Zamzam.
0: Boleh, nanti beberapa pertanyaan menyangkut rehab rekon itu silahkan di list saja gitu.
1: Siap.
0: Tinggal kita berikan informasinya, langkah-langkahnya, semuanya. Memang hari ini kita perlu melakukan koordinasi, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memfasilitasi ini diskusi pagi ini.
1: Ya, walaupun singkat ya Pak ya.
0: Walaupun singkat, dan memang peran media itu penting. Apalagi RRI kan bagian dari pemerintah, benar nggak?
1: Siap. Okay.
0: Prinsipnya dari Satgas Rehab Rekon siap melakukan kolaborasi dengan siapapun,
1: mm-hmm.
0: apalagi dengan RRI.
1: Siap.
0: Begitu.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Zamzam, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Lancar untuk beragam pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, Pak Zamzam Mubarak ya, tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR. Jadi beliau sempat menyampaikan nih terkait dengan keluhan dari warga Kampung Bintang Papara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, khususnya yang sampai saat ini konon belum mendapat kejelasan terkait dengan hunian tetap atau Huntap. Jadi ada poin tadi juga sebelumnya disampaikan, ternyata pemilik lahan yang sempat dilakukan, yang sudah dilakukan peninjauan gitu ya, lahannya yang sudah ditinjau itu menunggu bagaimana jadi enggak gitu ya, lahannya difungsikan sebagai Huntap dan sebagainya, tapi belum mendapat informasi lebih lanjut. Dan Pak Zamzam tadi menyampaikan setidaknya dari pihak warga Kecamatan Ketol mungkin bisa diwakili Reje Kampung ataupun Camat itu terus

berupaya melakukan koordinasi, bisa menghubungi asisten satu, bahkan juga dinas pertanahan terkait dengan status lahan tersebut, apakah sudah bisa dibangun huntap di situ. Jika sudah, bisa segera dieksekusi. Kenapa? Karena menurut informasi yang diperoleh, anggaran terkait dengan bangunan untuk hunian tetap itu sudah di ACC lah setidaknya. Bahkan dari yang sebelumnya 60 juta rupiah per unit, saat ini sudah disetujui untuk 70 juta rupiah per unit. Tentunya ini menjadi angin segar ya untuk bangunan huntap yang bakal dibangun untuk mereka para korban bencana atau mereka yang terdampak bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Stay tune terus dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi masih di program Halo RRI pagi ini. Let's

0: Ya, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, terkait dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh beragam atau beberapa warga korban dampak bencana hidrometeorologi terkait dengan pembangunan huntap, permasalahan lokasi, lahan, dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan ya, konfirmasi setidaknya, bukan konfirmasi, tapi sempat sharing bersama tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRN, Zamzam Mubarak. Dan beliau juga menyampaikan pesan agar berbagai pihak terus melakukan koordinasi. Koordinasi tentu menjadi hal yang utama. Dan saat ini juga tim siaran kami sudah menghubungi Kalak BPBD Aceh Tengah, Andalika, untuk mendapat tanggapan dari keluhan warga korban bencana di Ketol yang meminta informasi terkini tentang huntap. Berikut petikan wawancara Ketua Tim Siaran RRI Takengon Satiran bersama Kalak BPBD Aceh Tengah, Andalika.
1: Huntapnya itu kan belum ada yang terbangun memang, baik di Serempah, Burlah, dan Bintang Bebara, karena sedang diusulkan ke Kementerian PKP untuk dibangun secara huntap terpadu atau terpusat, sama kayak yang di Linge kan gitu kan. Mm-hmm. Ya, artinya dalam proses pengusulan ini kan sama-sama diketahui beberapa bulan yang lalu Pak Bupati juga sudah turun langsung ke Kecamatan Ketol menjelaskan ke masyarakat bahwa yang dibutuhkan pada saat itu kan lahan untuk pembangunan huntap itu, kan gitu Pak Yan.
2: Iya.
1: Iya. Dan lahannya sudah ditunjuk apa ditetapkan oleh masyarakat di satu lokasi di Kampung Bugara, malah prosesnya sampai berulang-ulang itu, berulang-ulang. Pertama lahan A tidak cocok, lahan B, lahan C, sampai 3 kali kalau saya nggak salah. Hmm. Nah, jadi proses lahan setelah dilihat oleh tim, terutama dinas Perkim, dinas Pertanahan, BPBD, atas koordinator ASEAN 1 sedang berproses semua.
2: Artinya memang sudah ada tanahnya, penunjukan lokasinya sudah ada gitu Bang ya?
1: Sudah 3 kali malah. Yang pertama ditunjuk lahan tidak sesuai, pindah ke lahan B, pindah ke lahan C. Sekarang sepertinya sudah cocok, sudah yang ketiga ini kalau saya nggak salah lah kan. Hmm. Nah, ya, prosesnya sama masih seperti Serempah. Mm-hmm. Lahan itu Serempah juga sudah disepakati lahannya, Burlah juga sudah, Bintang Bebara juga sudah. Mm-hmm. Tapi prosesnya sekarang sedang berproses. Nah, masalah progres, bagaimana sudah kemajuan progres lahannya ini, yeah, itu bisa ditanyakan ke Pak Asisten 1 karena dia selaku koordinator. Dinas Pertahanan itu kan di bawah koordinator Pak Asisten 1, terutama untuk pengadaan lahan lah ya kan. Nah, yeah, itu kan Asisten 1. Hmm. Nah, kebetulan pasien satunya kemarin itu kan kepala dinas pertahanan, dia tahu persis dan dia turun juga ke lokasi. Ya. Masalah sampai di mana? Karena itu ranah mereka menjelaskan. Hmm. Bertanya bagaimana juga tentang jadi nggak dibeli? Nah, kadang dia jadi nggak dibeli kan seperti itu menurut saya.
2: Mungkin tertekan sama itu ya.
1: Kalau itu sedang diajukan ke Kementerian PKP, salah tahun 2007 nih Pak Yan. Kalau 2006 nggak mungkin. Tahun 2007 mungkin PKP yang bangun. Ya kan, mm-hmm, kalau itu kan semua berproses perubahan rinduk oleh Bapeda kan gitu kan. Mm-hmm. Karena di awal-awal dia kan dibangun rencana kan secara in situ atau in situ mandiri oleh BNPB, tetapi karena masyarakat menjadi terpusat di satu lokasi dan jumlahnya kalau nggak salah saya ada 114 lah, 14 kakak. Mm-hmm. Makanya dia bagusnya kita usul dibangun oleh Kementerian PKP karena terpusat ya, huntapnya terpusat. Mm-hmm. Kalau BNPB kan terpisah, dia nggak terpusat kan. Mm-hmm. Nah, makanya ini pemerintah melalui Pak Bupati kan sudah mengusulkan agar ketiga desa ini, Serempah, Burlah, Bintang Bebara, diusulkan pemenuhannya ke Kementerian PKP. Mudah-mudahan tahun 2027 bisa terrealisasi, bayangkan. Dan untuk progres pengadaan lahannya ya sedang berproses sekarang.
2: Iya, oke. Nah,
1: jadi untuk nanti kalau misalnya informasinya yang lebih jelasnya, bisa Pak Ian tanya ke Dinas Perkim, ke Dinas Pertanahan, dan kalau ini bisa juga langsung ke dinas apa ke Pak Asisten 1 seperti itu.
2: Oke, siap.
1: Kalau bukan ranah BBBD itu menjelaskan masalah status lahan gitu kan.
2: Oke, siap, Bang.
1: Iya. Iya,
2: terima kasih Bang. Terima kasih banyak, Bang. Ya udah, Bang. Itu aja, Bang. Sementara, Bang.
1: Intinya tidak mungkin diabaikan huntapnya karena memang di Aceh Tengah belum ada dibangun huntap besar ini kan. Yang sudah berkontrak itu yang di Linge itu mungkin akan segera bekerja sekarang.
2: Kalau itu 2026, Bang, ya? Mulai bekerjanya, Bang, ya?
1: Iya, itu 2026, yang 533 unit itu kan di 6 desa. Kalau di ini tadi kan awalnya bukan Kementerian PKP yang bangun, kan gitu. Kalau karena sudah terpusat, kan rugi kalau nggak Kementerian PKP, karena dia lebih bagus. Dan PSU-nya juga dibangun, fasilitas sarana umum, kan? Iya, dibayar lebih bagus, dia karena Kementerian PKP ini dari harga satuan saja sudah jauh berbeda, kan? Satu itu juga fasilitas umum juga dibangun seperti jalan lingkungan itu kan dibangun dia.
2: Oke, Bang, siap
1: sekalian.
2: Oke, Bang, makasih banyak, Bang, infonya, Bang.
1: Kalau masalah bagaimana detail pembangunan huntapnya kalau Kementerian PKP itu bisa Pak Ian tanya ke Pak Iwan Januari.
2: Oh iya.
1: Kalau progres pengadaan tanahnya itu bisa Bapak tanya ke Dinas Pertanian dan Pak Asin 1 gitu, Pak.
2: Ya. Oke, Bang, siap, Bang.
1: Makasih Pak Ian, ya.
2: Makasih banyak, Bang, ya, Bang.
0: Ya, pendengar, ya tadi ya, lebih kurang tanggapan dari Kalak BBPD Aceh Tengah juga terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh warga khususnya Bintang Pepara, Kecamatan Ketol, yang konon mereka merasa belum mendapat kejelasan terkait dengan hunian tetap, huntap. Jadi tadi sedikit ada gambaran ya apa yang bisa dilakukan, dan intinya juga memang kembali koordinasi ini menjadi hal yang utama. Jadi nanti mungkin terkait dengan kejelasan lahan, pembangunan huntap dan sebagainya bisa koordinasi dengan asisten 1 ataupun Dinas Pertanahan. Dan sebenarnya tim siaran Pro 1 RRI Takengon juga saat ini dan bahkan sejak tadi ya sudah atau sedang melakukan konfirmasi dengan asisten 1 Jeffrey Dean Siregar, namun sampai saat ini belum mendapatkan respon. Ya, tentunya respon dari asisten 1 nanti seperti apa, mungkin kalau tidak di Halo RRI hari Senin atau mungkin di edisi lain ya bisa disampaikan atau dalam bentuk informasi lebih lanjut di berita online rri.co.id. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk Halo RRI kita padani, kita sudahi karena sudah di penghujung waktu juga untuk program Halo RRI pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga Halo RRI pagi ini bisa menjadi pencerah lah setidaknya dari keluhan, dari rasa penasaran yang dimiliki oleh warga Bintang Pepara. Dan semoga untuk warga-warga lain yang mungkin terdampak ya dan butuh kejelasan terkait dengan pembangunan huntap, proses kepastian terkait dengan lahan, pengadaan lahan untuk huntap itu sendiri, itu bisa mendapatkan angin segar ataupun ternyata aku bisa koordinasi ke sini dan seperti itu agar bisa jelas. Dan alangkah baiknya dilakukan dengan segera mungkin karena saat ini anggaran sudah ada, tinggal langsung gerak gitu ya, walaupun ada beberapa daerah ya seperti disampaikan 2027 itu proses baru akan dilaksanakan, tapi ketika segala persyaratan sudah siap tentunya tinggal eksekusi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, Anda dapat ikuti terus untuk Halo RRI kembali nanti pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk keluhan-keluhan Anda silakan sampaikan terus ya, walaupun di luar program Halo RRI, agar bisa ditindaklanjuti, dikoordinasikan dan tinggal eksekusi setidaknya di program Halo RRI yang akan hadir selanjutnya. Nur undur diri juga karena sudah tuntas tugas Nur menemani Anda untuk hari ini di edisi siaran Jumat 9 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, Nanti ada rekan kami lainnya yang akan menemani pendengar untuk rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hey, hey, siapa di sini yang suka jajan? Ayo loh, kamu ya? Haha, sama kok, aku juga suka jajan. Tahu gak sih yang jualan itu namanya apa? Iya, UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro dan menengah. Usaha yang dibuat dengan modal seadanya, tapi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi, harus kita dukung sama-sama ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asita Aida Fitri dan Kak Ana.
1: Oke, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda ya?
0: Selamat pagi pendengar semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Oke.
0: Kembali lagi bersama Asita dan Kak Ana dalam program Indonesia Sehat.
1: Betul.
0: Hari ini kita mau bahas apa ya Kak Ana?
1: Kayaknya kemarin aku langsung ini kan Asita tinggal pilih mana tapi tetap di induknya Indonesia Sehat.
0: Iya. Oke. Okay. Hari ini kita mau bahas peran sekolah dan orang tua demi generasi bebas TBC.
1: Oke, okay, tapi kita dengerin lagu dulu gitu ya.
0: Iya, sebelum kita masuk ke topik kita dengerin dulu satu lagu.
1: Oke, okay, siap. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk pagi hari ini kita siapin lagu penyemangat untuk Anda yang punya aktivitas-aktivitas.
0: Iya, benar banget.
1: Tapi aktivitas itu yang paling banyak pagi itu yang jualan sarapan pagi.
0: Iya, apalagi jam-jam 10 gini ya Kak Ana biasanya minum kopi dulu
1: betul,
0: gitu. Kalau yang lagi kerja di kantor biasanya jam segini lagi coffee break ya Kak Ana ya.
1: Tapi enggak boleh lalai ya kalau bahasa sini gitu ya, lalai gitu ya,
0: nggak
1: terus nggak terus ngopi aja sampai siang nggak kerja lagi.
0: Iya, oke, itu namanya bolos kerja ya Kak Ana ya.
1: Siap ya. Okay. Yuk pendengar, setelah ini kita sampaikan informasinya ke pendengarnya ya. Okay. Yuk, selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Eli, liburan yuk. Healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
1: Soal nabung? Aku juga.
0: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
1: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
0: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.
2: Ya pendengar, bagi kalian yang ingin merilekskan tubuh atau ingin refreshing ya, karena kita sudah mendekati penghujung akhir pekan.
0: Ya.
2: Mari kita boleh ya kalau mau berkunjung ke Takengon untuk liburan.
0: Oke, liburan yuk kata iklan tadi itu.
2: Iya gitu benar.
0: Ya. Oke, pendengar RRI Takengon, ada informasi dari Asita yang tentunya berkaitan sama topik yang akan kita ini kan ya, yang kita sampaikan untuk pagi hari ini.
2: Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang peran sekolah dan orang tua demi generasi bebas TBC. Ini penting sekali ya teman pendengar ya, karena pemahaman tentang penyakit ini itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena penyakit TBC ini tidak hanya untuk orang tua saja ya Kak Ana ya. Karena penyakit TBC ini bisa menyerang seluruh generasi, baik itu dari bayi atau remaja, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun gitu. Jadi sebelum kita mau membahas lebih lanjut lagi, kita mau bahas dulu apa sih itu penyakit TBC?
0: Ya. Apa ya Kak
2: Sita
0: ya?
2: Apa itu ya Kak Ana? Ya. Jadi TBC ini singkatan dari tuberkulosis ya, pendengar semuanya. Tuberkulosis. Tuberkulosis ini sering disingkat TB atau TBC.
0: Yeah.
2: Jadi ini tuh adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan organ tubuh yang diserang. Biasanya ini paru-paru ya Kak Ana ya. Ini bisa menyerang paru-paru, tulang belakang, kulit, otak juga ke anak.
0: Oh gitu.
2: Iya, terus kelenjar getah bening dan jantung. Bahaya banget, bahaya sekali ya ini mendengar semuanya. Jadi kita
0: tapi bukan karena asap kendaraan kan ya?
2: Bukan Kak Ana, ini dari bakteri Kak Ana.
0: Bakteri.
2: Iya, dari bakteri. Jadi ini bisa menyerang seluruh kalangan. Jadi
0: batuk bukan berarti karena ke TBC.
2: Belum tentu Kak Ana.
0: Belum tentu.
2: Jadi ini harus ada pemeriksaannya lagi. Tapi TBC biasanya ditunjukkan gejalanya ini batuk gitu Kak.
0: Itu tadi yang tadi Ana tanyakan, apakah batuk itu sudah kategorinya TBC gitu ya.
2: Iya. Dan TBC ini bisa menular loh Kak Ana. Iya, menular. Karena kumannya ini kan orang batuk nih, gitu kan Kak.
0: Iya, benar.
2: Habis itu dia bisa menular Kak Ana melalui udara. Maka dari itu biasanya kalau orang yang kena TBC ini tidak boleh
0: bersosialisasi lebih intens gitu ya.
2: Kalau minum juga kita tidak boleh minum
0: satu wadah.
2: Iya, satu wadah.
0: Berganti-ganti gitu.
2: Dan kuman ini kan bertebaran di udara. Jadi biasanya kita yang menderita TBC itu kita harus menjaganya agar tidak menularkan ke orang lain.
0: Oke, ntar kita uraikan terus gitu ya. Ntar kita sampaikan lagi ke pendengarnya, siapa tahu ada yang baru stay dengan kita di pagi hari ini. Oke, pendengar Indonesia, pendengar RRI Takengon di Indonesia Sehat di pagi hari ini.
3: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
4: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
3: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Kita berdua bakal lanjutin lagi.
1: Iya, gitu kan. Kita berdua bakal lanjutin lagi bagi yang baru bergabung. Kita sedang membahas tentang dalam program Indonesia Sehat tentang peran sekolah dan orang tua demi generasi bebas TBC. Ya, baik pendengar, untuk yang baru bergabung tadi kami sudah membahas tentang penyakit tuberkulosis ya, yang disingkat dengan TB atau TBC, dan akan kita lanjutkan karena topik kita peran sekolah dan orang tua ya Kak Ana ya. Jadi kita akan bahas dulu satu persatu. Yang akan kita bahas sekarang ini, kenapa sih sekolah itu punya peran penting dalam pencegahan generasi yang terpapar TBC. Jadi sekolah ini bukan cuma tempat untuk anak menimba ilmu, tetapi juga sebagai lingkungan yang sangat penting dalam membentuk perilaku hidup sehat ya Kak Ana ya. Karena setiap hari anak-anak ini menghabiskan lebih banyak waktunya di sekolah daripada di rumah Kak Ana ya. Karena mereka belajar, bermain, berdiskusi dan berinteraksi dengan teman-temannya juga di sekolah.
0: Itu yang barangkali karena banyak interaksi di sekolah tadi itu kan kita gak tahu kan siapa yang sebelumnya pernah terpapar gitu kan. Tahu kita berasimilasi bersama dengan lingkungan sekolah itu, takutnya salah satu dari kita itu terpapar. Jadi justru karena itu ada peran orang tua juga.
1: Iya, benar sekali Kak Ana. Sekolah juga punya peran ya Kak Ana ya, untuk memperhatikan murid-muridnya di sekolah. Karena di sekolah itu kan lokasi yang cukup strategis ya untuk memberikan edukasi apalagi tentang TBC. Anak-anak itu harus kita berikan dasar pengetahuan ya Kak Ana tentang TBC untuk membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat serta mendukung program kesehatan anak termasuk program imunisasi yang dilaksanakan bersama tenaga kesehatan.
0: Betul ya. Asita masih ingin menguraikannya lagi atau kita manjakan suasana hati pendengar dengan rangkaian lagu, karena memang kita di rangkaian lagu dan informasi hari ini.
1: Iya, boleh sih kita lanjutkan lagu dulu ya, karena kalau terlalu panjang juga Asita memaparkan nanti pendengar bosan kan Kak Ana.
0: Enggak ya, karena kan ini adalah informasi yang setiap yang kita sampaikan itu mudah-mudahan sedikit pasti ada maknanya. Ya, pendengar, selamat pagi, selamat siang juga untuk semuanya. Rangkaian lagu dan juga informasi berlanjut di Jumat ini untuk 9 Oktober 2026.
1: Selamat mendengarkan.
2: Kamu sadar nggak harga barang itu kadang bisa berubah-ubah?
3: Iya, kemarin beli cabai harganya segini, sekarang bisa beda lagi.
2: Kenapa ya? Salah satu penyebabnya adalah permintaan dan penawaran.
3: Maksudnya?
2: Kalau banyak orang membutuhkan suatu barang, sementara persediaannya terbatas, harga bisa naik.
3: Terus kalau barangnya banyak?
2: Kalau persediaannya melimpah, sementara permintaannya menurun, harga bisa turun.
3: Berarti bukan cuma karena penjual mau naikkan harga.
2: Betul. Harga juga bisa dipengaruhi biaya produksi, transportasi, bahan baku, bahkan kondisi cuaca.
3: Jadi perubahan harga ternyata dipengaruhi banyak hal ya?
2: Iya, hal sederhana seperti harga makanan di pasar ternyata berkaitan dengan proses ekonomi yang cukup panjang.
3: Menarik juga, sekarang jadi lebih paham kenapa harga bisa berubah.

0: Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak. Bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK,
2: letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati.
3: Gratis, tidak dipungut biaya.

0: Ya pendengar, lagu yang baru Anda dengarkan adalah lagu Ran, Hari Baru. Mungkin hari ini adalah hari baru bagi Anda. Di Aceh betul. Ya Kak Ana, kalau hari Jumat itu hari baru ya Kak
1: hari
0: Ana
1: baru,
0: ya?
1: Hari yang istimewa kalau di Aceh gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Di makanannya ada koblangong,
1: oh,
0: ada
1: iya.
0: Keeng,
1: betul,
0: Aceh,
1: betul.
0: Dan sebagainya ya Kak Ana ya.
1: Aku paling suka kalau sudah kuah blangong atau kari kambing.
0: Oh iya Kak ya, Ana.
1: Oh paling.
0: Biasanya ini. Itu kuah blangong pasti dibuat kalau hari-hari besar ya Kak Ana ya.
1: Tapi kalau di Aceh, kita lihat di rumah-rumah makan di Aceh gitu ya. Di daerah kita ini juga gitu. Kalau sudah hari Jumat itu kuah blangong atau kari kambing tadi itu
0: Asita juga lapar kan.
1: Asita belum lihat kalau misalnya di kantor lagi ada acara gitu
0: oh
1: kan.
0: Iya, belum.
1: Terus apa namanya nih? Terus ada sajiannya kari kambing gitu ya.
0: Iya kan enak.
1: Aku bawa tempat bekal dari rumah sampai dua tempat bekal. Karena
0: berarti makannya besar itu kan porsinya.
1: Suka aja dengan kari kambing gitu aja. Tapi jangan cerita kari kambing, kita masih cerita tentang informasi.
0: Pengen ada ngerasain gitu hari besar di kantor.
1: Oh, kita lihat aja mungkin event-event berikutnya nanti ya. Oke, Asita, kita lanjut lagi.
0: Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
1: Iya, tentang peran sekolah dan orang tua demi generasi bebas TBC.
0: Oke, tadi kita udah ngebahas tentang peran sekolahnya ya Kak Ana.
1: Betul,
0: Sekarang bahas tentang peran
1: orang tua. Di rumah berarti lingkungan keluarga.
0: Iya, lingkungan keluarga. Karena kita gak bisa dong menyerahkan semuanya hanya di sekolah. Karena
1: betul.
0: Anak juga lebih sering berinteraksi dengan orang tuanya pastinya.
1: Iya, pasti. Oke.
0: Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua ini untuk anaknya di rumah. Yang pertama, mencari informasi kesehatan dari sumber yang terpercaya.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Lebih-lebih kan sekarang gawenya banyak, bisa di ini. Orang tua di rumah tinggal cari-cari aja TBC itu apa.
0: Iya, gitu. Bisa melalui Google atau dari web-web terpercaya ya Kak Ana ya. Dan kita dan sebagai orang tua juga jangan mudah percaya dengan informasi yang asal-asal lewat aja. Kita
1: betul.
0: Juga harus melakukan penyaringan informasi ya Kak Ana ya.
1: Betul.
0: Apakah itu benar atau tidaknya. Kemudian untuk yang kedua, orang tua itu sebaiknya mendukung program imunisasi anak ya Kak Ana.
1: Karena betul itu sekali.
0: Dalam program imunisasi ini banyak sekali vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan sekiranya muncul gitu Kak Ana kan. Kemudian yang ketiga, sering memperhatikan kondisi kesehatan anak.
1: Iya.
0: Jangan karena orang tua sibuk bekerja anak jadi terabaikan gitu ya Kak Ana ya.
1: Daerah ini juga sudah daerah yang cukup maju, sudah berkembang. Kedua orang tua di rumah adalah orang-orang yang berkarir gitu
0: ya,
1: Kak Asita ya. Jadi ada sekali waktu barangkali kegiatan di rumah itu sedikit jadwalnya berubah karena kan orang tuanya ada yang beraktivitas di luar rumah juga kan
0: akhirnya
1: hanya siang ke malam atau sore ke malam lah baru kita berinteraksi di rumah.
0: Benar sekali. Kemudian sebagai orang tua kita juga harus mengajarkan perilaku hidup yang bersih dan sehat untuk anak.
1: Betul.
0: Gitu. Tadi juga Sita kan sempat singgung ya untuk memperhatikan kondisi kesehatan anak. Jadi sebagai orang tua kita juga harus mengenal nih tanda-tanda yang di
1: yang ini tentang TBC tadi itu ya. Yang kalau misalnya ada anggota keluarga yang terkena atau terdampak gitu ya.
0: Seperti ada batuk yang berlangsung lama atau demamnya berkepanjangan atau berkeringat di malam hari, berat badan nafsu makannya menurun atau keluhan kesehatan lain itu harus segera diperiksakan ya.
1: Betul. Benar. Kita dengerin lagu deh Sita ya.
0: Okay.
1: Karena beberapa saat ini juga bakal jam 11 siang, beberapa menit itu enggak lama kok.
0: Iya,
1: dua lagu sampai kita di jam 11 siang.
0: Iya.
1: Yuk, pendengar selamat siang.
0: Selamat mendengarkan.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Dan lagu kita dengarkan di saat siang ini, Asita sama Ana sudah mengantarkan informasi untuk pendengar yang berada di rumah.

0: tadi Asita dan Kak Ana sudah membahas tentang TBC ya, yang di singkatan dari tuberkulosis.
1: Iya, betul. Oke, betul.
0: Tadi kita membahas tentang peran orang tua dan lingkungan sekolah ya Kak Ana ya. Jadi sekolah ini kan memberikan dukungan dan perhatian terhadap lingkungan yang sehat itu bagaimana. Orang tua juga mendukung dan memperhatikan gejala-gejala yang ditimbulkan dari anaknya.
1: Sekarang sekarang Asita guru sama sama orang tua itu nggak ada lagi minus komunikasi. Kenapa seperti itu? Mereka sudah punya grup. Kadang-kadang orang guru ngelaporin, menyampaikan gitu. Laporan hari ini perkembangan anak seperti apa.
0: Jadi orang tua juga harus memperhatikan itu.
1: Dia misalnya di sekolah gurunya menyampaikan ke orang tua lewat grup, kalau hari ini anak si A lagi kurang sehat nih Bu, ada apa? Itu ini ya.
0: Kolaborasi antara guru dan
1: sekarang
0: orang tua
1: seperti itu.
0: Gitu ya, Kak Ana. Sekarang kan sudah muda, jadi hanya kita saja yang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Kak Ana ya.
1: Betul.
0: Nah, sepertinya waktu kita untuk membahas Indonesia Sehat ini udah mau berakhir
1: Kak Ana.
0: Sudah pukul 10.55, 5 menit lagi sampai pukul 11 dan kita akan masuk ke dinamika olahraga ya Kak Ana.
1: Jadi pendengar RRI Takeng, kita cukupkan mudah-mudahan untuk Indonesia Sehat di hari Jumat yang akan datang. Ana sama Asita masih bisa nemeni. Mudah-mudahan gitu ya. Berarti kita selesai. Rangkaian lagu dan juga informasi masih tetap ada. Kami masih tetap di sini. Tapi untuk dinamika olahraga RRI Pro 3 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang lagi pendengar RRI Takeng. Untuk siang hari ini, seperti tadi kita sampaikan, kita akan dengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3. Selamat siang pendengar dan selamat mendengarkan.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di Asian Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenang pertandingan sepak bola dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027 sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperkirakan lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
1: A very good day that I'm happy about.
0: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Sharapova dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang

0: berkompetisi dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9. Dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Trek tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-11 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk proses pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Tenggara Barat dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan kabid lalu lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, sebenarnya penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang di kutipan yang disampaikan oleh baik ya.
5: Nanti itu kita akan nanti lagi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Akan berkendara menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sisi informasinya, kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sisi yang pertama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sedang di dalam ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meriah, maksud kami meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh suporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada nasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka dari kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Tekengon. Untuk siang hari ini baru saja selesai Anda mendengarkan rangkaian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda mendengarkan kembali RRI Tekengon untuk melangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk Gayu siang hari ini yang menghantarkan unten lagu-lagu dan juga informasi. Sambil nanti di jam 12 kami juga akan menghantarkan pendengar menuju ke tempat pelaksanaan ibadah sholat Jumat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Untuk siang hari ini masih akan dihantarkan banyak lagu untuk Anda. Hari ini kan hari Jumat ya, aktivitas pendengar itu mungkin gak begitu penuh. Penuh sih, tapi jedanya ada ketika pelaksanaan ibadah salat Jumat. Yang sekolahan juga seperti itu. Ini sudah mulai ramai sepertinya di luar. Untuk mereka akan ada yang pulang lebih cepat, ada yang ya sudah selesai sementara, nantinya balik lagi ketika sudah selesai waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat.

0: kalau kamu dengar kata budaya, apa sih langsung yang kamu pikirin?
1: Kalau aku sih langsung kepikiran tarian, pakaian adat, sama makanan khas daerah.
0: Wah, sama sih. Tapi sebenarnya budaya itu luas loh.
1: Iya, bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, sampai kebiasaan masyarakat juga termasuk bagian dari budaya.
0: Dan yang menarik, tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Betul, misalnya di Aceh sendiri nih, banyak banget budaya yang menarik untuk kita kenal.
0: Sayangnya, kadang anak muda nih lebih hafal tren di luar daripada budaya daerah sendiri.
1: Nah, ada benarnya juga, tapi sebenarnya budaya lokal bisa dibuat lebih menarik, apalagi kalau kita kenalkan lewat sosial media.
0: Nah, setuju tuh, kita bisa bikin konten tentang makanan tradisional, kesenian, bahasa daerah, atau cerita-cerita dari orang tua dan nenek kita.
1: Jadi, melestarikan budaya itu nggak harus selalu dengan cara

0: pendengar RRI Takengon, selamat siang. 11.30 itu menuju waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Banyak rangkaian lagu dan juga informasi. Ana masih sama
1: ya, masih sama Asita ya,
0: sama Asifa.
1: Kami masih menghadirkan lagu-lagu dan informasi yang bener. Kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Nantinya jam 12 siang kita ke Masjid Ruhamah Takengon untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Baik, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang untuk semuanya. Seperti yang tadi disampaikan, ini sudah mulai jam sibuk kalau bahasa orang-orang di sana.
1: Ya, benar sekali.
0: Karena ada yang balik ke rumah, sudah selesai sementara. Di Aceh jam segini memang sudah kelar gitu ya, iya, kegiatannya. Karena
1: toko-toko juga udah mulai tutup ya Kak Ana ya.
0: Benar, di Aceh identik untuk pelaksanaan ibadah sholat. Itu ibadah sholat itu semua sejenak jeda dengan kegiatan yang ada ya. Kalau di daerah lain ya saya kira menyesuaikan untuk daerah masing-masing aja ya. Nanti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhamah Takengon biasanya diawali dengan kita putarin lagu religi ya. Terus
1: pembacaan ayat Al-Quran
0: dari masjid juga ya. Oke, selamat siang pendengar.

0: Pendengar 93 MHz Pro 1 RRI Takengon akan kita padai untuk rangkaian lagu-lagu dan informasi. Selanjutnya kami akan siarkan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Oke, pendengar RRI Takengon, seperti yang disampaikan, rangkaian lagu dan juga informasinya nanti bisa berlanjut kemudian. Masih ada lagu sih sebenarnya ya, lagu-lagu religi kita hantarkan ketika akan menuju waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Selamat siang pendengar, dan nantinya kita cek ulang ketika ada informasi, kita sampaikan informasi setelahnya, baru akan jeda. Oke ya, pendengar RRI Takengon, dimana saja Anda berada, selamat siang, selamat mendengarkan.
2: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar, sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Berikut kami sampaikan lintas informasi, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Aceh Tengah mengungkap dugaan praktik perjudian online di Kampung Kayukol, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Seorang pria berinisial AFJ 20 tahun ditangkap polisi saat diduga terlibat aktivitas judi slot online Rabu 7 Oktober 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan unit Resmob Satreskrim Polres Aceh Tengah setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana perjudian online atau maisir. Petugas mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat tersangka melakukan aktivitas judi online. Saat dilakukan penindakan, polisi mengamankan tersangka berikut sejumlah barang bukti. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit telepon seluler jenis iPhone serta akun judi online bernama Masjar123 pada aplikasi Raja Kiris 88 beserta sisa saldonya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo, SHSIKMH, melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakhir SHMH menyatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Aceh Tengah dalam memberantas praktik perjudian di wilayah hukumnya. Ia mengatakan tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Aceh Tengah untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendalami aktivitas perjudian online tersebut, termasuk penggunaan akun dan aplikasi yang digunakan. Barang bukti yang diamankan juga telah disita untuk kepentingan penyidikan. Polisi masih melengkapi administrasi penyidikan serta melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar pasal 18 Konun Aceh Tengah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Polres Aceh Tengah menegaskan penanganan perkara akan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Aceh Tengah melayani dengan hati, musare ate, saratuju untuk masyarakat.

0: Hasta Songoña.
1: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
2: Ih, aman gak tuh?
1: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Seperti yang tadi kita sampaikan, untuk nanti tersambung ke Masjid Agung Ruama Takengon untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat siang ke semuanya di mana saja Anda berada. Selamat menjalankan ibadah salat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.24 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan menghisap paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan. Kaleng amal yang berada di samping kiri jamaah agar bisa diedarkan. Kepada anak-anak agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan menghisap paling belakang sahab orang dewasa. Laporan Kabupaten Masjid Agung Rahmat Takengon sampai hari ini 9 Oktober 2026. Saldo awal Rp38.154.894. Penerimaan sampai dengan tanggal 8 Oktober, sedekah melalui kotak amal salat lima waktu dari tanggal 25 sampai 1 Oktober Rp4.969.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 2 Oktober Rp3.937.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid tanggal 25 sampai dengan 1 Oktober Rp1.658.000. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Rahmat Takengon dari tanggal 21 September sampai 2 Oktober Rp1.387.000. Biaya pernikahan Rp400.000. Penerimaan biaya kebersihan kegiatan Dinas Syariat Islam Rp300.000. Jumlah Rp12.651.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 8 Oktober, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bagian umum Rp3.002.000. Bagian perlengkapan Rp20.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Pembayaran honor ustazah pengajian ibu-ibu bulan September Rp2.200.000. Jumlah pengeluaran Rp8.122.000. Sumbangan sedekah berupa impak dan barang lainnya, infak travel Al-Fala Rp350.000, sedekah hamba Allah Rp150.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 8 Oktober Rp43.183.894. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Dr. Al-Musanna MAG. Sebagai imam yang terhormat Tengku Mino Haidi, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Antam Maulana SH. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً حكيماً صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah beri kita kesempatan. Masih Allah beri kita kelapangan untuk hadir memenuhi panggilan Allah di hari yang sangat mulia ini, di waktu-waktu yang sangat berkah ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memberitahu kita bahwa hari ini, waktu ini, kesempatan yang singkat ini bukan hari, waktu, kesempatan yang sepatutnya dilewatkan oleh seorang muslim dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain selain memenuhi panggilan Allah. Fas'au ila zikrillah, bersegera, bergegas, berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan Allah pada hari dan waktu yang sangat mulia ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah yang diberikan kepada kami pada hari ini, dampak dan solusi menghadapi arus digital. Jemaah yang dirahmati Allah, kita berada di zaman yang sungguh tidak terbayangkan. 10-15 tahun yang lalu, berbagai kemajuan, berbagai kemudahan, berbagai pilihan tersaji di hadapan kita. Teknologi, komunikasi dan informasi yang kita rasakan saat ini sungguh memberi manfaat yang nyata dalam kehidupan kita. Bahkan manfaatnya itu sampai dalam urusan ibadah sekalipun. Apakah ada alasan bagi kita di hadapan Allah nantinya dengan kemajuan teknologi yang dicapai manusia saat ini, masihkah ada alasan bagi kita mengatakan kepada Allah bahwa kita belum bisa membaca Al-Quran, bahwa kita tidak mengenal Nabi kita? Adakah alasan itu? Karena hari ini hampir di semua tangan kita tersedia fasilitas yang memudahkan kita untuk mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal Rasulullah. Mudah sekali jemaah rahmati Allah. Bahkan khatib hari ini
di khutbah yang singkat ini misal, untuk menemukan ayat-ayat Al-Quran, menemukan hadis-hadis Rasulullah. Perangkat ini memberi kita kemudahan yang luar biasa. Itu adalah anugerah. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Dulu mungkin kita bisa mengatakan, tidak mengerti kita dengan ayat Al-Quran. Al-Quran terjemahan terbatas jumlahnya. Hari ini jamaah rahmati Allah, sebahagian besar kita memegang HP yang di situ tersedia Al-Quran terjemahannya, bahkan kalau tak bisa bahasa Indonesia, bahasa Gayo tersedia terhapinda. Apa alasan kita? Itu manfaat terbesar, bahkan dalam urusan ibadah sekalipun. Jadi teknologi jamaah rahmati Allah, media digital, sesungguhnya adalah anugerah bagi kita. Tapi tentu saja dalam hidup manusia itu selalu saja anugerah pun kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang melenakan kita, melupakan kita. Sama seperti Rasul mengatakan kepada kita, ada dua anugerah yang membuat manusia itu seringkali lupa. Apa itu anugerah itu? Waktu lapang dan sehat. Bukankah waktu lapang yang membuat orang bisa bermain-main, menggunakan segalanya, menggunakan kekuasaan sesuka hatinya, karena dia punya waktu lapang. Bukankah waktu luang yang membuat anak-anak muda kita, membuat kita prihatin hari ini, karena mungkin secara ekonomi mereka tidak perlu berpikir banyak, orang tuanya mampu menyiapkannya, maka mereka punya waktu luang dan itu digunakan untuk sesuatu yang sepantasnya tidak mereka lakukan. Bukankah Rasul juga beri ingatkan kita, kesehatan adalah nikmat yang seringkali kita anggap biasa saja. Teknologi juga seperti itu, bahwa dia memberi banyak manfaat, memberi banyak kemudahan, iya. Tapi hari-hari ini kita saksikan jamaah rahmati Allah, betapa media juga membawa kerusakan yang luar biasa. Jamaah subuh yang aktif dalam kegiatan safari subuh Rabu Berkah yang digagas oleh Yai N. Takengon dan Dewan Masjid Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah, Polres dan seterusnya hampir 3 tahun kebelakangan ini. Setiap Rabu kita mendengar informasi dari Kapolres atau yang mewakilinya menyebutkan bagaimana media yang tidak dikelola dengan baik telah memberi dampak yang luar biasa. Bukan hanya bagi anak-anak muda kita, tapi juga bagi keluarga-keluarga. Terjadi perceraian, terjadi bully, terjadi perkelahian, terjadi penipuan, terjadi tindakan asusila dan lain sebagainya. Itu juga disebabkan oleh teknologi, oleh smartphone, HP yang cerdas berada di tangan orang-orang yang tidak cerdas. Itu yang terjadi jemaah rahmati Allah. Maka kita baca surah An-Nisa yang khatib bacakan tadi, bahwa dalam situasi seperti ini kaum muslimin harus betul-betul memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, yang Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 104 yang khatib bacakan tadi.
bahwa sesungguhnya dalam situasi seperti itu, sesungguhnya umat Islam sedang berhadapan dengan kekuatan besar. Terjadi kompetisi perlombaan besar di mana ada sekelompok orang yang sedang berjuang mati-matian untuk menjadikan teknologi itu sebagai media merusak akal dan kepribadian kita. Teknologi digunakan sebagai alat untuk merusak keimanan, merusak akhlak, merusak persatuan, meruntuhkan semangat kebersamaan. Tapi pada saat yang bersamaan, Allah ingatkan kita, ayat itu seakan-akan baru turun bagi kita hari ini, jemaah rahmati Allah. Allah ingatkan, sesungguhnya wahai kaum muslimin, kalau engkau bisa manfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya, justru disitulah amal terbaikmu sedang ditunggu. Kata Allah dalam ayat itu, jemaah rahmati Allah, Allah berfirman di ayat itu, wala tahinu fiptigha'il qaum, wahai kaum muslimin, kalau kita terjemahkan dalam konteks kita hari ini, wahai kaum muslimin, jangan kamu berhati lemah, jangan membuatmu tantangan yang berat itu membuatmu berputus asa, seakan-akan tak ada kesempatan bagimu. Dengan situasi yang berat itu seakan-akan kakimu terbelenggu, akalmu terkungkung, bahwa kita tidak mungkin bisa berdiri tegak menghadapi dampak teknologi itu. Melangkahlah dengan tegar, berdirilah dengan kokoh, berpikirlah terus-menerus. Seakan-akan Allah katakan seperti itu. Benar, Allah lanjutkan ayat itu, benar, kamu merasakan penderitaan yang berat, kamu merasa kesedihan yang besar. Kenapa? Anak-anakmu semakin jauh dari masjid, anak-anakmu terlalaikan oleh berbagai tontonan yang menarik, permainan yang menantang mereka, sajian-sajian yang membuat mereka lupa perputaran waktu, sampai-sampai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu menggulirkan satu kebijakan bagaimana mengajak anak-anak kita itu untuk tidur lebih cepat agar bangun lebih cepat. Kenapa? Karena teknologi hari ini membuat anak-anak kita itu kehilangan kesadaran akan waktu.

Jam 4, Pak. Apa yang kalian kerjakan? Main game, Pak. Melihat TikTok, Pak. Medsos, Pak. Untung mereka tidak jawab judi online. Mungkin ada, tapi mereka tidak sampaikan itu. Kenyataan-kenyataan seperti itu, kata Allah dalam ayat ini, mungkin membuatmu merasa frustasi, merasa lemah hatimu. Tapi Allah lanjutkan, jamaah rahmati Allah. In takunu ta'lamun. Kalau kenyataan-kenyataan seperti itu membuatmu merasa sedih, membuatmu merasa terluka, Allah lanjutkan ayat ini, jamaah rahmati Allah. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Tapi ingatlah, orang-orang yang berjuang untuk menghancurkan generasi itu, musuh-musuhmu yang berpikir lebih dari 24 jam untuk menjauhkan anak-anakmu dari agama ini, mereka pun menderita sebetulnya. Tidak pernah terbayang dalam benak orang-orang yang berpikiran busuk itu bahwa media sosial itu akan menarik anak-anak untuk mengenal agama lebih dekat, belajar agama lebih mudah, mendengarkan ceramah, dakwah dan lain sebagainya, mendengarkan kisah-kisah yang baik di media sosial itu. Tidak pernah mereka terfikirkan itu. Jadi sesungguhnya hidup ini adalah pertarungan terus-menerus antara yang benar dengan yang batil. Tapi harus ada dalam diri kita semua, jemaah rahmati Allah, bahwa pertarungan ini tidaklah berjalan berimbang semestinya. Kenapa tidak boleh berjalan berimbang? Allah lanjutkan di ayat ini, jemaah rahmati Allah. Kenapa? Kamu harusnya lebih kokoh, lebih tegak berdiri. Kenapa? Karena kamu punya Allah. Perjalanan ini berat, betul. Tantangan ini tidak mudah, iya. Tapi kamu harus berdiri lebih kuat, lebih kukuh. Kenapa? Karena kamu masih punya harapan, ada Allah yang membersamaimu. Keyakinan ini harus mendorong kita untuk melangkah terus berhadapan dengan tantangan itu, jemaah rahmati Allah. Kita harus kreatif. Kita tidak boleh berhenti. Apa karena anak-anak kita menghabiskan waktunya sampai malam-malam itu, lalu kita menyerah begitu saja? Tidak. Disitulah Allah sedang menunggu kita. Allah bisa selesaikan itu. Tapi Allah begitu menyayangi kita, Allah beri kesempatan kepada kita untuk menunjukkan performa terbaik yang kita miliki. Gunakan itu. Gunakan kesempatan itu. Manfaatkan itu. Jemaah rahmati Allah. Maka di akhir khutbah ini, khatib mengajak diri khatib sendiri, mengajak kita semua. Khutbah ini tidak akan menyelesaikan masalah ini. Khutbah ini hanya sebagai alarm pengingat bagi kita semua. Langkah-langkah bersama kita sedang ditunggu. Bapak ibu yang di rumah, perhatikan anak-anak kita di rumah. Bapak ibu guru yang ada di sekolah, perhatikan itu. Para pejabat yang diberi amanah untuk itu, tanya pada hatimu, apa yang engkau gunakan dari jabatanmu itu untuk membuat anak-anak ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa dari tanda tanganmu itu yang membuat anak-anak itu bisa kembali kepada jalan Allah? Allah ingatkan kita di akhir surat An-Nahl itu. Allah ingatkan kita semua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Benar, engkau melihat anak-anakmu itu sudah keluar dari jalurnya, bergeser dari fitrahnya, tapi tugasmu sedang ditunggu untuk

mengajak mereka kembali ke jalan yang benar itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang hikmah. Kalau anak-anak itu disesatkan oleh game, maka pikirkan caramu bagaimana membuat game yang akan membuat anak-anak itu kembali. Mungkin sebagian jamaah tidak mungkin melakukan itu, tapi anak-anak kita yang muda, dorong mereka. Mungkin kita tidak bisa menjadi konten kreator semua kita, tapi dorong anak-anak kita itu sehingga pertarungan antara yang benar dengan yang salah itu menjadi berimbang adanya. Sebagian banyak kebaikan yang mengisi media sosial kita, semakin banyak harapan yang tumbuh di situ dibandingkan dengan pesimisme dan rasa menyerah. Dorong itu semua. Ud'u ila sabil lirabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Beri peringatan-peringatan yang bijak, lakukan dengan cara yang tepat, gunakan beragam strategi. Jangan padakan dirimu dengan satu solusi yang dulu terbukti, lalu engkau menganggap yang dulu itu otomatis bisa dilakukan saat ini. Zaman berubah, tantangan berubah, dan semua itu menuntut cara yang juga berubah. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim yang ingin mengamalkan ayat 104 surah An-Nisa tadi, kecuali teruslah berupaya memperbaiki diri. Teruslah berupaya memperbaiki cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Tidak cukup lagi makian, cacian, hinaan untuk menyelesaikan persoalan kita hari ini, jemaah Allah. Penyesalan-penyesalan tidak cukup mengutuk segala persoalan, tidak menyelesaikan masalah. Yang ditunggu bagaimana kita mencari sebagian banyak solusi, sebagian banyak cara agar anak-anak kita, bahkan agar diri kita pun, menggunakan teknologi, menggunakan digitalisasi yang terjadi saat ini, teknologi komunikasi dan informasi itu, untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah, mari semua kita berupaya terus memikirkan, berupaya memperbaiki diri kita, semakin bijaksana kita menggunakan media. Karena sering sekali kita mendengar hari ini HP kita makin canggih, tapi kita semakin bodoh dalam mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Artificial intelligence, kecerdasan buatan hari ini sungguh sedemikian luar biasa. Hampir tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh AI hari ini, jamaah rahmati Allah. Semua bisa dijawab. Tapi apakah kita akan serahkan semua urusan ke AI untuk menjawabnya? Sementara Allah anugerahkan kepada kita kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan untuk mempertimbangkan. Allah anugerahkan kepada kita wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah beri kamu pendengaran, Allah beri kamu penglihatan, Allah beri pula kamu hati yang harusnya dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan itu, maka akan membuatmu semakin mendekat pada kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus teguh berdiri di jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, mengawal anak-anak kita, mengawal peradaban kita, membangun manusia-manusia yang akan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan menyelesaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, karena sungguh kehidupan kita tidak akan selamanya. Waktu kita terbatas, maka bagi orang-orang yang bijaksana, bagaimana caranya menggunakan waktu yang terbatas ini menjadi waktu yang berkesan, yang layak dikenang, yang pantas diingat
oleh diri kita, juga oleh generasi sesudah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخالية.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. الله أكبر.

0: instant.
1: Selamat siang saudara pendengar RRI Hitnakengon. Baru saja selesai kita melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Menjelang kita hantarkan unten lagu, ya kita hantarkan informasi berbahasa daerah Gayo. Beberapa rangkaian ini mewarnai suasana siang kita ketika Anda dalam perjalanan menuju kediaman setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat, tapi sebagian sudah selesai sejak tadi, kami menantikan selesainya, sebelumnya menantikan selesainya pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhamat Takengon. Setelahnya kita akan mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseloni.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takengan menyawahan keber Serloni, Telu Jemat, Siwah 9 Oktober 2026. Biak sedera ini keber Serloni selengkapi kami sawahan. Umah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim, Kabupaten Gayo Lues, munyawah ni kendala-kendala si berdampak ku operasional kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
2: Umah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim, RSUMAK, Kabupaten Gayo Lues, munyawah ni kendala-kendala si berdampak ku operasional kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Keluhan Direktur RSUMAK, Dr. Sri Agusti, Forum Jajaran Wakil Bupati Gayo Lues, Wakil Ketua 2 DPRK Gayo Lues, PLT Sekda, Forum Sejumlah Anggota DPRK, Iwan Pertemuan Siturut Isaksinan PLT Inspektur Inspektorat Kepala Dinas Kesehatan. Iprene arapepian persoalan si ihadapi rumah sakit, diantarai kekurangan dokter spesialis, tunggakan ni pembayaran si gerilan selesai diliwi 74%, rum kendala isarana prasarana atau pe pembayaran jasa pelayanan. Berbagai kendala ini inilai olok mengganggu operasional rumah sakit, sehingga pelayanan kesehatan ku masyarakat gerpasilan berjalan maksimal. Mahyani, Ari RRI Takengan, munyawah ni keber Serloni.
1: Si berempus Bakoi Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, mumerah penuripen Iwan Senuen Bakua.
3: Petani baku di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, mumerah penuripen Iwan Senuen Bako. Tapi terkendala jemasi mubeli gerarasi pasti, sehingga hasil bumi nipi payah dijual. Baku gayo si arai bintang ni aras ciri khusus, terutama baku ijo urum baku putih. Si aromai wangi melemak lungi. Cara nolah hipi tetap lagu cara jemen, mulai iperam, renyai rajang, renyai jemur wanoloh si bergerel silih. Sabirin, tuki gayo ibintang menungaran kendala utama si hadapi masyarakat, yaitu jemaah si mu beli barang ni gerara, si jual nipi urum tenaga online wa. Sabirin ur masyarakat berharap pemerintah nguk munuke akses pasar si lebih luas, sehingga nguk menampung hasil bumi ni para petani. Sabirin munamahan bahwa kepastian pasar olok penting ketibaku ari bintang ni nguk bertahan, rum menjadi sumber penuripan. Arastiawan munyawah ni keber Serloni.
1: Pekara cere icatat i Mahkamah Syariah Takengon menurun wan tulutun ini i 2023 ara 489 kasus turun menjadi 436 kasus. Itun 2024 ni turun miene menjadi 412 itun 2025.
2: Jumlah perkara perceraian tercatat di Mahkamah Syariah Takengon menurun wan tulutun ini. Di 2023 tercatat 489 kasus, turun menjadi 436 kasus di 2024. Turun miane menjadi 412 itun 2025. Meski angka perceraian menurun, kesalahpahaman gatie pelulu masih menjadi faktor utama. Kondisi ini tercatat 449 kasus di 2023, 347 kasus di 2024, rum 310 kasus itun 2025. Faktor lain menaringan sara pihak KDRT, persoalan ekonomi. Kasus KDRT justru meningkat. Ari sara kasus di 2023 menjadi 16 kasus di 2024. Dan 24 kasus i 2025. Sementara faktor ekonomi, nik ariopat menjadi 10-15 kasus. Data bulanan munorohan puncak perkara perceraian terjadi i Juni 2023 61 kasus, Juli 2024 63 kasus, rum Februari 2025 56 kasus. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawah ni keber Serloni.
1: Pekan Olahraga Aceh atau PEPORA ke-15 ijadwalan berlangsung di Aceh Jaya ulen November 2026 akhirnya tunda acara wa geserku awal Mei tahun 2027.
4: Pekan Olahraga Aceh atau PEPORA 15 si ijadualan berlangsung di Aceh Jaya bulan November 2026 resmi ditunda. Acara igeser ku awal Mei tahun 2027. Penundaan ini karena Aceh tengah wan proses pemulihan mari bencana Oyawa. Selain Oya, sejumlah persiapan penu dan fasilitas pendukung tengah perlu ditundasan ilen. Bupati Aceh Jaya, Sapuandi, menyawahan penundaan ini munosah waktu tamahan kin mematangan persiapan, WP memastinan Aceh Jaya tetap siap menjadi tuan rumah kin PORA 15. Meskipun ia ranan tahun 2007, gerak acara tetap PORA 15 tahun 2026. Pemerintah Aceh Jaya berharap persiapan si lebih naru ini pas munosah acara PORA berjalan lebih maksimal. Lisa Dana, RRI Takengen, munyawahni keber Seluni.
1: Biak sedere ngekami sawahan ngekita pengi keber Seluni hari RRI Takengen. Inantinan keber Seluni selanjutnya jeplung wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Brejin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Seruni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar Seruni

0: στα σφαγγονιά.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: Wabarakatuh. Apa kabar saudara pendengar? Tadinya acara sudah dibuka oleh Kak Ana. Jadi Kak Ana gak sendirian nih saudara pendengar, okay. Tapi bareng saya Tiara di Pro Dangdut.
1: Oke, selamat siang Tiara.
0: Selamat siang Kak Ana. Apa kabarnya nih siang ini Kak Ana?
1: Jumat berkah sepertinya untuk siang hari ini.
0: Harinya juga berkah ya Kak ya, karena setelah menyelaksanakan sholat Jumat.
1: Betul, tapi untuk yang perempuan sholat zuhur gitu Tiara, yeah. Ya. Oke, okay. Bisa telepon ke sini, bisa ke nomor
0: di
1: berapa Tiara?
0: 0821-6585-4676 atau boleh SMS atau WA di 0852-7082-5272.
1: Oke, okay, teleponnya berdering nih. Teleponnya berdering, kita coba tahu siapa. Oke, okay, halo.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Dengan siapa ini?
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, betul.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ya?
2: Saya dari Atijaya, dengan Kak Fatma Tiara.
0: Oh, Kak Fatma. Apa kabarnya Kak Fatma?
2: Alhamdulillah, baik sekali, senang sekali jadi orang yang pertama, Kak Nana.
1: Tiara, Ana, Kak Fatma, ujungnya
2: Tiara,
1: A.
2: Ana.
1: Ujungnya A, Tiara, Ana, Fatma, gitu kan?
2: Orang bertiga ya.
1: Bener. Kak, hujan nggak, Kak?
2: Nggak, panas.
1: Oh, panasnya.
2: Panas sekali.
0: Di sini agak-agak mendung kak.
2: Agak mendung, berarti dingin tuh.
0: Iya dingin kak.
2: Ini panas, aku habis makan semangka habis biji tuh.
1: Keren.
2: Panas-panas gini kan.
1: Sepotongan biji atau satu buah mak semangka?
2: Satu buah semangka.
1: Sepotongan.
0: Satu full kak.
2: Sedikit lagi itu.
1: Sepotongan. Oke.
0: Kak Ana mau request lagu apa nih? Kak Fatma mau request lagu apa nih?
2: Lagu itu apa namanya? Cempedak berbuah nangke.
1: Cempedak berbuah nangke. Kena getahnya dong.
2: Iya, cempedak berbuah nangke, buah ya, disangka kura.
1: Rupanya kura-kura gitu kan?
2: Rupanya, katanya isi kura-kura, tak kejar buaya.
1: Bisa juga. Oke, untuk siapa lagi?
0: Baik, Kak Fatma mau salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salam buat Mas Boy, tak lupa. Penggemar kita, fan-fan, apa namanya, fan yang setia di RRI. Buat undangan, buat juga Bang Mus di Simpang Balai. Buat Apita di Raja Bukit, buat semua aja deh buat kalian berdua yang cantik yang cakep.
1: Pasti hari ini.
2: Selamat siang, jangan lupa makan jaga kesehatannya.
1: Pasti, insyaallah.
2: Ya, segitu aja dari kita, besok ketemu lagi. Pasti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Keren ya. Kirain aku tadinya Kak Fatma itu makan buah semangka
0: satu
1: buah.
0: Ya, Kak. Ternyata
1: sepotong habis potong itu. Yuk,
0: Kak Tiara. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Bang?
3: Dengan Denny di Medan.
1: Jauh Denny sekali
0: di Medan. Horas Medan.
3: Horas, gimana Mbak Ana sama Tiara? Lagi makan apa? Cempedak apa? Semangka juga?
1: Kita makan apa ya Tiara ya?
0: Gorengan ya Kak ya?
1: Tapi kalau lagi siaran nggak boleh makan gorengan Bang, ntar batuk.
0: Iya betul.
1: Ngopi kita Bang. Halo Bang Denny. Keputus. Halo, Bang.

0: Tiara. Keputus Bang Deni. Bang Deni ulang Bang Deni. Ah, enggak seru nih Bang Deni. Ini belum apa-apa cerita kita udah diputusin. Kita diputusin.
1: Iya, digantung ya, Kak.
0: Oke. Okay. Yuk.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dangdut adalah Jaya Bintana Tiara.
0: Oh, betul.
1: Dengan siapa ini?
0: Siapa ya?
2: Mas Boy di Meriah Jaya.
0: Mas Boy di Meriah Jaya.
1: Oh, Mas Boy di Meriah Jaya. Apa kabarnya Mas Boy?
2: Di Meriah sehat, masih ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Mau ngopi sambil ngedangdut? Ayo. Dengar mau ngopi kita atau mau lagu denger dangdut?
2: Dangdut dulu bentar.
0: Ngopinya kapan?
2: Ngopinya ini sambil dengar dangdut.
0: Sambil mau dangdut juga.
1: Oke. Okay. Oke, Mas Boy mau request lagu apa nih Mas Boy?
2: Lagunya mau bobo di bubuk di nyanyiin, mau makan di nyanyiin, mau bobo di inal bubuin.
0: Mau makan dinyanyiin, mau pergi
1: dinyanyiin.
0: Oh itu biduan judulnya Mas Boy.
2: Biduan judulnya.
0: Biduan judulnya.
2: Salamnya buat Tiara, semoga selalu penonton rezeki. Bunda juga kesehatan, penonton rezeki bunda.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Buat Bang Mari, Bang Padri, Kak Nur, Kak Selvi, Kak Yati, Budi, Kak Wala,
0: semuanya.
2: Bang Mir Mahmud, Bang Sultan, Bang Bermuan, Kuadran,
0: Bunda
2: Saya, Bunda Di, BN, Bukit Yasin.
0: Oke, semangat terus. Siapa lagi ya?
2: Masih ada di Yanub.
0: Di apa?
2: Bunda ya.
0: Agak keputus-putus sih suaranya.
2: Jangan lupa mengirim bilang
0: apa?
2: Jangan lupa mengirim bilang
0: apa? Keputus-putus Mas Boy. Tahu kan? Sambung lagi. Oke. Mudah-mudahan ini siap.
2: Siap Mas. Semuanya ini semoga sehat selalu pada mendarat di semuanya
0: dunia akhirat lah Mas Boy ya.
2: Kita sudah terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Selamat siang pendengar RRI Takeng untuk siang hari ini. Sambil itu kita lihat-lihat kita pesan singkat Kak Tiara. Nanti siapa tahu ada yang kirim pesan singkat, pilihin lagu dari pesan singkatnya gitu ya. Yuk, ada yang ini nih.
1: Ada yang telepon lagi nih. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang juga Pro Dangdut. Ini dari Bu Cut.
0: Ada Bu Cut. Apa kabar Bu Cut?
3: Alhamdulillah.
0: Sedang apa ya Bu Cut ya?
3: Nggak ada nih, mau golek-golek aja.
0: Enak dong, bisa istirahat. Sambil ngedangdut kan?
3: Iya.
0: Sambil ngedangdut.
3: Mau request satu ya. Gilitan hati dari Mirnawati.
0: Apa tadi judulnya Bu Cut?
3: Gilitan hati. Semalam salah. Siapa sih kemarin yang semalam itu?
0: Siapa ya?
3: Salah ngasih judul lagunya, saya kasih ke judul lagu, tapi bukan itu sih. Jadinya dikecewa lah.
0: Aduh. Kali ini.
3: Tapi jangan salah lagi, coba tanya dengan Mbak Ana. Mbak Ana itu kan tahu kali dia.
0: Yang ini lagunya tadi apa?
1: Jeritan hati. Jeritan ya Bu Cut.
3: Jeritan hati dari Mirnawati.
0: Mungkin
3: kalau memangnya nggak ada bilang ini kami ganti gitu.
0: Oh gitu. Kita juga sambil ini ngecekin lagu itu ada nggak gitu Bu Cut.
3: Ya kalau nggak ada nanti bilang nggak ada gitu.
0: Boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada boleh gantikan. Tapi Mirnawati juga.
3: Mirnawati.
0: Oke. Okay,
3: jeritan
0: ya.
3: Hati.
0: Ya kita usahakan ya. Siap.
3: Salam-salamnya buat Mbak Ana lah yang dengan siapa ini namanya ini?
1: Dengan Tiara Bu Cut.
3: Tiara. Salam. salam hangat lah, salam siang.
0: Oke, salam.
3: Ya juga guru-guru RRI yang lainnya, juga penggemar-penggemar dangdut RRI.
0: Betul.
3: Dimanapun berada ya, baik. Salam juga. Buat apa tuh yang di Fatma ya?
0: Kak Fatma tadinya di Aceh Jayanya.
1: Iya.
0: Di Aceh Jayanya.
3: Pak Herman, dimanapun berada lah ya juga. Yeah. Yang lain-lainnya juga barusan Mas Boy.
0: Oke. Okay. Nah,
3: ya, jadinya semua-semua dari A sampai Z aja, itu aja.
0: Oke. Bu Cut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya aku mau bilang Kak Tiara, Bu Cut udah punya calon mantu belum gitu kan? Kalau belum ada Tiara gitu. Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Daniel ya kita.
0: Suaranya kok bising ya, Pak? Suaranya kok bising ya, Pak?
2: Suaranya dari Pak Ginting.
0: Oke. Yuk. Suaranya agak bising, Pak. Suaranya agak bising. Jauhkan dikit radionya.
2: Ya, kecil juga.
0: Oke, ayo Pak. Pak Ginting di mana, Pak Ginting? Masih swing. Op. Oke, op mundur. Op. Jangan ketabrak yang lain. Siap. Lagu apa, Pak Ginting?
2: Lagunya Simalakama.
1: Oh, Simalakama.
0: Simalakama.
2: Iya.
0: Iya.
1: Mau kirim salam nih, Pak Ginting, buat siapa?
2: Siapa ini?
1: Tiara. Ini Tiara, ya. Pak Ginting.
2: Oh, Sarah.
0: Tiara.
2: Sama Kak Sarah, saya selalu. Sama Kak Ana, saya selalu kan.
0: Betul.
2: Kak Moy, ya. Bang Mus, Pak Sultan.
0: Siap.
2: Pak Herman. Bang Andre Mahmud.
0: Okay.
2: Mbak Pita, Mbak Sreti.
0: Iya.
2: Pengalir,
0: itu saja.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar ya. Siang hari ini ngelanjutin terima telepon atau kita dengar lagu dulu nih Kak Tiara?
1: Kayaknya dengar lagu dulu ya Kak.
0: Dengar lagu dulu lah ya. Yang lain bisa tunggu, bisa sabaran. Ada pesan singkat di sini Kak Tiara. Nanti kita bacain pesan singkat setelah lagu ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat siang. Selamat dengerin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Yang harus kerja yuk, jangan sampai ketiduran. Buat yang di rumah yang lagi santai-santai nih sambil dengerin Pro Dangdut, boleh telepon Tiara atau Kak Ana ya.
2: Japri boleh?
1: Boleh kak. Boleh kan nih, boleh.
2: Takut ya. Oke, yuk ada yang telepon.
1: Telepon ya kak. Mm-mm. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang.
2: Oke, selamat siang.
1: Dengan siapa pak? Waalaikumsalam. Dengan siapa pak?
3: Pak Selamat dari Dunia ini.
2: Dengan siapa?
3: Om. Pak Selamat.
2: Oh Pak Selamat. Aku manggilnya Om, rupanya Pak Selamat.
1: Apa kabarnya nih Pak Selamat?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat.
2: Bumi Ayu di mana Pak Selamat?
3: Salam-salamnya buat Mbak Tira, Mbak Tiara, Mbak Ana, dan mudah-mudahan sehat walafiat, mendapat rezekinya, dipanjangkan umurnya.
2: Pak Selamat juga gitu ya. Pak Selamat kan tadi namanya?
1: Iya, Pak Selamat ke Ana.
2: Oke.
3: Okay. Lagunya, apa, Pak? Lagunya Perjuangan.
1: Perjuangan.
2: Oh.
3: Dari Roma.
2: Betul. Roma Irama.
1: Irama ya Pak.
2: Ada yang disapa?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat padat. Singkat padat. Oke, ada lagi.
1: Ada lagi yang nelfon nih kan.

0: dangdut.
1: Selamat siang dangdut, adalah kita Tiara. Itu Tiara itu ada lagunya loh itu, Bana.
2: Apa?
0: Aduh, apa tuh, Bang?
1: Apa lagu itu? Tiara kan ada lagunya
0: Tiara,
1: itu.
0: Tiara. Gitu ya?
1: Iya, satu Sita, Sita, Sita enggak ada, enggak masuk ya.
0: Sita.
1: Sita pun ada lo lagunya itu.
2: Sita tadinya udah sama Ana dari siang ya.
0: Dari siang tadi. Oh, dari
1: siang, pagi. Siang tadi ya, tapi sekarang lagi lagi melarikan diri gitu ya. Nah, lagunya Sita tahu enggak? Kayak mana sih lagu Sita?
0: Aduh, gimana tuh, Bang?
1: Oh, kalau Ana tahu liriknya itu meradang-radang doang bersita-sita di hitam manusia. Ada kan? Gimana?
2: Okay, bisa aja sih Bapak, bisa saja. Beres, beres.
1: Itu kalau Pak Selamat tadi, Bumi Ayu itu Blok C, Mbak.
2: Oh, di Blok C.
1: Blok C itu Bumi Ayu namanya itu.
2: Oh, gitu.
1: Iya, begitulah ya pendengar kita ini. Ada yang swing pun katanya dia lanjut terus. Jadi tanya apa ini? Nah,
2: pokoknya
1: dulu pun gitu-gitulah. Kalau ada sih emang sih santai-santai aja.
2: Oh, ada yang nggak direm lagi, langsung aja gas apa? Gigi dua, gigi dua mungkin.
1: Ada juga yang itu sudah pakai lip-lip itu apa namanya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke itu disalahnya hanya waktu habis setengah hari.
2: Mereka bisa yang hafal
1: lain,
2: gitu.
1: Yang lainnya nggak kebagian waktu.
2: Mereka kan? bisa hafal begitu, gitu ya, Mbak.
1: Begitulah kan temennya. Serunya maksudnya, begitu serunya.
2: Seru memang Pro Dangdut ini.
1: Seru Pro Dangdut Indonesia, Pak Aceh Tengah Pokemon ini.
2: Oke, okay. Yo Bah, kira-kira okay. lagu apa kita mau dengerin ini?
1: Boleh ya?
0: Boleh, Ba.
1: Lancang kuning udah pastinya itu.
2: Lagunya bapak-bapak kan gitu.
1: Bapak-bapak juga udah paham banget.
2: Boleh sambil istirahat apa salahnya.
1: Oke, dalam majalah sehat terus ya. Terasi terus siarannya. Semoga betah diarinya.
2: Mudah-mudahan.
1: Dan segera lepas kunci gitu, Mbak Ana ya.
2: Sepertinya bakal lepas kunci, makanya Ana marahin-marahin terus orang nih gitu.
1: Iya, begitu. Makasih Mbak Ana, Tiara. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita manggilnya Abah.
0: Abah.
2: Karena kan apa nih? Abah sering main ke studio.
0: Oh, sering ke studio kan?
2: Iya, ada kegiatan-kegiatan ini.
0: Ada telepon? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang juga Dangdut adalah kita.
0: Aduh, dengan Ibu siapa ini?
2: Halo Ibu.
1: Dengannya dari Toa.
2: Siapa Bu? Halo?
1: Yana di Toa.
2: Kak Yana di Toa. Oke.
0: Apa kabarnya Kak Yana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Kak Ana?
2: Kak Yana.
0: Kak Yana, maaf Kak Yana.
1: Cincin putih aja. Cincin. Dari Cici Handika.
2: Cincin putih.
0: Cincin putih.
2: Oke, siap. Siap,
0: siap. Kak Yana.
2: Sedang apa Kak?
1: Lagi makan.
2: Sedang makan. Mana ya? Berarti lebih utama dangdut dong daripada makan.
1: Kalian kalau lagi nelfon berhenti dulu, nanti sambung lagi.
2: Oh, betul. Kalau udah lagu kan tinggal lagu aja, Kak. Gah. Oke, yuk Kak. Kakak mau sapa siapa?
0: Mau sapa siapa, Kak?
2: Mau dengerin sendiri.
1: Ya, salam-salamnya buat Kakak dan Tiara di situ, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan Kakak dan buat itu. Semua pendengar lah semuanya dari A sampai Z, semoga sehat semuanya.
2: Iya. Dari A sampai Z.
1: Saya di ketakannya Bridgina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akak tinti manganmu baru nelfon. Jadi kerugi lah saya ke manganan taringan ku ta. Ini mangannya a tengah mangan Kak Yana wae, a tengah mangannya. Yuk Kak, kalau misalnya gak ada yang telepon lagi, mungkin mereka juga sudah makan siang. Kita dengerin lagu ya. Yuk.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah
2: Oh, Ibu, bapak dari seberang, siapakah gerangan ini?
1: Ya, pemain lepas ni ketinggian kopi kata ya.
2: Oh ya Allah, bapakku ke kota ini. Iya, aku kena bapak kopi Pak Ge.
1: Iya, kau punya sehat
2: kok. Karena tiara ni takut taringan mau tiara ni Pak Ge.
1: Taringan itu yang mulai dipetik kayak
2: gitu. Kita mulai kopi penting, betul ya?
1: Oh betul. Karena kalau ngepetik ya.
2: Iya, aku ke kopi ya, kena bapak Pak Ge. Oh ya. Tekek deh gulai, karena di ke Pak.
1: Oh.
2: Ke jemaah ini kena sanger sana ini tuh pakai es ke petai ke Pak.
1: Betul. Nah, kali bulan.
2: Di sini pakai es gitu sih ngemumur nih Pak. Ah.
1: Ya, oh. Dia ngirimnya ke aku biasa di kita.
2: Iya, ah ngebrejin mulu lapis Bapak ya dangdang sawah ke Pak.
1: Oh, kok bisa pakai.
2: Bawa pedangdutnya kita kita Pak lo, hana nyelagun tuh Pak.
1: Bapak telah ku biasa.
2: Hana Pak.
1: Kita ajian nyubun komioni.
2: Iya.
1: Jodohnya yang di.
3: Oh iya. Yang sayang Pak Ge.
2: Sayang.
1: Ngol, sebelum kali dia aku bikin oyang, kita oyang tuh.
2: Aku
1: bapak. Reduksi lo.
2: Oh, betul dari reduk. Oke, siap. Oke,
1: okay. Oh, Pak Mi kerja.
2: Iya Pak.
1: Mungkin si penyiar Sirwala melorong.
2: Bumi Pak.
1: Banyak struktur apa begini?
2: Siap Pak, siap.
1: Dan pendengar yang kita ring-maring begini ya Pak.
2: Oh, murum gitu. Lagu mangu Bapak ganti maring-maring kita ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI. Takengon tuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kemana yang lainnya? Sedang apa mereka siang ini?
3: Sedang santai-santai mungkin Kak Ana. Okay. Ada yang lagi santai-santai, ada yang lagi apa masuk ya? Kerja lagi.
2: Benar, ini masih di jam Dinas. Kerja ini. Oke, ini sebagian masih di jam kerja ya. Kak Tiara ada lagu nih Kak Tiara. Kita hantarkan lagunya untuk siang untuk hari ini. Untuk yang lain bisa nunggu, bisa sabar untuk lagu-lagu yang berikutnya. Oke. Selamat siang pendengar. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar, masih bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kalaupun ada acara-acara tersendiri, mau tinggalin dangdutnya bisa, mau dengerin dulu oke aja. Ya Kak Tiara ya.
0: Iya benar Kak.
1: Oke, ada pesan singkat Kak Tiara. Kak Tiara kelihatan enggak ya untuk pesan singkatnya ini ya? Mm-hmm. Oke, yuk baca Kak Tiara.
0: Oke, ini ada pesan Kak Ana dari Bang Amir. Assalamualaikum Kak, penyiar yang manis.
1: Waalaikumsalam. Manis-manis jambu.
0: Oh, manis-manis jeruk Kak. Oh ya Kak, aku mau request lagu Dayu.
1: Dayu AG.
0: Dayu AG, judulnya Birunya Cinta. Aduh, bukan Pinknya Cinta, Bang.
1: Biru. Kebetulan hari ini biru.
0: Birunya Cinta. Salam-salamnya buat Mas Boy dan buat Kak Ana, buat Kak Tari dan buat Kak Vira katanya.
1: Oke. Terima kasih. Kita disapa.
0: Agar menjadi penyiar yang terbaik. Amin. Untuk dikenang sepanjang masa. Sekian, terima kasih.
1: Oke, tertanda Amir Mahmud di Aceh Barat.
0: Aceh Barat.
1: Pakai stempelnya. Oke, Aceh Barat Mabuh ya. Oke, Bang Amir. Lagunya tadi pilihkan ya Kak Tiara ya?
0: Iya.
1: Dari
0: Dayu AG.
1: Ya, Birunya Cinta. Oke deh Bang Amir ya, ditunggu dinantikan ya. Terus Kak, masih ada lagi nih Kak untuk
0: ada lagi dari Bang Mus Simpang Bale.
1: Siap, ayo.
0: Assalamualaikum Kak atau Adik. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Leo Waldi atas nama cinta.
1: Siap
0: Bang Mus. Salam buat semua, spesial buat yang di ruang kaca aja. Salam kangen.
1: Aku lihat dulu di ruang kaca sebelah ada Cimul. Ya kan? Di sebelah lagi ada Silvi. Di ruang kaca kan?
0: Di ruang kaca.
1: Ada Kak Tari, ada Tiara, ada Ana siang hari ini.
0: Terus Senja selalu punya cara untuk membuat kita diam sejenak. Ia datang tanpa suara, perlahan menghapus terang yang sejak pagi menemani kita. Di balik warna jingga yang indah, Senja mengajarkan bahwa tidak semua yang berakhir adalah kesedihan. Ada bayang-bayang yang memang harus pergi agar memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk datang. Seperti matahari yang tenggelam, bukan karena kalah oleh gelap, tetapi karena tahu bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Maka jika hari ini ada yang hilang, ada yang berubah, atau ada yang harus dilepaskan, maka belajarlah dari senja. Tetaplah indah meski sedang berpamitan.
1: Bang Mus, kenapa Bang Mus? Ada apa Bang Mus nih? Makanya pakai kirim-kirim kalimat yang begitu cantik gitu.
0: Masya Allah banget kalimatnya nih Bang Mus.
1: Oke. Seperti matahari yang tenggelam, bukan karena kalah oleh gelap, tapi karena tahu bahwa setiap perjalanan
0: memiliki waktunya sendiri. Masya Allah, indah banget kata-katanya Bang Mus.
1: Bolehlah, kalau sudah seperti ini kita angkat tangan deh Bang Mus ya. Angkat tangannya karena apa namanya nih, ngaku Bang Musnya the best. Oke, the best dulu lah ya, karena kata-kata atau kalimat-kalimatnya tadi ya. Ada yang telepon lagi nih? Belum ya?
0: Belum ada nih.
1: Oke, sip. Berarti kita dengerin lagu untuk siang hari ini ya. Oke, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk lagunya nih. Tadi siapa yang ini Bang Boy? Kalau mau makan apa katanya?
0: Kalau mau makan
1: dinyanyiin.
0: Dinyanyiin. Kalau mau bobo dinyanyiin.
1: Mau ke kebun
0: pun dinyanyiin ke Ana.

0: Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim. Mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak. Bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana Bu Cut, benar kan lagunya tadi yang sudah kita putarkan? Semoga lagunya tersampaikan dan bisa menemani aktivitas siang Bu Cut ya.
2: Oke, betul ya.
1: Oh iya.
2: Jadi itu tadi, judulnya Jeritan Hati. Aku iya, baru tahu itu
1: jeritan
2: judul.
1: Jeritan Hati Kak
2: Ana. Judul lagunya. Oke, tadi mau ngomong apa?
1: Ini Kak Ana, tadi kan Bang Denny tadi nelpon ya. Tapi kan betul. Terputus. Kita masih nungguin nih Bang Denny untuk nelpon kita lagi ya.
2: Jangan-jangan ini Bang Denny. Coba kita angkat ya. Betul.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Kak Ana. Iya. Dangdut adalah kita.
2: Suaranya beda ya siang ini ya.
3: Kemungkinan Kak Ana.
2: Kemungkinan terkena serangan batuk.
3: Mungkin serangan batik kadang-kadang.
2: Dari mana saja maka terkena serangan batuk?
3: Ya rumahnya lah Kak Gel. Tapi kadang anu
2: anak Kak Gel.
3: Tidak tinggal berani Kak Gel merani.
2: Betul, karena pian waktu ini kita nengon-nengon kakaknya lagi sibuk kepetanya. Alah, kona jema bagian dapur nih ke kak, kona asap dor ga?
3: Super sibuk kak ga?
2: Jadi matuk-atuk itu kona asap dor ke petanya.
3: Bila teleponan asap kak, aku ngarang gas. Tetap kak ga?
2: Turah si mas apa, turah rum utam ke kak menasak nih penjerahan naga.
3: Oh kak, apalagi musim murah nih kak ga? Murahnya niru kak woy. Tunggu gadung ke piru kak ga?
2: Iya, aku merah ke pegasing nyaku nini.
3: Asap hidup di kanyon.
2: Banyak kak siro-siro ini kati jaga ratu kapela.
3: Aku bergabung asap kakak ayah kak.
2: Sapong kak Anan ini ke?
1: Tiara kak.
3: Oh Tiara. Tiara salam kenal menipin Bang Arya kak.
2: Betul.
1: Oh ara-ara kak.
2: Ya ngetangku
3: lah siapa. Kira kak, ini Bang Aryu.
2: Betul. Ngetangku ini siapa asli kak? Ngetangku ini siapa asli Tiara nih ngeren
3: ada sih. Oh iya ngetangku, mana yang rebol ini ngetangku siapa asli kak lah.
2: Anu cecah agur yuk mana kurang saya.
3: Pakai empat kak kak.
1: Sedap dia kak.
3: Iya kak.
2: Oke, banyak kak pedangdut gitu kak yo.
3: Kak mau lagu kak lah.
2: Apa tuh kak?
3: Lagu kesukaanku sih kakak ya lah.
2: Latifkan.
3: Oh ya diterusin kak.
2: Merah jambu ya pe. Latifkan sini judulnya dibasah.
3: Dibasah-basah.
2: Dibasah bibirnya. Siap kak, beres. Sambung kak.
3: Oh yang salah nih kak Jo. Ketika kendik tiara wanu deh nih kak. Kita ngok sikin pemen.
2: Kurasa. Banyak Ladli. Ladli nya cerita kakak rumwe cocok ke kira-kira riling apa bentar ya.
3: Ayo, pikiran tiara apa?
2: Kasih gak
3: kak. Ayo, mama tiara ke. Ngepilih cang pemen.
2: Iya, jadi ger ke kak. Pian lu kuduk, pian lu kahegehnya kakak ku RRI ini, kebetah ya?
3: Enggak,
2: gara ku sesedar sesi Tiara wa. Kakak pe cerita nyuruh akunya, kayak ku jontokkan kakak, oh ya si lewat tanah, kena ku kan dia. Ata.
3: Mudah-mudahan cocok,
2: kakak. Oh ya, hati gehnya kakak pe kini, aku.
3: Hari bias ke Tiara ini?
1: Hari bias kak
3: ini. Aku bias suruh mengungkan hari ini ke dekat berdia ya kak.
2: Betul, salah ke kuan, salah ke kiri kan dia.
3: Maksudnya di itu kan upe guru segera pendingan pe kan jadi ibu-ibu ini karena dia membayu.
2: Waktu julung. Banyak kak, kekisahan lagu anu kak.
3: Ini salami kan kak. Pokoknya kini kudu-kudu ini.
2: Iya, betul.
3: Utama terjebak terkecuali saya. Oh, nyakit pendengar, pendengar dari spesial juga saya.
2: Okay,
3: dari A sampai Z yang untuk matang dari Ben Kana. Di seluruh jagat raya Indonesia raya.
2: Lesuh renyah kebetayang.
3: Oh, semuanya kak.
2: Siap, beres kak.
3: Boh mungkin tak berizin kak. Tiara, boh berizin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Guna hatiku Tiara nih. Gusti malakin pemen kak. Anu nih, Mak Selvi nih. Oh, kedekat saya kak. Ami, kita ingin minum kak. Yuk. Ada yang
1: telepon lagi nih kak Ana.
2: Oke. Yuk.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
3: Iya.
2: Iya, siang. Dengan siapa kakak?
3: Nu Kak Sila, Kak Ana.
2: Kak Sila?
3: Pernah nih kita cuap-cuap deh.
2: Alhamdulillah, Kak Yo. Arsi kakak, Kak Yo.
3: Gina, iya. Mendengar nih kedor,
2: kakak. Betul. Cuman kebetulan ke kak?
3: Ini aku tuh merap dengan ke Tiara ya, nanti ke Anwar deh.
2: Betul ya Tiara, Wen. Ini Kak Sila nih. Kenapa men?
3: Nanti perawan anakku nih.
2: Alah. aku meh. Meh kekasih acara dangdut nih barik kuna kak ke?
3: Barik kuna.
2: Kakak pe betah, gege ku RRI nih. Renya ku jontok ke noya jemai kak.
3: Iya. Jika anak Kak Selvi kegerari dong.
2: Kak Selvi apa?
3: Itu betul ya, aku pun merayu.
2: Kak Selvi apa yang akan berusaha rami? Aku bayangin.
3: Aku lagu nih Kak Ana.
2: Banyak Kak Ana lagu itu Kak.
3: Bubuk Derita.
1: Bubuk Derita.
3: Ari Hamdan Titik ya.
2: Iya, barik sahan pokok elip deh sinya ini ya. Bayangin Tiara. Bayang nih Tiara nih Kak Wen, pernah aku kunanya bayang nih nentu aku pani menyanyi kene Kak Wen.
3: Ketik ojor nyanyi itu.
2: Ata.
3: Ika aku kini nentu ya, bisa suka.
2: Kuna kak.
3: Oh bahagia, ikut bu.
2: Semingguan tidak usah ningung loh, kak.
3: Wah ketim.
2: Sebulan kemudian?
3: Sebulan, tapi kemerawin ningguan, kemerawin usaha. Tapi diri kita rasa usaha itu diri ya.
1: Spesial berarti Kak Siaga.
2: Bom, ya lah senes.
3: Akhirnya Tiara.
2: Dangdut ini memang senes-senes buat Kak Wen. banyakana lagu untuk nekak yo.
3: Bubuk
2: derita ke. Oke, siap kak. Oh kakakku
3: bom.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kak Selvi rum Kak Tiara ni, rum Kak Sila ni ke. Guna hatiku tika saya rohani ke ku RR ini nentong calon ini kan di calon pemain ini entah sisi si begeral Tiara. Ada yang nelfon ini. Ayo. Ina, Hanang ini. Hanang yang terjadi nih, halo.
0: Halo.
2: Iya.
0: Rodangdut adalah kita.
2: Oke.
1: Siapa nih, Kak?
0: Mak Saada.
2: Iya. Lagu sih ngeregos kayu liku duka.
0: Itu lagi motong pipa Bapak Saada.
2: Iya.
0: Katanya.
2: Apa kabar? Aku rindu kalau udah senda-senda gini sama Mak Saada, benar. Betul.
0: Karena gimana sehat?
2: Sehat, Ana sehat.
0: Tiara ini sama dikawanin adik-adik ya.
2: Tiara.
0: Iya, adik Tiara.
2: Adik Tiara.
0: Tiara.
2: Oke. Kita temani sama lagu atau temani dengan apa nih?
0: Nah, kalau ada kan lagu aja.
2: Oke, siap.
1: Apa lagunya tuh Mas Adah nih?
0: Itu just dari Mansur S, Neng Hana aja.
1: Neng Hana.
2: Oh. Siap. Kita dengerin.
0: Keren. Biar
2: lagu itu.
0: Biar apa dipanggil namanya nanti ini.
2: Ada judul lagunya Tiara juga kan judul lagunya?
0: Iya, Neng Hana.
2: Neng Hana juga ada. Oke, beres ya.
3: Salam salam buat Kak Ana aja, buat Dek Tiara yang ngawanin tuh.
2: Iya, betul.
3: Ini, ini yang satu kemana ini kemarin bertiga ini yang orang lakinya tuh kemana ini?
2: Kan kemarin batuk, kayaknya masih demam-demam, masih menggigil-gigil, tapi udah istirahat kok. Bang Budi kan? Bang Budi kan? Bang Budi yang imut itu kalau kena demam sedih rasanya.
3: Itulah makanya aku bilang suruh cepat-cepat biar ada yang ini yang
2: kalau lagi demam dikasih disuguhi air putih hangat aja udah cukup rasanya berbunga-bunga gitu kan.
3: Itu malah bagus air putih hangat tuh. Apa dia batuk popinya kuat.
2: Oke, beres kita ini kan.
3: Buat semuanya aja lah.
2: Boleh kak.
3: Iya, salam-salamnya buat semuanya aja.
2: Iya.
3: Biar adil lah. Kalau satu-satu nanti, kenapa saya nggak dibilang, nggak disebutin?
2: Betul. Lagian kan kadang-kadang kita lupa ya kak. Tapi kalau udah semuanya
3: itulah.
2: Semua.
3: Semuanya aja, biar adil.
2: Oke, siap.
3: Ya, yuk, makasih.
2: Yuk kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari cerita lagu, ngecerita pemen Tiara ga? Jadi ngukur lagunya sih ini
1: lagunya ke anak ga?
2: Bang Amir di Melabu tadi tahu nggak tuh ngobrol kita apa ya? Jangan-jangan pusing dia tadi itu karena kita ngobrol
1: nggak bahasa ini ke anak ga?
2: Oke lah ya pendengar RRI Takeng, Bang Mus bisa tunggu. Terima kasih untuk kata-kata bijaknya. Jadi ada bayang-bayang kadang yang memang harus pergi agar memberi ruang ke yang lainnya. Tapi kadang-kadang kita takut sama bayangan sendiri karena dia ngikut di belakang sih. Takutnya apa gitu kan, rupanya bayangan sendiri. Dayu Age, kalau Bang Amir bisa tunggu, bisa sabaran. Siapin kok, sudah siapin lagu-lagunya. Abah juga gitu, semua sudah. Tinggal kita denger-dengerin aja dulu. Oke.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untaian lagu-lagu manis tadi itu sudah semanis mungkin kita hadirkan untuk pendengar RRI Takengon yang tadinya pulang sholat Jumat, Tiara ya.
1: Iya,
0: kan sudah makan siang
1: makan
0: di rumah.
1: Santai-santai sambil mendengar dangdut ya, Kak.
0: Belum tentu juga mereka santai. Sudah sudah selesai sholat Jumat tadinya terus makan kan?
1: Makan.
0: Terus golek.
1: Gole-gole.
0: Terus nyenyak tidurnya sampai jam ini.
1: Sampai
0: enggak dengar lagi kita. Lagi. Karena dia kan sudah nyenyak gitu kan?
1: Sudah nyenyak tidurnya.
0: Oke. Lagu siapa tadinya? Lagu Bang Amir.
1: Lagu Bang Amir.
0: Apa ya untuk Bang Amir tadinya ya?
1: Birunya cinta.
0: Lagu Bang cinta. Amir. Mudah-mudahan Bang Amirnya pendengar yang lain ada Bang Mus memang belum. Terus yang nelfon merasa senang dan terhibur ya kan untuk lagu-lagu yang kita hadirkan. Kita masih menghantarin lagi banyak lagu-lagu yang berikutnya. Siapa Pak Budi? Oh, kalau disebutin satu-satu nggak akan selesai. Nggak akan
1: ada
0: selesai.
1: Ada Mak Selvi, ada Kak Sila dan yang lainnya.
0: Ya, yang belum ini ya pokoknya santai aja dulu. Biasanya santai-santai di penghujungnya dikebut.
1: Dikebut
0: untuk ini ya, untuk selesain pro dangdut adalah kita.

0: Baik, saudara pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ya teman-teman siang ini. Terima kasih kepada saudara pendengar yang sudah setia menemani, mendengarkan, mengirimkan request lagu, serta ikut berpartisipasi melalui sambungan telepon maupun WA. Semoga lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan siang ini bisa menghibur dan menambah semangat saudara dalam menjalani aktivitas.
1: Oke, betul. Siapa tahu siang hari ini atau sore ini masih ada yang beraktivitas gitu ya.
0: Benar kan.
1: Terus siapa tahu dari luar daerah
0: ada yang ingin berliburan ke Takengon.
1: Iya. Lihat-lihat kondisi.
0: Lihat-lihat kondisi cuaca.
1: Ya, siapa tahu kan hujan sedang, karena kan ada beberapa daerah yang memang masih belum seperti biasa gitu ya. Kalaupun main ke Takengon, silakan daerah wisata ini menanti Anda. Dan pendengar RRI Takengon, Tiara, kita selesai.
0: Kita mau pamit. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan selama menemani saudara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
1: Oke, selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami bersama saya Fajri, hadir menemani ruang dengan Anda di edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 hingga petang nanti lewat rangkaian program dan informasi yang hadir. Di program ekonomi digital, pendengar saat lagi akan kami ulas berkaitan dengan live shopping dan dampaknya bagi UMKM. Menemani ruang dengar Anda nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

punya usaha dan ingin menjangkau lebih banyak pelanggan. Jangan hanya menunggu pembeli datang, manfaatkan TikTok Shop sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan usaha di era digital. Mulailah dengan membuat etalase produk, tampilkan foto atau video yang menarik. Promosikan produk melalui konten yang kreatif. Jawab pertanyaan pelanggan dengan baik dan proses setiap pemesanan secara cepat dan jujur. Jangan hanya melihat peluang di layar. Mulailah dari produk yang Anda punya. Pasarkan secara digital dan kembangkan usaha Anda. Manfaatkan teknologi, perluas pasar, dukung produk lokal, dan tumbuhkan ekonomi bersama. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, seperti yang kami sampaikan tadi di program Ekonomi Digital, untuk sore ini saya bareng Yoga yang akan menemani kebersamaan kita pendengar dan mengulas berkaitan dengan topik kita adalah lab shopping dan juga dampaknya bagi UMKM. Dan pendengar, untuk tema kita ini tidak asing tentu ya bagi kita yang sering berbelanja di online shop, baik itu banyak di platform TikTok misalnya, kemudian online shop lainnya yang live shop ya. Dan tentu ini sangat berdampak bagi UMKM, nanti kita akan ulas. Dan kita sapa dulu untuk Yoga. Selamat sore Yoga, apa kabar?
1: Selamat sore Bang, alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat Bang.
0: Oke, pendengar, Yoga ini akan terus menemani kita nanti hingga beberapa bulan ke depan di berbagai kesempatan tentu. Dan kebetulan alhamdulillah sore ini bersama saya untuk bahas ekonomi digital, live shopping dan dampaknya pada UMKM.
1: UMKM.
0: Pernah belanja live shopping, Yoga, atau mungkin belanja online ya?
1: Belanja online. Mungkin pernah Bang. Itu mungkin pesan-pesan baju dulu ya. Bang ya. Mungkin nah itu aja mungkin Bang.
0: Okay. Artinya memang bukan sesuatu yang baru lagi ya. Apalagi ya, di dunia seperti Yoga dan teman-teman. Terkadang ada yang malas keluar untuk pilih-pilih gitu ya. Lebih sambil santai, sambil tiduran, sambil kita tiduran. Bisa pilih yang mau kita belanjain. Baik, benar. Kita akan ulas nanti apa sebenarnya live shopping dan dampaknya pada UMKM. Mungkin saya dulu, nanti kita lanjut di Yoga ya.
1: Iya Bang.
0: Pendengar, untuk sore ini ya, berkaitan dengan live shopping dan juga dampaknya bagi UMKM. Pendengar, berkaitan dengan bahasan kita adalah sebuah ruang untuk membahas perkembangan teknologi dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya kita akan bahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari penggunaan media sosial, perkembangan bisnis online, hingga peluang usaha di era digital. Dan kalau kita membuka media sosial, mungkin Yoga juga sering ya, kalau kita lihat di media sosial bahkan berseliweran ya, berseliweran.
1: Mungkin ramai orang-orang berjualan.
0: Benar.
1: Baik di TikTok Shop seperti itu Bang. Mungkin ada beberapa alasan yang live ini mungkin semakin diminati Bang ya.
0: Mungkin, silakan.
1: Mungkin lebih interaktif gitu ya, Bang. Jadi pembeli bisa bertanya langsung Bang. Kan biasanya ada live tuh ada buka chat gitu Bang kan. Bertanya langsung mengenai produk yang dia beli gitu. Terus jangkauan pasarnya mungkin lebih luas nih Bang.
0: Ya itu pelaku benar
1: ya. Pelaku UMKM bisa hanya mengandalkan produk, maksudnya yang datang ke toko tuh mungkin udah jarang sekarang kita lihat Bang kan. Ya. Jadi kebanyakan mereka dari handphone seperti itu. Jadi promosinya mungkin lebih menarik satu lagi itu Bang. Penjual bisa memperlihatkan produknya secara langsung, memberikan demonstrasi penggunaan atau menawarkan promo selama siaran langsung seperti itu Bang.
0: Ya. Dan biasanya mereka menawarkannya dengan harga yang gila-gilaan ya.
1: Ya.
0: Oke. Baik. Dan satu lagi, biasanya kalau kita live shop ini, ketika kita mau belanja, kita nggak meski sibuk lagi untuk keluar ke toko dan cari bahan ya.
1: Benar banget.
0: Dan tentu ini juga menjadi permasalahan mungkin di toko yang jualan sedikit banyak berpengaruh ya. Nanti kita akan ulas apa dampaknya,
1: apa sebenarnya
0: bagi UMKM. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon masih di program Ekonomi Digital bareng Yoga. Tadi kita sudah mengulas apa sih sebenarnya live shopping itu, kemudian apa manfaatnya ya.
2: Manfaatnya.
1: Tadi sempat disampaikan Yoga, memperluas jangkauan pasar. Kemudian bisa langsung
2: meningkatkan penjualan.
1: Iya, baik. Dan tentu ini tidak membuat memanjakan lah ya, pelanggan ya, karena memang harus nggak meski harus ketemu gitu
2: gak
1: ya.
2: Meski bang.
1: Baik. Ada bahan apa lagi nih Yoga yang disampaikan? Boleh silakan.
2: Ini mungkin ada kita bahas nih bang ya, mungkin dampaknya nih bang.
1: Boleh.
2: Dampaknya kalau kita UMKM tersebut memiliki dampak positif dan negatifnya bang dalam live shopping ini. Jadi dampak positifnya mungkin seperti yang tadi bang, meningkatkan penjualan, memperluas pasar, meningkatkan popularitas produk lokal seperti itu, membuka peluang lapangan kerja lebih banyak gitu bang kan? Membangun hubungan dengan konsumen, itu dampak positifnya mungkin bang. Tetapi ada juga dampak negatifnya seperti persaingan usaha ini mungkin semakin ketat bang.
1: Ya ini jelas ya.
2: Karena banyak UMKM yang berjualan secara daring seperti itu bang kan. Habis itu keuntungannya mungkin bisa menurun seperti itu. Terus ketergantungan pada platform digital membutuhkan waktu dan tenaga tambahan biasanya bang.
1: Ya baik. Dan mungkin bisa ditambah lagi dengan adanya live shopping ini ada perubahan strategi di pemasaran ya.
2: Iya bang.
1: Kalau biasanya kalau dulu ya udah jualan aja di toko gitu kan. Dengan adanya live shopping ini tentu para UMKM juga. Sekarang banyak nih UMKM juga mainnya di live shopping ya. Tidak lagi nunggu juga, mereka juga ada online shopnya.
2: Mereka juga live seperti
1: Walaupun mereka punya toko, tapi mereka harus main sebenarnya di dunia maya jualannya ya.
2: Benar-benar.
1: Dan tentu adalah perluasan jaringan bisnis ini sangat positif ya. Kemudian kalau beberapa dampak negatif dan tantangan live shopping ini, kalau kita lihat memang persaingan yang sangat ketat tadi ya. Kemudian ada biaya operasional lagi, mungkin untuk pakai talent gitu ya. Dan juga ketergantungan pada platform yang mungkin dipakai ya. Dan yang lebih menjadi tantangan dalam tanda kutip adalah persaingan harga.
2: Persaingan harga tadi.
1: Biasanya kalau kita lihat di live shopping itu harganya terkadang memang menggiurkan ya.
2: Iya bang, mungkin entah dari harga 70 menjadi 30.
1: Ya kan, mereka bisa
2: menurunkan sejauh kali harganya seperti itu.
1: Iya betul. Akhirnya kan penjualan mereka memang sangat tinggi. Kalau kita lihat juga Yoga, kalau mungkin Yoga juga sering lihat ya, sekarang ini di Takengon saja banyak sekali kurir-kurir paket itu ya.
2: Iya bang.
1: Dari berbagai jenis VT perusahaan.
2: Iya perusahaan.
1: Artinya penjualan online-nya ini meningkat.
2: Meningkat bang, karena semakin hari mereka semakin bertambah seperti itu bang.
1: Iya kan. Kalau kita lihat bahkan ke daerah yang jauh, di Kecamatan Linge, di Kecamatan Rusip.
2: Iya.
1: Rusip bahkan tembus ke Pamar. Kalau di Linge bahkan tembus ke Lumut.
2: Lumut.
1: Lumut jauh dari sini.
2: Jauh bang.
1: Kalau kita lihat kalau ke Atulintang, Jagong tidak terlalu lah ya. Kalau ke Lumut, ke Pamar, itu wah butuh dah waktu juga sepertinya ya.
2: Iya bang, karena sudah termasuk jangkauan yang luas.
1: Artinya memang banyak sekali pengaruhnya ketika orang hanya mengendalikan belanjanya lewat handphone ya.
2: Iya bang.
1: Kalau Yoga kira-kira punya target nggak, misalnya aku harus setiap bulan harus belanja nih atau dua bulan sekali harus belanja.
2: Mungkin ini kalau dari kita lihat dari shopping seperti itu bang kan, ada beberapa nutu bang, tolak ukur seperti itu bang kan, dan peluang juga sekaligus tantangan bagi UMKM tersebut bang. Jadi dari sisi teknologi seperti itu bisa memperluas pasar tadi bang. Oleh karena itu mungkin keberhasilan UMKM ini tidak diukur dari banyak produk yang terjual sebenarnya bang. Jadi nggak dari seberapa mungkin banyaknya produk mereka yang dia jual, tetapi juga dari keuntungan yang diperoleh. Kepuasan konsumen, kemampuan usaha dan bertahan dalam jangka panjang itu sudah termasuk sebuah keuntungan menurut kami itu bang.
1: Ya, sebenarnya bagaimana bisa bertahan itu sudah berhasil ya.
2: Berhasil bang.
1: Ya, tinggal menjaga mungkin bagaimana penjualannya kemudian ya. Baik, mendengar tetaplah bersama kami. Nanti kita akan ulas lagi berkaitan dengan hal tersebut. Tetap bersama kami di 93 FM.

0: Assalamualaikum ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, saat lagi, tepat pukul 16, kita ikuti lintas informasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari
3: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Hilioga tata wilayah layanan fasilitas kesehatan atau Paskes BPJS Kesehatan di Puskesmas Atulintang pada hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Kebijakan ini untuk memudahkan masyarakat di Puskesmas terdekat. Dalam pembahasan itu disepakati ada 5 kampung di Kecamatan Pegasing yakni Jejem, Arul Badak, Weh Terjun, Weh Ilang, dan Pantan Musara diarahkan untuk mengakses pelayanan di Puskesmas Atulintang. Selain itu terdapat penyesuaian layanan bagi masyarakat dari wilayah Linge, yakni Kampung Despot Linge, yang lebih dekat ke Puskesmas Atulintang. Penataan juga mencakup kampung-kampung yang selama ini mengakses Puskesmas di luar kecamatan, termasuk Berawang Baru yang dilayani Puskesmas Jagong Jeget, serta sejumlah kampung di Kecamatan Linge yang mengakses layanan di Jagong Jeget. Penyesuaian teknis akan ditindaklanjuti bersama dengan BPJS Kesehatan serta instansi terkait.
3: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Din, tadi aku lihat kamu bantu ibu-ibu yang barang belanjaannya jatuh sampai kamu ikut mengantar barangnya.
1: Iya, aku kebetulan lewat aja, barangnya lumayan banyak, jadi ya aku bantu.
0: Tapi kamu gak takut terlambat?
1: Sempat kepikiran sih, tapi aku pikir cuma beberapa menit doang. Lagian, kalau kita bisa membantu, kenapa harus pura-pura gak lihat kan?
0: Benar juga, kadang kita berpikir kebaikan itu harus dalam bentuk sesuatu yang besar kan?
1: Padahal gak juga, kadang cuma membantu membawakan barang, memberikan tempat duduk, menyapa orang, atau sekedar bertanya, apa kabar?
0: Hal kecil begitu memang bisa berarti?
1: Bisa banget. Kita gak pernah tahu, mungkin orang yang kita bantu sedang punya hari yang berat. Kebaikan kecil dari kita bisa membuat harinya menjadi sedikit lebih ringan.
0: Berarti sebenarnya berbuat baik itu gak harus nunggu punya banyak uang atau punya waktu luang?
1: Betul. Yang penting ada kemauan untuk peduli.
0: Menarik juga. Ternyata sesuatu yang sederhana bagi kita bisa jadi sangat berarti bagi orang lain.
1: Nah, itu dia. Jadi, jangan remehkan kebaikan kecil.
0: Karena
1: kebaikan kecil bisa punya arti yang besar.
0: Yuk, mulai dari hal kecil.
1: Senyum, menyapa, membantu, dan peduli dengan orang di sekitar kita.
2: Karena kebaikan selalu punya arti.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tiket konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau nggak ada barang, tiba-tiba keinget dia?
0: Itu mah kamunya aja.

0: Aduh, hampir aja jatuh.
1: Hahaha, makanya San, ngapain pakai hair runcing gitu sih? Lihat aja ngilu. Kok bisa sih kamu gak jomplang?
0: Ih, ini demi passion. Tapi tahu gak Yan, sepatu yang bikin aku hampir patah kaki ini aslinya dulu dibikin buat cowok loh.
1: Hah? Jangan ngadi-ngadi deh. Cowok pakai heel.
0: Serius, abad ke-10 di Persia, heels itu dipakai sama pasukan tentara berkuda buat keselamatan pas perang.
1: Hah? Gimana? Nggak ribet?
0: Ngebantu banget malah. Haknya itu buat nguci kaki di pijakan pelana kuda. Jadi pas kuda ngebut, mereka tetap bisa berdiri stabil buat memanah musuh tanpa takut kepleset jatuh.
1: Oh, berarti awalnya alat militer ya? Terus kok bisa jadi fashion sih?
0: Nah, pas masuk Eropa abad ke-17, fungsinya berubah jadi ajang pamer. Pamer apa coba? Pamer kasta cowok bangsawan. Bahkan Raja Prancis Louis ke-14 hobi banget pakai heels. Dia pakai heels dengan hak warna merah eksklusif loh.
1: Bentar, makin tinggi makin keren.
0: Yap, benar. Logikanya, makin tinggi hak sepatu berarti kasta makin sultan. Karena itu bukti orang kaya yang gak perlu kerja kasar di ladang becek.
1: Gokil. Dulu makin tinggi heel malah dianggap macho ya. Kebalik banget.
0: Iya kan? Baru pas abad ke-18, cowok mulai insap dan milih sepatu datar yang praktis buat kerja. Akhirnya, diambil alih total deh sama fashion cewek sampai hari ini.
1: Wah, untung lahir di era sekarang. Gak kebayang sih kalau gue kudu siaran pakai heel 10 cm bisa encep berjamaah tuh.
0: Bisa patah kaki gak sih? Oke teman radio, itu tadi info seru seputar fashion buat nemenin siang hari ini. Stay tune terus untuk info-info menarik.

Baik pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Talking On. Pendengar, saya akan membawakan informasi yaitu tentang Bupati Aceh Tengah membahas kemudahan akses layanan kesehatan. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga membahas penataan wilayah layanan fasilitas kesehatan BPJS untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan medis di puskesmas terdekat. Penataan ini diharapkan membantu masyarakat yang selama ini menghadapi kendala dalam jarak, kondisi medan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kabar selengkapnya bisa dibaca pendengar di kbrn.rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kami sampaikan informasi berikutnya. Dilansir dari rri.co.id, Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi dan pencapaian bersama timnas Argentina. Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Ronaldo juga menyampaikan rasa hormat atas berbagai prestasi Lionel Messi bersama Argentina. Kamu mendapatkan seluruh rasa hormat atas segala yang telah kamu capai bersama Argentina, sebuah pelukan, ucapnya. Baik pendengar, ingin membacakan informasi lebih lanjut, silahkan dibaca di kbrn rri.co.id.

0: Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak. Bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK,
2: letter of acceptance
1: atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.
3: Tahukah Anda, kopi Gayo bukan hanya tentang secangkir kopi yang harum dan nikmat. Di baliknya ada petani, budaya, teknologi, dan peluang ekonomi. Selama ini, kopi sering dijual dalam bentuk biji mentah. Tapi sekarang, saatnya naik kelas. Inilah yang disebut hilirisasi. Kopi tidak berhenti di kebun, ia bisa diolah menjadi roasted bean, kopi bubuk, kopi siap seduh, hingga produk minuman dan makanan maupun olahan kreatif lainnya. Menariknya, konsumen masa kini juga semakin peduli pada cerita di balik kopi. Siapa petaninya, dari mana asalnya, bagaimana prosesnya, dan apakah produksinya berkelanjutan. Artinya, kualitas kopi dan cerita tentang asal-usulnya bisa menjadi bagian dari nilai sebuah produk. Hilirisasi berarti membuka lebih banyak peluang untuk petani, untuk UMKM, untuk generasi muda, dan tentu saja untuk daerah Gayo. Dari biji kopi menjadi produk bernilai tambah, dari produk lokal menuju pasar yang lebih luas. Kopi Gayo punya rasa, kopi Gayo punya cerita. Kini saatnya kopi Gayo punya nilai tambah yang semakin besar. Kopi Gayo, dari Kebun Gayo, naik kelas untuk Indonesia dan dunia.
4: Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Informasi berikutnya pendengar, kami sampaikan dari Bahtera Banong, pemimpin Panja Undang-Undang Pemilihan. Bahtera Banong ditetapkan sebagai Ketua Panitia Kerja atau Panja menyusun rancangan undang-undang tentang pemilu. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong ditetapkan sebagai Ketua Panitia Kerja atau Panja penyusunan rancangan undang-undang tentang pemilu. Penunjukan tersebut dinilai menjadi momentum untuk mendorong pembahasan regulasi pemilu yang lebih terbuka, inklusif, dan berpihak kepentingan masyarakat. Koordinator Nasional Gajah Muda Indonesia, Ricky Valentino, menilai Bahtera merupakan pemilihan yang tepat untuk memimpin Panja Undang-Undang tentang pemilu. Pengalaman di parlemen dan kemampuan komunikasi dengan berbagai kalangan dinilai menjadi modal penting dalam pengawalan pembahasan regulasi yang menentukan arah demokrasi Indonesia. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan. Informasi selengkapnya bisa dilihat di kbrnrri.co.id.

0: kalau kamu dengar kata budaya, apa sih langsung yang kamu pikirin?
1: Kalau aku sih langsung kepikiran tarian, pakaian adat, sama makanan khas daerah.
0: Wah, sama sih. Tapi sebenarnya budaya itu luas loh.
1: Iya, bahasa daerah, musik tradisional, adat istiadat, sampai kebiasaan masyarakat juga termasuk bagian dari budaya.
0: Dan yang menarik, tiap daerah punya ciri khas masing-masing.
1: Betul, misalnya di Aceh sendiri nih, banyak banget budaya yang menarik untuk kita kenal.
0: Sayangnya, kadang anak muda nih lebih hafal tren di luar daripada budaya daerah sendiri.
1: Nah, ada benarnya juga, tapi sebenarnya budaya lokal bisa dibuat lebih menarik, apalagi kalau kita kenalkan lewat sosial media.
0: Nah, setuju tuh, kita bisa bikin konten tentang makanan tradisional, kesenian, bahasa daerah, atau cerita-cerita dari orang tua dan nenek kita.
1: Jadi, melestarikan budaya itu nggak harus selalu dengan cara yang serius.
0: Yang penting, kita mau mengenal, menghargai, dan ikut menjaganya.
1: Karena budaya bukan cuma warisan dari masa lalu,
0: tapi juga bagian dari identitas kita hari ini.
1: Yuk kenali budaya kita, bangga dengan daerah kita, dan terus lestarikan bersama.

Tahukah Anda istilah stunting yang sekarang sering kita dengar ternyata bukan istilah baru? Dalam dunia kesehatan dan gizi, istilah stunting sudah digunakan dalam literatur internasional sejak pertengahan abad ke-20. Stunting sendiri bukan sekedar soal anak bertumbuh pendek. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lainnya, terutama pada periode awal kehidupan. Di Indonesia, istilah stunting semakin dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya perhatian terhadap masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Nah, yang menarik, pencegahan stunting ternyata bisa dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Mulai dari ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemberian ASI, makanan bergizi, hingga memantau pertumbuhan anak. Karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa yang sangat penting untuk menentukan tumbuh kembang anak. Jadi, yuk bersama-sama wujudkan Indonesia sehat. Dimulai dari keluarga dan dari generasi paling kecil.

Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Berita berikutnya teman-teman, pendengar, berita tercecer sebuah telepon genggam atau handphone merek Samsung dilaporkan hilang di perjalanan Toa menuju Paya Ilang, melewati kawasan Terminal Lama, Kabupaten Aceh Tengah hingga wilayah Bener Meriah. Berdasarkan informasi yang diterima melalui percakapan WhatsApp, HP tersebut sebelumnya dititipkan ke pemilik untuk diperbaiki karena mengalami kerusakan pada bagian layar atau LCD. HP itu diduga terjatuh saat dalam perjalanan. Pemilik berharap masyarakat menemukan atau mengetahui keberadaan HP tersebut dan dapat membantu mengembalikannya. Pasalnya, perangkat itu disebut menyimpan sejumlah data penting. Bagi masyarakat yang menemukan atau memiliki informasi terkait, silakan hubungi nomor 0823-6412-8186. Kami ulangi, 0823-6412-8186. Pemilik handphone juga menyampaikan akan memberikan imbalan apabila HP tersebut berhasil ditemukan dan dikembalikan.

Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil. Belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa. Mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

Pendengar, demikian rangkaian musik dan informasi yang telah menemani kebersamaan kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti lintas informasi atau lintas 17 bersama RRI Banda Aceh. Sekaligus saya Ibrahim Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Atik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari Juru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2025. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kota Banda Aceh miliki 5 lokasi early warning system. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menghimbau masyarakat untuk mewaspadai virus influenza di musim pancaroba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loks Bawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh saat ini memiliki perangkat Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini pada 5 titik sebagai upaya mitigasi bencana. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Daerah Aceh saat ini memiliki perangkat

0: tidak cukup karena mitigasi bencana membutuhkan
1: penutup segala macam karena rawan propos dekat pantai ya. Jadi memang kita udah punya EWS ini ada 5 titik untuk memantau banjir. Dan ini langsung terkoneksi ya Pak Ardi?
0: Adapun EWS berfungsi untuk memantau kenaikan permukaan air secara real time, memberikan peringatan dini kepada warga guna meminimalisir resiko korban jiwa akibat banjir. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor pemantau ketinggian air, sistem telemetri, data logger, serta sirine peringatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: BMKG resmikan High Frequency atau HF Radar Array di kawasan pantai Ujung Bate, Aceh Besar, yang diharapkan akan mampu mendeteksi dini tsunami dan memperkuat pemantauan kondisi terkini perairan laut di pesisir pantai Aceh. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
3: Dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meresmikan High Frequency Radar Array di kawasan Pantai Ujung Bate, Aceh Besar, Kamis 8 Oktober 2026. Teknologi ini dihadirkan untuk memperkuat pemantauan kondisi laut sekaligus mendukung sistem peringatan dini terhadap potensi bencana di wilayah pesisir Aceh. HF Radar bekerja dengan memanfaatkan gelombang berfrekuensi tinggi untuk membaca kondisi permukaan laut. Menurut Kepala BMKG Pusat, Teuku Faisal Fatani, teknologi ini dapat memantau arus permukaan, gelombang hingga arah angin. Data yang dihasilkan juga dapat mendukung pemantauan potensi tsunami.
4: Tujuannya radar ini akan memancarkan high frekuensi gelombang, nanti akan ditangkap oleh alat yang ada di belakang kita ini, sehingga dapat memantau arus permukaan, gelombang, arah angin, dan juga potensi terhadap terjadinya tsunami.
3: Data dari HF Radar nantinya dapat dimanfaatkan oleh nelayan, sektor pelayaran, hingga masyarakat umum untuk mengetahui kondisi perairan. Informasi tersebut juga dapat diakses melalui layanan informasi maritim BMKG. Sementara itu, pemerintah Aceh melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Teku Robby Irza, mengapresiasi langkah BMKG menghadirkan teknologi HF Radar di Aceh. Menurutnya, keberadaan HF Radar tidak hanya menjadi tambahan fasilitas pemantauan, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dimanfaatkan masyarakat.
4: Ini bukan hanya sebuah alat teknologi, tapi sebuah pesan yang harus menjadi informasi kepada publik terkait dengan mitigasi bencana.
3: Sedangkan Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris yang juga hadir dalam peresmian High Frequency Radar Array tersebut menyambut baik kehadiran HF Radar di wilayah tersebut. Ia berharap teknologi ini dapat membantu masyarakat memperoleh informasi lebih awal ketika terjadi potensi bencana. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan perangkat seluler guna mendapatkan informasi cuaca dan kondisi laut.
5: Dengan adanya High Frequency Radar ini, kita berharap ini bisa mendeteksi awal ya, supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mempersiapkan diri seandainya ada bencana. Ya, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih pandai-pandai menggunakan aplikasi ya, yang melalui handphone ya, untuk bisa melihat isu semasa tiap hari itu, isu-isu tentang cuaca ya, bagi para nelayan juga, kemudian bagi masyarakat umum ya.
3: Dengan hadirnya HF Radar Ujung Bate, pemantauan kondisi perairan Aceh diharapkan semakin optimal. Teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya mereka yang beraktivitas di wilayah pesisir. Dari Aceh Besar, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
6: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
7: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan. Dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
6: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
7: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
6: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
2: Bagi masyarakat yang gemar menjaga kebugaran, lapangan Belang Padang Kota Banda Aceh menjadi tujuan utama. Kawasan ini dilengkapi jalur khusus bagi pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Selengkapnya dilaporkan Natasha Sahira.
8: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh, kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
9: Kita motret, terus kita upload ke server posoyunya. Nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detek wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, dia langsung masuk HP.
8: Daya tarik lapangan Belang Padang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
10: Nggak ada, nyaman aja karena ada pohon-pohon juga. Terus kan sekarang udah bisa di luar jalur saya kan, jadi lebih nyaman aja. Dikit-dikit terus kalau di zaman sekarang culture ya. Biar lebih tahunya mau untuk update diri sendiri ya, sejauh mana udah ini hasil kita perolehkan.
8: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar Melabu. Berikut laporan Tama Maulizar.
1: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Teku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
2: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, termasuk terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
1: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Teku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga sama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi, tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa mensiagakan 500 orang personil.
1: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personil yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Puskesmas Peremu Kecamatan Kawai Kawai 16 Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makanan tambahan lokal sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
4: Puskesmas Peremu Kecamatan Kawai 16 Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makan tambahan, program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Kepala Puskesmas Peremu, Cut Misran, mengatakan program yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat tersebut menyasar balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Menurutnya pelaksanaan pemberian makanan tambahan saat ini telah memasuki pekan ketiga dan masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Dampak pemberian makanan tambahan mulai terlihat dari perkembangan berat badan anak saat dilakukan pemantauan di posyandu.
5: Kalau sudah ada pendampingan pemberian makanan tambahan, nampak lebih baik. Yang saya takutkan kalau ibu hamil nggak terpantau kan nanti jadi anemia.
6: Jadi kek ya.
5: Jadi kek ya. Mudah-mudahan bisa teratasi lah semua ini.
4: Puskesmas Perumu berharap pemberian makanan tambahan lokal dan pendampingan secara berkelanjutan dapat membantu memperbaiki status gizi balita serta menjaga kesehatan ibu hamil sehingga risiko stunting dapat ditekan sejak masa kehamilan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi. Namun, para petani kini menghadapi kendala pemasaran akibat belum adanya pembeli tetap yang menampung hasil panen mereka. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Petani tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih menggantungkan harapan pada komoditas andalan mereka. Namun, pemasaran yang belum pasti membuat hasil panen sulit terserap secara optimal. Tembakau Gayo dari Bintang memiliki ciri khas tersendiri, terutama varian tembakau hijau dan putih yang dikenal dengan aroma alami yang wangi. Proses pengolahannya juga masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi, perajangan menggunakan alat khusus bernama jangka, hingga penjemuran di atas anyaman bambu yang disebut sili. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau, mengatakan pemasaran menjadi kendala utama. Penjualan selama ini masih mengandalkan perdagangan melalui e-commerce dengan jumlah permintaan yang terbatas.
2: Kalau pemasaran bang, kalau sekarang ini bang pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap juga lah yang mau menampung tembakau Gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah, seperti itu udah bang.
1: Sabirin dan para petani tembakau lainnya berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pasar yang lebih luas, terutama dalam menghadirkan pembeli tetap yang mampu menampung setiap hasil produksi petani. Kapasitas pasar menurutnya sangat penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan secara komoditas legendaris, tetapi juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Kondisi jembatan Scape di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah yang sempat hanyut diterjang banjir saat bencana hidrometeorologi lalu, kini mulai dibangun kembali dengan progres pengerjaan telah mencapai 40%. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mendampingi tim Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pusat yang dipimpin Laksma TNI 0 di Citangkas. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi MONEP Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Kali ini peninjauan berlangsung ke Kecamatan Celala. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Scape atau Totor Scape yang menghubungkan Kecamatan Silihnara dengan Kecamatan Celala hingga ke Kabupaten Nagan Raya. Saat ini proses pengerjaan jembatan yang sebelumnya hanyut diterjang banjir telah mencapai sekitar 40%. Proses konstruksi jembatan masih terus berlangsung.
4: Kami dari tim Satgas PRR Nasional, ini hari kedua kami ada di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, untuk melihat salah satu proses dari pembangunan jembatan di Scape di Kecamatan Celala yang dibiayai oleh APBN, yang pada saat ini progresnya sudah 40%.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan berharap pengerjaan jembatan dapat berjalan lancar, mengingat jembatan tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, dirinya meminta pihak pekerja untuk memperhatikan kondisi di lokasi, mengingat saat hujan turun, banyak material tanah dan lumpur yang mengganggu para pengguna jalan.
5: Kecamatan Celala, ketika mau ke Silihnara, ke Rusip, ini cuma jalan satu-satunya. Harapan kami dari pemerintah daerah melalui Bapak Ketua Tim, mohon dijaga dan rawat jalan ini supaya akses masyarakat tidak terlalu sulit. Itu aja Pak. Ya.
3: Kunjungan di Kecamatan Celala juga dilakukan ke sejumlah lokasi pengerjaan lainnya seperti Jalan Pepalang Brawang Gading, persawahan Desa Kyun Uken, serta kolam darat di Desa Melala. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Geliat ekonomi kreatif UMKM Cokbang Sabang sulap kakao lokal jadi produk olahan dan agrowisata. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Cokbang atau dikenal sebutan Coklat Sabang terus berinovasi mengubah kakao lokal dari sekedar komoditas mentah menjadi produk olahan unggulan dan destinasi agrowisata berbasis industri. Inisiatif yang lahir dari koperasi produsen kakao Jaya Mandiri ini terbukti berhasil mendongkrak kesejahteraan petani kakao setempat. Kepala Produksi Cokbang Melandeta Diansyah saat diwawancarai RRI mengatakan Cokbang dibentuk dari keprihatinan terhadap rendahnya harga kakao petani Sabang yang pada awalnya hanya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal kakao memiliki nilai jual tinggi jika diolah menjadi produk coklat. Ia menambahkan kondisi tersebut tidak mampu mendongkrak pendapatan petani. Tanaman kakao sendiri sudah ada di Sabang sejak tahun 1990-an namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
2: Nah, di Sabang sendiri itu sudah ada pohon kakao dari tahun 90-an tapi belum ada produksi yang memang benar-benar dari buah kakao. Nah, itu awal mula kita ingin membangun Cokbang. Nah, baru setelah itu ya tentu koperasi ingin mensejahterakan seluruh anggota.
1: Dan dirinya menambahkan seiring berkembangnya usaha, Cokbang mulai fokus pada peningkatan kualitas biji kakao. Saat ini Cokbang bekerjasama dengan sekitar 30 petani binaan. Para petani didampingi untuk memperbaiki kebun dan kualitas biji kakao termasuk proses fermentasi. Hasilnya harga kakao petani meningkat signifikan. Upaya tersebut berdampak signifikan pada harga jual kakao. Jika sebelumnya petani hanya menerima Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, saat ini harga kakao mencapai Rp70.000 per kilogram, sementara kakao fermentasi bisa menembus angka Rp150.000 per kilogram. Melan mengakui kapasitas produksi Cokbang saat ini hanya 10 kg per hari, sementara permintaan pasar terus meningkat. Sebagai inovasi, Cokbang mulai mengembangkan agrowisata coklat. Wisatawan diajak ke kebun kakao untuk melihat langsung proses pemetikan hingga fermentasi. Setelah itu, pengunjung bisa mencetak coklat sendiri di tempat produksi Cokbang.
2: Dan sampai bulan 12, kita akan melakukan proses itu. Memperkenalkan supaya teman-teman tahu buah coklat itu bentuknya seperti ini, di dalamnya warnanya putih loh, bukan coklat, bagaimana mengeringkannya. Nah, edukasi seperti itu. Dan kita ingin mengatakan juga coklat Sabang itu berbeda, kakao Sabang itu rasanya berbeda, dan itu sudah ada uji laboratoriumnya dan memang rasanya berbeda dari pameran-pameran yang sudah pernah kita ikuti.
1: Melalui pengembangan usaha dan agrowisata ini, Cokbang berharap dapat mengatasi keterbatasan kapasitas produksinya saat ini. Upaya ini juga diharapkan membuat kakao Sabang semakin dikenal luas sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan lebih besar bagi petani kakao serta masyarakat setempat.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Mahkamah Syariah sebelum salam vonis 17 tahun dan 210 cambuk pemerkosa anak. Eksekusi terhenti setelah 85 cambukan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: 1, 2.
2: Mahkamah Syariah Kota Sebelum Salam menjatuhkan hukuman berat kepada ER, 18 tahun pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Majelis Hakim memvonis 210 bulan atau 17 tahun 6 bulan penjara dan 210 kali cambukan. Putusan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Mahkamah Syariah Kota Sebelum Salam. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Majelis menjatuhkan dua hukuman takdir utama sekaligus, yakni hukuman cambuk sebanyak 210 kali dan hukuman penjara 210 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman penjara dan terdakwa tetap ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Sebelum Salam melalui Kasih Intel Reja Badia Sirait menjelaskan hukuman dalam perkara tersebut bersifat kumulatif. Artinya hukuman cambuk dapat menghapus pidana penjara. Eksekusi cambuk terhadap terdakwa telah dilaksanakan di halaman Masjid Agung Komplek Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Sebelum Salam pada Rabu kemarin. Namun pelaksanaan hukuman cambuk itu tidak tuntas, terpidana dinyatakan tidak sanggup melanjutkan hukuman setelah Algojo melayangkan sebanyak 85 kali cambukan. Penghentian tersebut dilakukan atas rekomendasi tim medis yang memantau kondisi fisik terpidana selama prosesi berlangsung. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Sebanyak 3 unit jembatan di Singkil roboh pasca banjir, warga kesulitan beraktivitas. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah menuju Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh atau putus. Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain, saat ingin beraktivitas menuju pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah atau masjid. Kemudian Junaidi menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil ini sebelumnya diketahui disebabkan karena tingginya debit air sungai karena banjir, serta tertimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai.
4: Analoginya karena terlalu tingginya air kan dan derasnya aliran air ditambah lagi enceng gondok sehingga menabrak jembatan kayu.
5: Ada berapa jembatan yang
4: ada? Jembatan di sini ada 3. Yang 3 itu semuanya penghubung masyarakat kami di Kota Simbolik.
5: Yang roboh ada berapa dan kapan?
4: Yang roboh ada 3 kemarin ya, 2 kemarin, 1 hari ini.
5: Berarti seluruh jembatan udah enggak?
4: Seluruh jembatan menyeroboh.
5: Kemudian untuk aktivitas warga saat ini bagaimana?
4: Aktivitas masyarakat kami hari ini inilah, kita lihat misalnya kadang-kadang mereka mau ke sini harus melalui ya seperti bantuan inilah kan, dan macam perahu, itu aja. Misalnya ekonomi juga kan, susahnya lewat untuk ke sini.
3: Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil kepada wartawan mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tersebut tercatat pada 5 desa yang terkecamatan meliputi Desa Ratno Gedang, Pea Bungbung, dan Kuta Simboling masing-masing di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Desa Samar II, Kecamatan Kota Baru, serta di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru juga mengalami banjir yang sama. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al-Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, sehingga kondisi tersebut membuat air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan ke pemukiman penduduk. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya, Breaker Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh, Skoril Nusantara 17 Aceh. Selanjutnya, rangkaian pilihan lagu Dataran Tinggi Tanogayo menemani kebersamaan kita untuk petang ini pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya.

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah Sumang Penengonen yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang Penengonen ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

Ya, mendengar Pro 1 RRI tayangan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Satu pilihan lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo sudah menemani kebersamaan kita. Dan baru saja lagu Merah Lida dengan Mubeda Jalan. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk menikmati pilihan lagu-lagu Gayo sore ini di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau gak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
0: itu mah kamunya aja.

Dari Takengon, pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu Gayo kita dengan satu pilihan lagu penutup yang baru saja kita dengarkan bersama. Selanjutnya, rangkaian pilihan lagu-lagu Islami menemani ruang dengar Anda sembari menanti tiba waktu maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Waktu maghrib kita pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salasu hisalin turisul qaswata fi qalbi hubbut ta'am wa hubbun naum wa hubbur rohah. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersenang-senang.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa
0: dormen istilahnya. Jadi company yang udah ada masih ada tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, di clear. Kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk meramping BUMN. Tak memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 305 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugeng Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN, 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana dan Jakarta.
2: Saat sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya, kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita kutip ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel. Supaya menjadi lebih efisien ya, kita punya rumah 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian
4: pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya di pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya itu. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau status tidak kapos dan tutup.
4: Tenang, terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Yusuf mengatakan validasi data menjadi satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Menteri Dalam Negeri, Tito Fian menyebut mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk pasti semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandaran Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang ambulans, di mana posko ini dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta, serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya manfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena nah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Pekanbaru, Febri Fani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih melimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 560 panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau. di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggalakni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir Pak, kami sangat terganggu sekali Pak, sulit bernapas, asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter Pak, jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Kebijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana mengatakan, sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
16: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
17: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
18: Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
19: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
18: Yang cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
17: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, but in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
20: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
17: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
20: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
17: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
21: Zeni.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
21: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
22: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
3: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan berdalam ajang bertajuk The Rivalry Returns North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk saat ini bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti penghabisan untuk acara kita malam ini pendengar ya. Pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

0: Anda.
1: Ya, pendengar RRI Rita Kengon dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat fardu Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

زان فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

0: Ya baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dan terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam kehidupannya. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, maupun berbagai persoalan lainnya. Namun, sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk menghadapi setiap ujian dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan membahas tema sabar dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala

Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini pendengar mengingatkan kita bahwa ujian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari ujian. Pendengar yang budiman, sabar bukan berarti menyerah atau hanya berdiam diri ketika menghadapi masalah. Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh, mengendalikan diri, dan terus berusaha melakukan yang terbaik sembari memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketika mendapatkan kebahagiaan, seorang mukmin bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Ketika mendapatkan kesulitan, ia bersabar dan itu juga menjadi kebaikan baginya. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika menghadapi ujian. Pertama, tetap mengingat Allah. Jangan biarkan kesulitan membuat kita menjauh dari Allah. Justru dalam keadaan sulit, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, tetap berusaha dan tidak mudah menyerah. Kesabaran harus disertai dengan ikhtiar. Selama masih ada kesempatan, teruslah berusaha mencari jalan keluar. Ketiga, berdoa dan bertawakal. Setelah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dan keempat adalah mengambil hikmah dari setiap ujian. Kesulitan dapat menjadi pelajaran yang membuat kita lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, terkadang kita tidak memahami mengapa sebuah ujian harus terjadi dalam kehidupan kita. Namun, yakinlah bahwa Allah tidak memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena itu, ketika ujian datang, jangan kehilangan harapan. Tetaplah bersabar, berdoa, dan berusaha. Sebab setelah kesulitan ada kemudahan, dan setelah kesabaran akan ada pertolongan. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita belajar menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi setiap ujian. Jangan jadikan kesulitan sebagai alasan untuk berhenti berharap kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran, kekuatan, dan keteguhan iman dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga setiap kesulitan yang kita hadapi menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah dan mendapatkan keberkahan serta pahala darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking On pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Takengon, Deni Wahyudi, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi perubahan vaskes peserta sesuai kebijakan pimpinan daerah. Skemanya akan diatur kemudian seperti pada layanan WhatsApp, aplikasi mobile JKN, maupun pelayanan langsung kampung-kampung. BPJS Kesehatan juga akan menjadwalkan layanan keliling untuk membantu masyarakat yang belum terdaftar, perlu memindahkan vaskes atau membutuhkan informasi mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Hujan memang membawa kesejukan. Namun, hujan lebat juga dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. BMKG secara berkala mengeluarkan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini untuk membantu masyarakat mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Jangan abaikan peringatan dini. Pantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, waspadai genangan, kenaikan debit sungai, serta tanda-tanda tanah longsor. Hindari berada di daerah rawan banjir dan longsor. Siapkan kebutuhan darurat dan segera lakukan evakuasi jika kondisi mulai membahayakan. Ingat, bencana tidak selalu bisa kita cegah, tetapi resikonya bisa kita kurangi. Pantau peringatan dini, tingkatkan kewaspadaan, lindungi diri dan keluarga. Berita ini disampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

Hei kamu, iya, kamu yang lagi sibuk dengan aktivitasmu, sudah sarapan, sudah minum, atau jangan-jangan dari tadi cuma scroll layar ya. Setiap hari kita punya banyak hal untuk dikejar, tugas, sekolah, pekerjaan, target, dan kadang hal yang bikin kepala penuh. Tapi di tengah itu semua jangan lupa satu hal, kamu juga perlu waktu untuk dirimu sendiri. Tarik nafas dulu, lihat sekeliling. Ada banyak hal sederhana yang sebenarnya layak untuk dinikmati. Obrolan bersama teman, tawa keluarga, secangkir minuman favorit, atau sekedar menikmati perjalanan pulang sambil mendengarkan lagu kesukaan. Hidup nggak harus tentang siapa yang paling cepat. Kadang yang penting adalah tetap melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan nyerah dulu. Istirahat sebentar boleh, berhenti sebentar juga boleh, tapi setelah itu kita lanjut lagi. Jadi untukmu yang hari ini, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa kamu masih punya banyak cerita untuk ditulis hari ini.

Ya, pendengar, kami hadirkan mini drama radio ya berjudul Kekasihku Tionghoa, produksi RRI Takengon. Kami ucapkan selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Cinta tak pernah memilih di tanah mana ia tumbuh. Namun di tengah perbedaan yang tebal, niat baik seringkali diuji oleh persaingan dan prasangka buruk.
1: Koaming,
2: gak usah khawatir. Untuk toko ekspor dan impor, keluarga saya siap bantu ekspansi usaha grosir Koaming. Untuk soal Meme, saya pasti jaga dia baik-baik kok.
1: Hahaha, bagus Hendra, bagus. Dari dulu, saya memang cuma percaya sama keluarga kamu, Hendra. Meme itu anak satu-satu saya. Saya tidak mau dia jatuh cinta ke tangan orang yang salah. Apalagi orang dari luar suku kita yang tidak jelas asal-usulnya.
3: Papa, berhenti bicara begitu. Meme kan sudah bilang, Mei cuma cinta sama Mas Bambang. Meme nggak mau dijodohkan sama Hendra.
4: Hah? Si Bambang? Si pemuda pribumi yang cuma punya bengkel kecil pinggir jalan itu? Mei, kamu mau makan apa nanti sama dia? Makan cinta doang.
1: Mei, jaga mulut kamu ya di depan Hendra. Bambang itu tidak sepadan dengan kita. Mulai hari ini, kamu tidak boleh berhubungan lagi sama dia.
5: Astagfirullah, woi siapa itu?
6: Sadar diri, orang miskin, jauhi Mei atau bengkelmu ini kami bakar sampai rata.
7: Ada apa, Le? Suara apa itu yang pecah? Ya Allah, kaca depan bengkel pecah semua, Le.
6: Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Itu cuma orang jahil, iseng-iseng aja itu.
7: Ini pasti gara-gara hubunganmu sama Mei ya, Le. Katakan jujur sama ibu, Le. Ibu takut keselamatanmu terancam.
6: Jadi begini, Bu, Bambang tahu ini memang berat. Bambang dihina-hina karena Bambang rakyat kecil dan seorang pribumi. Tapi kalau Bambang mundur sekarang, Bambang membuktikan kalau omongan mereka itu benar. Bambang bakal buktikan ke Koameng kalau cinta dan kehormatan Bambang gak bisa dibeli. Selamat malam, Om Ameng. Saya datang untuk berbicara.
1: Bambang, kurang ajar sekali kamu makin berani datang ke rumah saya. Hendra, usir dia.
4: Hei Bambang, kamu tuh gak tahu malu ya datang sini. Kamu itu bukan level kita. Lebih baik kamu pergi aja dari sini.
6: Saya ada bukti rekaman CCTV dari toko sebelah bengkel saya, Om. Hendra, ternyata anak buahmu ketahuan jelas pakai mobil atas nama perusahaanmu ya. Mau saya bawa ini ke kantor polisi sekarang?
3: Apa? Hendra, kamu yang kirim teror ke Mas Bambang.
4: Bambang, jangan ngomong sembarangan kamu ya. Koaming. Lihat kan, dia tuh cuma fitnah supaya kita nih hubungannya rusak.
1: Hendra, apa betul yang dikatakan Bambang? Kamu pakai cara kotor begitu?
4: Kok saya bisa jelaskan, kok. Si Bambang ini cuma fitnah saya dan merusak hubungan saya dengan Meme, kok.
1: Dengar ya, Hendra. Meskipun saya belum srek sama Bambang, tapi keluarga saya punya harga diri. Saya tidak sudi bekerja sama atau terima menantu yang berhati licik dan pakai cara kriminal seperti kamu. Keluar dari rumah saya sekarang.
4: Awas ya kamu, Bambang. Koameng, kamu bakal menyesal.

0: Dendam membuat Hendra gelap mata. Seminggu setelah kejadian itu, gudang grosir milik Koh Ameng sengaja disabotase dan dibakar oleh orang tak dikenal di tengah malam yang sunyi.
1: Tolong, tolong. Surat-surat berharga dan akte rumah saya ada di brankas gudang. Semuanya bisa bangkrut kalau terbakar. Tolong.
2: Papa, jangan masuk. Bahaya, Pak. Api sudah besar.
3: Mei, Mei, Om Ameng, Om Ameng. Ada apa ini, ada apa ini?
2: Mas Bambang, gudang Papa dibakar. Dokumen pentingnya masih di dalam. Papa mau nekat masuk.
3: Om, Om, tahan Om, tahan Om. Jangan masuk, biar saya aja yang ambil.
1: Bambang, jangan. Atapnya sudah mau runtuh. Kamu bisa mati nanti, Bambang. Jangan, Bambang.
0: Tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, Bambang membasahi jaketnya, mengabaikan panas yang membakar kulitnya, dan menerobos masuk ke dalam gudang yang mengepulkan asap pekat.
3: Ini dia brankasnya. Dokumen-dokumennya semuanya selamat, Om.
2: Mas Bambang!
1: Bambang, Bambang, ya Tuhan, Bambang, cepat, panggilkan ambulan cepat.
3: Mei, kamu di sini.
2: Mas, kamu sudah sadar. Jangan banyak gerak dulu, tangan kamu masih luka.
3: Bambang, Om Ameng, maaf Om ya, dokumennya kemarin agak kotor.
4: Cukup, cukup Bambang. Jangan bicara kertas-kertas itu lagi. Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri demi menyelamatkan masa depan keluarga saya. Padahal selama ini saya selalu menghina kamu, Bambang. Membedakan kamu.
3: Saya tidak pernah sedikit menyimpan dendam, Om. Bagi saya, keluarga Meme adalah keluarga saya juga.
4: Saya yang salah, Bambang. Saya terlalu buta oleh tradisi dan gengsi. Sampai-sampai tidak bisa melihat kalau di depan saya ada laki-laki yang paling sejati dan bertanggung jawab. Bambang, Hendra sudah ditangkap polisi tadi pagi atas bukti sabotase. Dan kamu adalah penyelamat saya.
2: Papa.
4: Bambang, cepat sembuh ya. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, panggil orang tuamu. Kita tidak perlu lama-lama lagi. Kamu dan Meme harus menikah.

0: Prasangka runtuh ketika ketulusan bekerja. Di atas pelaminan indah, berdinding ukiran Jawa dan berhias lentera merah Tionghoa. Dua insan dan dua kebudayaan akhirnya menyatu dalam ikatan suci.
1: Terima kasih ya, Mei, sudah mau bertahan melewati semua ini bersama aku.
2: Terima kasih juga, Mas Bambang. Perjuangan kamu membuktikan kalau cinta sejati mampu menembus perbedaan apapun.

0: Sebab pada akhirnya, benang merah takdir tidak pernah memandang dari suku mana kita dilahirkan, melainkan sejauh mana kita berani berjuang demi kebenaran dan cinta.
1: Drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Budi sebagai Bambang, Aisy sebagai Mei Mei, Satiran sebagai Koh Ameng, Gio sebagai Hendra, Burahmi, Madiana, narator Anadina. Demikian drama radio RRI Takengon dengan judul Kekasihku Tionghoa. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya baik, pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda sebelum kita di pukul 9 untuk mengikuti ruang rindu pendengar ya. Kami bacakan dari laman rri.go.id, mencegah kejahatan jalanan dan menjaga rasa aman masyarakat, Unit Reaksi Cepat URC Satreskrim Polres Aceh Tengah menggencarkan patroli malam dengan menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan tindak kriminal di wilayah hukum Polres Aceh Tengah. Patroli yang melibatkan 9 personel tersebut dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Petugas menyasar tempat parkir serta ruas jalan yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya kejahatan konvensional dan kejahatan jalanan. Dalam kegiatan itu, personel melakukan pemetaan wilayah rawan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Petugas juga menyampaikan imbauan kepada pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara dan pulang pada malam hari. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo SHSIKMH melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakhir SHMH mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mempersempit peluang terjadinya kejahatan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Satreskrim Polres Aceh Tengah mengajak masyarakat untuk tetap waspada, menjaga keamanan lingkungan, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon. Demikian Lintas.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Dr. Andes Hailioga MSI menyerahkan secara simbolis bantuan mulsa pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada kelompok tani di Kabupaten Aceh Tengah. Penyerahan berlangsung di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Jagung Jagat Jumat 9 Oktober 2026. Dihadiri kelompok tani sekecamatan Jagung Jagat. Secara keseluruhan sebanyak 2.640 rol mulsa disalurkan kepada 64 kelompok tani yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk membantu petani terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana. Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera menjelaskan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi CPCL yang dihimpun dari kelompok tani di setiap kecamatan. Data tersebut menjadi dasar penentuan penerima dan distribusi bantuan. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya. Mohon maaf. Nantikan lintas informasi selanjutnya untuk besok hari pendengar ya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Pro1 RRI Takengon untuk malam ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar, untuk malam ini kami hadirkan lagu-lagu era 70-an ya hingga tahun 2000 atau lagu-lagu nostalgia pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu maupun titip salam, boleh di line telepon kami di 0821-6585-4676 ataupun kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ya baik pendengar, langsung saja yang pagi yang ingin bergabung di line telepon kami 0821-6585-4676 ataupun kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana?
1: Kok setoring ya, Kak?
0: Hah?
1: Kok setoring ya?
0: Setoring?
1: Iya. Ini dengan Rini enggak di Medan?
0: Ini sudah jelas, Bang?
1: Oh, udah jelas.
0: Okay. Maaf, Bang, dengan siapa tadi?
1: Dengan Deni di Medan.
0: Deni ya?
1: Iya, ini dengan Kak Yati, Bang.
0: Ini dengan Yati, Bang.
1: Oh, dengan Kak Yati. Salam kenal ya?
0: Iya, oke. Okay. Salam kenal juga untuk Bang Deni ya, di Medan ya, Bang Deni ya.
1: Iya, udah sering masuk, cuman penyiarnya beda-beda.
0: Iya, kan setiap hari itu ganti-gantian.
1: Iya, Kakak setiap malam Sabtu ya?
0: Untuk bulan ini setiap minggu atau Jumat malam.
1: Iya. Ini lagu tahun berapa, Kak? 60-an apa?
0: Ini untuk lagu nostalgia kita, Bang Deni, di malam hari.
1: Oh, kalau Kasihna boleh ya?
0: Boleh.
1: Cantik.
0: Judulnya apa tuh, Bang?
1: Cantik.
0: Cantik ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya belum ada yang kenal sih. Buat Kak Yatianya tuh.
0: Oke, terima kasih untuk Bang Deni.
1: Iya, terima kasih Kak Yati.
0: Oke, Bang Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deni sering-sering dengerin Pro 1 ya, nanti juga ada yang dititipin salam kok, nanti ada kenal sama teman-teman yang lainnya gitu ya, Bang Deni ya. Ya baik pendengar, oke sudah ada yang bergabung. Ya assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya. Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rusak kali suaranya.
0: Gimana, Pak?
2: Macam enggak jelas suaranya jaringan ini.
0: Iya, agak kayak putus-putus ya. Ini Bang Jo ya? Ya, pendengar sudah dimatikan ya, mungkin kendala jaringan ya. Ya boleh dicoba untuk masuk kembali ya. Oke. Ya, halo. Halo. Iya. Tes. Udah jelas suaranya? Udah jelas suaranya, Bang? Aduh. Ini juga enggak tahu ini. Ini Bang Joy ya?
2: Iya, betul.
0: Tapi suara Bang Joy kok agak apa ya? Enggak jelas gitu, Bang Joy.
2: Mungkin cuaca dingin.
0: Oh.
2: Iya, lagu.
0: Apa lagunya, Bang Joy?
2: Itu dari Inka Christie ya.
0: Inka Christie ya.
2: Inka Christie judulnya Rela.
0: Apa, Bang?
2: Rela.
0: Oh, Rela. Rela ya?
2: Rela dari Christie ya.
0: Oke, siap, Bang Joy.
2: Bagi terseramnya itu banyak sih yang ada juga. Masih sekarang dulu sih.
0: Amin.
2: Dan untuk semua perdana dari teman-teman saja berada semoga setelah berjalan Pak Jati.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Joy dari seputaran Bonsai ya. Udah bergabung, ditunggu untuk lagunya Rela dari Inka Christie ya, Bang Joy ya. Ya. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo. Selamat.
3: Assalamualaikum. Kak Yati, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya, Mas Joy. Mas Boy.
3: Siapa Yati?
0: Iya.
3: Udah sabar, sehat kan?
0: Ini agak kurang fit ini, Mas Boy.
3: Kak, suaranya terputus-putus, sayang.
0: Suara siapa yang terputus-putus, Mas Boy?
3: Saya suaranya putus-putus tadi.
0: Oh, ya ini.
3: Udah tenang, Kak.
0: Ini udah bagus ya, Mas Boy ya?
3: Ya, Kak.
0: Oke, Mas Boy gimana kabarnya, Mas Boy?
3: Alhamdulillah sehat ya, Pak. Keturangan siap-siap, Kak.
0: Iya, ini apa ya? Yati mau nanya apa ya, Mas Boy?
3: Halo.
0: Iya, Mas Boy, kira-kira sedang apa nih, Mas Boy?
3: Minum kopi, Kak.
0: Ngopi jam segini, Mas Boy, nggak tidur nanti.
3: Suaranya kok kasar aku. Hayati?
0: Iya,
3: Akhirnya kata-kata kasar aku.
0: Kenapa ya? Padahal ini udah full, bingung ya, kalau...
3: Ini, jadi banyak.
0: Ya, ini gimana, Mas Boy?
3: Udah terang, Kak.
0: Oke, udah terang ya?
3: Iya.
0: Oke. Nggak ya, ditanya tadi, Mas Boy ngopi jam segini apa nggak bisa tidur nanti?
3: Kak.
0: Aduh.
3: Putus-putus juga.
0: Oh, putus-putus ya, Mas Boy ya? Oke lah. Oke lah, kalau gitu, Mas Boy, langsung aja, Mas Boy, lagunya. Takutnya nanti nggak keputar, kan?
3: Lagunya dari Rati Suruasi aja, Kak. Di situ ada, tapi di situ ada aku, Kak.
0: Di situ ada aku. Iya, dari siapa tadi, Mas Boy?
3: Dari Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi ya.
3: Salam-salamnya, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya buat Kak Yanti, semoga selalu punya umur mudah rezeki, mudah anak, Kak Sulti, Kak Nur. Bang Fadri, Bang Ari, Bang Budi, Kak Piola, buat pendatang baru ya kayak Ibu Icut, Icut tutup biduan tuh.
0: Iya.
3: Nanti malam minggu jangan lupa Ibu Icut ya.
0: Oke, jangan lupa untuk Ibu Icut, malam minggu ya, Bu Cut ya. Oke. Siap, Mas.
3: Selamat. Kak Fatma, Jaya, jangan lupa nanti malam minggu duet nanti.
0: Oke, siap.
3: Buat Kak Nurul yang sedang tidur. Nurul yang sedang tidur, ya.
0: Oke.
3: Buat Bang Sultan, Bang Herman, Bang Amir Mahmud, Bang Mut, Bang Adi. Bunda Ana BBM, Yatin, semua-semuanya pendengar RI, semoga selalu panjang umur mudah rezeki, Kak ya.
0: Amin. Mas Boy gitu juga ya, semoga Mas Boy dalam keadaan sehat ya, Mas Boy ya.
3: Okay. Terima kasih, Kak Wano.
0: Sama-sama, Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, Mas Boy juga sudah bergabung ya. Untuk Mas Boy ditunggu lagunya, di situ ada aku dari Ratih Purwasi. Ya baik pendengar, kami hadirkan lagu, dua buah lagu ya di ruang dengar Anda sembari menemani aktivitas, istirahat Anda pendengar ya di malam hari ini. Mohon maaf pendengar ini ya agak kurang fit pendengar ya. Jadi dihadirkan terus lagu, nanti akan kita lanjutkan lagi dengan line interaktif ataupun kalau ada pesan yang masuk kita bacakan pesannya ya pendengar ya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi rangkaian lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, sembari menemani istirahat Anda pendengar ya. Dan pendengar, kami bacakan pesan dari Mak Selvi. Assalamualaikum Dek Yati. Waalaikumsalam Mak Selvi. Apa kabar Mak Selvi? Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mak Selvi lagunya dari Ebit GAD, judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Salam buat pendengar, penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada, dari A sampai Z, kata Mak Selvi. Lagu Mukukirik, suara pendengar ya, yang nelpon ya Diati. Iya, ini gak tahu kenapa ya Mak Selvi, entah jaringan yang nelpon atau ada kendala apa ya di peralatan siaran kami. Nanti coba Eti minta tolong sama operator atau sama teknik kita Mak Selvia untuk cek alat apa peralatan siaran kita ini, apa dari sini suara krek-kreknya gitu kan, atau mungkin jaringan dari pendengar gitu kan. Tapi rata-rata tadi ada tiga yang masuk tadi Mak Selvia, sama iya suaranya ada krek-kreknya gitu Mak Selvi. Oke, nantilah kita cek ulang ya Mak Selvi ya. Berizin Mak Selvi sudah bergabung, ditunggu untuk lagunya dari Ebit GAD ya Mak Selvi ya. Ya pendengar, ada satu pesan lagi nih dari Bang Mus, tapi akan kami bacakan setelah lagu ini pendengar ya.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Tahukah Anda, ketahanan burung untuk terbang melibatkan berbagai faktor, termasuk fisik, fisiologis, dan lingkungan. Burung memiliki struktur tubuh yang dirancang untuk terbang, seperti tulang yang ringan dan berongga, serta otot dada yang kuat untuk menggerakkan sayap. Bagian ini disebut anatomi dan fisiologi. Kekuatan otot terutama pectoralis dan supracoracoideus berperan penting dalam gerakan sayap. Ketahanan otot ini memungkinkan burung terbang dalam waktu yang lama. Energi dan metabolisme burung mengandalkan lemak dan karbohidrat sebagai sumber energi saat terbang. Sistem metabolisme yang efisien membantu mereka menggunakan energi secara optimal. Banyak burung telah mengembangkan adaptasi khusus untuk terbang di berbagai lingkungan, seperti migrasi jarak jauh atau terbang tinggi di pegunungan. Burung menggunakan berbagai teknik terbang, seperti meluncur dan terbang dengan sayap. Kombinasi faktor ini, burung dapat terbang dengan efisien dan bertahan lama dalam penerbangan.

0: Ya baik pendengar, kami bacakan pesan dari Bang Mus ya, simpang balik. Assalamualaikum Kak Yati, mau request lagu dari John Seran, biarkan semua jadi kenangan. Salam buat semua, spesial buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Jangan, oh iya, ini quote-nya ya Bang Mus ya. Oke, kami bacakan kata-kata hari ini dari Bang Mus ya, pendengar seperti biasa. Jangan pernah berhenti bersujud pada Yang Maha Kuasa, berdoa, dan jangan pernah menyerah untuk berusaha dalam mencapai tujuan yang indah. Tidak ada proses yang mudah dan tidak ada perjuangan yang tanpa lelah. Tetap semangat dan optimis, jalani dengan penuh kesabaran, yakin dan percaya tidak ada usaha yang sia-sia. Rezeki udah Allah tentukan, pasti tidak akan tertukar. Oke, betul sekali ya Bang Mus ya. Oke, mohon maaf Bang Mus ini nggak bisa. Yati sudah nggak bisa ngomong lama-lama ya Bang Mus ya. Oke, nantilah kita lanjutkan untuk kata-katanya, lanjutkan lagi dengan mungkin dengan canda-candaan dan juga komunikasi gitu ya. Oke, pendengar lanjut dengan lagu Biarkan Semua Jadi Kenangan.
1: Jika Anda biasa memasak, tentu sudah tidak asing lagi dengan rempah seperti kunyit. Kunyit atau kunir, dan di dataran tinggi Gayo dikenal dengan istilah kuning, merupakan rempah asli Asia Tenggara yang kemudian penyebarannya mulai meluas hingga ke berbagai wilayah di dunia. Ciri utama yang membedakan antara kunyit dengan rempah lain adalah warnanya yang jingga terang. Kunyit dipercaya memiliki sejarah panjang ke belakang hingga 4.000 tahun silam di Asia Tenggara. Ya, kunyit merupakan salah satu rempah yang sangat baik untuk kesehatan. Dilansir Nature's Lab, kunyit memiliki banyak kelebihan positif untuk tubuh seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat banyak orang rajin mengonsumsi kunyit sebagai obat tradisional ataupun jamu. Dilansir dari berbagai sumber, India menjadi negara terbesar di dunia yang memproduksi kunyit. Namun, bukan itu saja, India juga merupakan eksporter dan konsumen kunyit terbesar di dunia, sehingga membuat rempah ini sangat populer di sana. Bahkan, masyarakat Gayo sendiri tidak terlepas dengan penggunaan kunyit dalam mengolah masakan khasnya, Asam Cing.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi pada 14 September 2015. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah bergerak. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai ranger perempuan pertama, mereka memberikan inspirasi kepada perempuan lain untuk mengikuti jejaknya dan terlibat dalam upaya pelestarian

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mohon maaf pun kan untuk saat ini ya, kami hadirkan jazz musik untuk lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan Didong.
1: Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia, serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara, termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan, sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Keberadaan tumbuhan eceng gondok dinilai dapat mengganggu ekosistem air karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu menutupi permukaan air yang begitu luas, serta dapat mengganggu aktivitas perikanan. Namun di balik itu, eceng gondok menyimpan sisi positif yang dapat dimanfaatkan. Pertama, eceng gondok mampu mengendalikan polusi air yang menyerap logam berat dan polutan lainnya dari dalam air sehingga berpotensi sebagai agen pembersih air alami. Kedua, eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan kerajinan seperti tas, topi, dan tikar yang tentunya memiliki seni tinggi dan bernilai ekonomi. Ketiga, sapi dan kambing juga makan eceng gondok, meskipun perlu dikendalikan karena memiliki kandungan air yang tinggi. Banyak yang tidak tahu, manfaat keempat dari eceng gondok adalah dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan kompos, di mana fermentasinya menghasilkan energi terbarukan. Eceng gondok berpotensi besar jika dimanfaatkan dengan baik, sebaliknya menjadi ancaman jika dibiarkan tanpa terkendali.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

Saat kita berkendara di jalan raya, kita sering melihat bahwa marka jalan memiliki warna putih dan kuning. Tahukah Anda perbedaan antara marka jalan berwarna putih dan kuning? Ternyata terletak pada status jalan, di mana marka putih digunakan untuk jalan selain jalan nasional, sedangkan marka kuning digunakan untuk jalan nasional. Jalan nasional ditandai dengan marka jalan membujur yang memiliki warna putih dan kuning, sedangkan jalan-jalan selain jalan nasional hanya menggunakan marka jalan berwarna putih. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018.

dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi

skinny? Yeah.

bambu sampur kay ngono paltek ani berarti ko kaon ku kagalapi kota aku mulagang dang alo suruh kasar ke ngono gorone perpilih oya model iya ceh lagu tau ngaruh akang.

0: Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si terih di kami wan konolemu buang. Masya Allah. Simu mengi olok pedi rugi sayang penadi mangani yedang.
1: Siap.

Iko si cemak loong di pepori pepatah gayo ni kita daur ulang kakek enggak malu weken kumpu diri karena kakek ini tenarik ni cepak. No. Crazy. You come here crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumang. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman Aldi, dicampur sama udang. Inang pura, lapar sakti dayo, seri dayo, korok biak kucai. Inang pura, lapar sakti dayo, seri dayo, korok biak kucai. Tenang. Aris

0: あっぱい踏みたら、ノーノーノー。いい子を歌った、トラックバラとった、いいにドラハドラハ、カラリドラドラ。おちぇはりとは、ラグカオランボパー、おちぇとかんぶわ、アリドトラペラ。So Aceh jago ngobrol kata perlu sawah harta cemai ngotua lelah.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang okey lah. Tapi ini tidak ada nih. Alah.
0: Wow, raku tepanya gajo gorita rika. So Aceh kaul gombal awak nama tak keranya.
1: Awan, awan, jangan marah dong.
0: Jangan.

udah berhenti aja ya. Daripada mati kita berhenti aja ya. Nggak usah, aduh. Oh, tinggi bos, kau bercerak serapah. Loh, gereka susah, tetua dele pejengah. Si berat kata, eso aneh gelisah. Bedidong ku rasa susah, remeceh ku kurik ilang. Di

0: Sumana akala oda astagfirullah tetua pelembang lemang.
1: Oh, what?
2: No.
0: Gorojong

undangmu. Orang dia ketua kone panitia kloya sah undang. Undang-undang aja lah. Jerohan pebinos ari kampung serempa iko denang model loya didong akan selatan. Gere mungkin gere telon ini bujang arita gere nejuah mata ike kami pojengang. Lagi itunya ngara istri saleha lagu artis India di kami situ kak jerang. Ina gure lagu

0: 얼마나 골랐어요? 그렇게 여기.
1: 안녕하세요.
0: 빠져요.

Iwan Iseni,

간 봉투냐 아싸 아설리 대전

ari kapujang, tari iwan berangkat, cukup izo kami.

0: kakek. Karena anak menderek cinta sejati. Sejarah dahulu kalau kita kesek, anak-anak pondok beresek kau bawa lari.
1: Lawan dia.
0: Tapi besi lo ibaring kowe koteng, sungguh kakek tega sekali. Bukan ananku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi.
1: Kurang-kurang ngomong dia. Mata-mata.
0: Kau bilang awan alik itu tak layak. Kalau awan bercerah, hati-hati. Dulu kau simpan balik awan mahkamah. Kau borang bucak bawa mangki.
1: Awan.
0: Karena ananku orangnya cantik ragak, dengan awan biak dia tak sudi. Ampun menjomblo di alur badak, di payah kolak mau gondong diri samping ngengong bebali.
1: Awan. Kasihan dia.

Ketika berdiri seanak SMA, tapi ibu kepala awan yang curi. Sok suci, oh sok suci.

0: kena sore kelapin diro korban lagi.
1: Tak korban lagi dia.
0: Sawahku kukus awan keliling piung-piung sulingku nanti bateri. Bateri.

Agar noro jalur luah diberi. Karo ku Jakarta ieun ko berlibur.

Biak caca unang unang tengen selewat cereken nari cuspoka perawapan. Kurtemo

maka aku ikuti kebenarannya. Karena kebenaran itu harus diikuti. Adapun yang sebanding denganku, apabila ia bersalah, aku pahami dan tetap aku hormati. Karena sesungguhnya hormat dan santun itu adalah bijaksana.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya, Madiana, hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutelut, Takengon, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Untuk beberapa saat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Sadaqallahul Azim.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Untuk kita nantikan selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon. Setelahnya kita akan mendengarkan kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama.

di kediaman kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja Anda berada. Pelaksanaan ibadah sholat subuh di Masjid Agung Ruhamah Takengon sudah selesai dilaksanakan. Kita nantikan kajian atau ceramah agama dari tempat yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Dr. Haji Hali Hasimi MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil ardi wala bis sama wa khalaqal insana bi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ya ayuhalladzina amanu itaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagai hamba mari kita selalu menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan karunia taufik dan hidayahnya kepada kita semua tidak mampu kita hitung dengan kekuatan apapun. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita hidup sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang sangat agung dan mulia ini. Di samping itu marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah bersusah payah mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan kekayaannya, waktu dan kesempatannya demi tegaknya kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di permukaan bumi ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM beserta seluruh pengurus, Bapak Kan Kemenag, Bapak Kepala Syariat Islam, Tengku Imam kita yang selalu sehat walafiat mengimami kita di dalam melaksanakan sholat. Teristima sekali kepada seluruh jamaah yang hadir di dalam melaksanakan salat subuh ini, sebagaimana Allah dan Rasulnya mengatakan, barang siapa melaksanakan salat subuh berjamaah diawali dengan salat sunat fajar akan diberikan oleh Allah dunia beserta isinya. Insya Allah itu akan kita dapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pendengar RRI dimanapun berada, pemirsa Mahar TV dimanapun pemirsanya berada, sebagai pengulang kaji judul tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, jangan berputus asa dengan rahmat Allah dan bersabar menunggu terkabulnya doa. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah dan bersabar menunggu doa diperkenankan oleh Allah. Judul ini penceramah ambil bersumber dari surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Di sini Allah mengatakan kepada kita sebagai hamba, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, begitu cintanya Allah kepada hambanya, hambanya yang melampaui batas, hambanya yang ingkar kepada Allah. Dikatakan di dalam ayat ini, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Cinta kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hamba. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Di antaranya yang melampaui batas ini adalah ketika Allah mengajak kita, ketika Allah mengatakan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dua kali waktu kamat, dua kali waktu azan, sekali waktu kamat. 3 kali 5, 15 kali. 15 kali sehari semalam Allah mengatakan, hai hambaku, mari melaksanakan sholat. Untuk apa kamu sholat? Supaya kamu mendapatkan kemenangan. 15 kali sehari semalam. Semasih ada nyawa, semasih ada dunia ini, itu selalu berkomandang. Begitulah cinta kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Semoga kita lahir ke dunia ini fitrah, kembali juga kepada Allah dengan fitrah. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan buku-buku kitab-kitab rujukan yang kami baca, ayat ini ada dua pengertian besar. Yang pertama, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Apapun dosa dan kesalahan kita, semuanya diampuni oleh Allah. Justru karena itu kita sebagai hamba selalu berkeinginan dekat dan bertobat kepada Allah. Karena Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Tengku guru kita, alim ulama kita mengatakan, salat subuh itu menghapuskan dosa dari salat isya sampai kita menuju salat subuh. Salat subuh itu menghapuskan dosa terus pada waktu kita melaksanakan salat duhur. Begitu terus berputar setiap hari. Maka Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Apapun dosa dan kesalahanmu diampuni oleh Allah. Maka kita sebagai hamba, ketika kita terjerumus, ketika kita salah langkah, ketika kita berdosa dan melakukan kesalahan, segera bertobat, segera datangi Allah. Insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian ayat ini yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar menunggu terkabulnya doa. Sebagai contoh yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam selama 85 tahun umurnya belum dikaruniai seorang putra maupun putri. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabbi Tuhanku, karuniakanlah kepadaku seorang putra anak yang saleh. 85 tahun. Sekarang ini bukti kita nampak di depan mata kita. Di mana putra-putri kita? Di mana anak cucu kita? Maka mulai sekarang atau sudah pun kita amalkan, jangan luput doa kita setiap sholat paling kurang 3 kali. 3 kali 5, 15 kali. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Semoga anak-anak kita, putra-putri kita dikaruniai oleh Allah menjadi putra-putri yang saleh. Bayangkan 85 tahun Nabi kita, Nabi Ibrahim, menikah dengan Siti Hajar, belum mendapatkan karunia seorang putra maupun putri. Karena bertahun-tahun terus Nabi Ibrahim sudah tua, maka kata Siti Hajar, menikahlah Ibrahim, menikahlah Ibrahim, menikahlah Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau menikah karena bujukan dan bujukan yang luar biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim mau menikah, ada syaratnya. Saya mau menikah, tapi istriku yang mencarinya, yaitu Siti Hajar yang mencarinya. Maka dicarilah istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar. Kurang lebih sekitar 9 bulan, akhirnya Siti Hajar mengandung dan melahirkan Nabi kita, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena keikhlasan Siti Hajar agar Nabi suaminya Ibrahim itu menikah lagi, sehingga Siti Hajar pun dikaruniai oleh Allah seorang putra yang bernama Ishak. Itulah buah daripada keikhlasan. Itulah buah daripada keikhlasan. Maka bagaimana kita sebagai hamba terus berdoa dan berdoa kepada Allah, terus bersyukur dan bersyukur kepada Allah, agar apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan oleh Allah, jangan lupa bersyukur. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan di dalam surah Ibrahim ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku pada hari ini, pada usiaku yang tua bangka ini, aku mendapatkan seorang putra Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Jadi ini sebagai bukti kita sebagai hamba, jangan berputus asa. Jangan terus 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun doa kita tidak diterima, renyah kita gemerani berdoa. Berdoa terus. Saya pun, Pak Ketua, Pak Tuku Haji Hamdan, sampai sekarang ada doa saya belum diperkenankan oleh Allah. Anak saya 2 putri, sudah 2-duanya bisa menikah, tapi setiap salat saya berdoa belum juga dikaruniai oleh Allah. Maka kita tetap bersabar. Di antara kita semuanya ada. Di antara kita semuanya, di antara jamaah ini semuanya ada doanya yang dia pinta, tapi sampai sekarang belum diperkenankan oleh Allah. Bersabar dan bersabar, insya Allah satu saat diperkenankan oleh Allah. Demikianlah, mudah-mudahan berharga bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Baru saja selesai kita mendengarkan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhamah Takengon. Beberapa rangkaian kita tempatkan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pagi kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Untuk beberapa saat lagi akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan Warta Tanogayo edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Untuk yang masih enggan beranjak dari tempat tidur karena dinginnya Takengon dan sekitarnya, sebaiknya abaikan rasa enggan itu, disegerakan untuk bangun, terlebih untuk yang menjalankan ibadah sholat subuh, kita segerakan untuk kesemuanya. Yang sudah selesai untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh, sudah mendengarkan kajian atau ceramah agama dari Masjid Agung Ruhama Takengon, dan terlebih juga ingin menantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk warta berita dari RRI Takengon. Selamat pagi kami ucapkan. Anda masih punya waktu untuk ke pantry, ke dapur untuk buat kopi, buat teh. Dingin-dingin seperti ini, baiknya kita ngeteh untuk menghilangkan rasa dingin yang menyergap. Selamat pagi pendengar.
1: Ada tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk sesaat lagi, untuk beranjak kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk Anda akan mendengarkan rangkaian warta berita RRI Takengon untuk pagi ini. Warta Tanogayo, 10 Oktober 2020.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk rangkaian lagu nantinya akan bisa berlanjut kemudian, dan kita sampai di waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi hari ini. Disduk Capil Aceh Tengah perluas cakupan IKD. Petani tembakau Gayo terkendala masalah pemasaran. Bersama saya Madiana, inilah berita selengkapnya. Tim monitoring dan evaluasi khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra kembali mendampingi tim monitoring dan evaluasi MONEP khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR pasca bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Tim MONEP khusus PRR pasca bencana tersebut dipimpin Brigjen TNI Topri Daeng Balau, didampingi Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 1 Kolonel Laut Uus Rohimat bersama sejumlah anggota tim dari instansi terkait. Peninjauan diawali di lokasi kolam ikan yang terdampak bencana di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit. Selanjutnya rombongan mengunjungi Jembatan Semayun di Kampung Rejeguru, Kecamatan Bukit, serta Jembatan di Kampung Sukarame, Kecamatan Wih Besam. Kunjungan tersebut

0: tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdampak bencana sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pasca bencana di lapangan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dengan demikian, upaya penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan wilayah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tata wilayah layanan fasilitas kesehatan Faskes BPJS Kesehatan di Puskesmas Atulintang Jumat 9 Oktober 2026. Kebijakan ini memudahkan masyarakat di Puskesmas tersebut. Dalam pembahasan itu disepakati ada 5 kampung di Kecamatan Pegasing, yakni Jejem, Arul Badak, Wih Terjun, Wih Hilang, dan Pantan Musara diarahkan untuk mengakses pelayanan di Puskesmas Atulintang. Selain itu, terdapat penyesuaian layanan bagi masyarakat dari wilayah Linge, yakni Kampung Despot Linge, yang lebih dekat ke Puskesmas Atulintang. Penataan juga mencakup kampung-kampung yang selama ini mengakses puskesmas di luar kecamatan, termasuk Berawang Baru yang dilayani Puskesmas Jagong Jeget, serta sejumlah kampung di Kecamatan Linge yang mengakses, yang mengakses layanan di Jagong Jeget. Penyesuaian teknis akan ditindaklanjuti bersama BPJS Kesehatan dan instansi terkait. Bupati turut menegaskan bahwa perubahan wilayah layanan harus diikuti dengan penyesuaian distribusi obat. Dinas Kesehatan diminta memastikan ketersediaan obat di setiap puskesmas sesuai jumlah dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Takengon, Denny Wahyudi, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi perubahan paskes peserta, baik melalui layanan WhatsApp, aplikasi mobile, JKN, maupun pelayanan langsung ke kampung-kampung. BPJS Kesehatan juga akan menjadwalkan layanan keliling untuk membantu masyarakat yang belum terdaftar perlu memindahkan paskes atau membutuhkan informasi mengenai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah terus memperluas sosialisasi dan aktivasi IKD di daerah.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cepil Aceh Tengah terus melakukan sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di daerah. Petugas bahkan melakukan jemput bola langsung ke daerah untuk mempercepat cakupan target nasional. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Erianto Abdi Yunus melaporkan, untuk memperluas cakupan petugas turun ke sejumlah instansi pemerintah dan wilayah pinggir. Awal pekan lalu katanya perekaman IKD juga berlangsung di SD Negeri 2 Bobesen. Dan pada Senin besok, petugas juga sudah menjadwalkan perekaman IKD di Kecamatan Jagong dan sekitarnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rakan sobat Dukcapil, hari ini tim IKD Dukcapil berkesempatan mengunjungi sekolah SD Negeri 2 Bobesen, Aceh Tengah. Sama ini saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD 2 Bobesen, Ibu Amanisa, yang selalu aktif dalam urusan layanan-layanan dokumen kependudukan masuk kiat dan digital, yang mana kita akan melaksanakan pelayanan publik melalui dokumen digital untuk masyarakat Aceh Tengah.
2: Melalui kegiatan tersebut, di Dukcapil Aceh Tengah terus mendorong peningkatan pemanfaatan IKD di berbagai lingkungan, termasuk satuan pendidikan, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan berbasis digital. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Badan Gizi Nasional BGN membahas penyediaan bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pembahasan berlangsung dalam pertemuan dengan Kepala Perwakilan Regional Aceh BGN, Mustafa Kamal, beserta rombongan. Pertemuan tersebut membahas ketersediaan dan kualitas bahan baku, penyusunan menu, fasilitas dapur, serta penerapan standar keamanan pangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan pangan lokal sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui layanan SPPG di Kabupaten Bener Meriah. Jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju kampung Trans Wihdurin di Kecamatan Siah Utama, Kabupaten Bener Meriah, mulai ditangani oleh BPBD dan pihak terkait lainnya agar akses transportasi masyarakat kembali lancar.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bener Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Trans Wihdurin, Kecamatan Siah Utama. Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi. Namun, para petani kini menghadapi kendala pemasaran akibat belum adanya pembeli tetap yang menampung hasil panen mereka.
5: Petani tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Aceh Tengah masih menggantungkan harapan pada komoditas andalan mereka. Namun, pemasaran yang belum pasti membuat hasil panen sulit terserap secara optimal. Tembakau Gayo dari Bintang memiliki ciri khas tersendiri, terutama varian tembakau hijau dan putih yang dikenal dengan aroma alami yang wangi. Proses pengolahannya juga masih mempertahankan cara tradisional, mulai dari fermentasi, perajangan menggunakan alat khusus bernama jangka, hingga penjemuran di atas anyaman bambu yang disebut sirih. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau, mengatakan pemasaran menjadi kendala utama. Penjualan selama ini masih mengandalkan perdagangan melalui e-commerce dengan jumlah permintaan yang terbatas.
6: Kalau pemasaran, Bang, kalau sekarang ini, Bang, pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap kepada juga lah yang mau menampung tembakau Gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas, Bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah, seperti itu, Bang.
5: Sabirin dan para petani tembakau lainnya berharap pemerintah dapat membantu membuka akses pasar yang lebih luas, terutama dalam menghadirkan pembeli tetap yang mampu menampung setiap hasil produksi petani. Kapasitas pasar menurutnya sangat penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan secara komoditas legendaris, tetapi juga terus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Fahmuti Aulia, RRI Takengon, melaporkan.

Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Disduk Capil Aceh Tengah perluas cakupan IKD. Petani tembakau Gayo terkendala masalah pemasaran. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Le son gonya.
1: Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana. Ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau nggak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
0: itu mah kamunya aja yang belum move on.

Kemen untuk pagi hari ini masih ada yang hari Sabtu akhir pekan itu harus ke kantor, dan masih ada yang dengan aktivitas-aktivitasnya yang harus store kegiatan untuk akhir pekan itu. Kalau yang aktivitasnya selesai di akhir pekan, mungkin setelah selesai salat subuh, mana takengon dingin, pasti masih tarik selimut lagi nih untuk hari ini. Atau belum tentu, karena kan ada yang harus ke sekolah. Jadi sudah sarapan pagi, sedang ngeteh, dan banyak lagi ramainya di rumah Anda, kami ramaikan lagi dengan rangkaian lagu, juga informasi dari RRI Takengon. Nantinya informasi cuaca, Anda stay juga di RRI Takengon.

0: pagi pendengar RRI Takengon untuk pagi hari ini ketika di rumah punya anak-anak kecil usia masih di sekolah dasar, nggak mesti harus buru-buru, kalaupun harus buru-buru tapi mereka tetap harus dituntun untuk bisa menyesuaikan waktu karena nanti juga akan diantar. Tapi mereka harus sarapan pagi. Semua kita sepertinya harus sarapan pagi. Tergantung selera untuk sarapan pagi itu. Ada yang ngopi dulu, ada bahkan di jam-jam ini sudah harus sarapan pagi dengan menu yang besar, menu padat untuk bisa menunjang energi di pagi ini.
1: Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full, seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, biada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: Bagi pendengar RRI Takengon, beberapa rangkaian lagu untuk pagi hari ini yang tadinya menghantarkan Anda untuk segala jenis kegiatan-kegiatan di pagi ini. Konon lagi yang pagi-pagi maunya dapat ikan segar, berarti harus ke pasar pagi. Sudah tersedia ramai sekali kalau di kawasan Takengon dan sekitarnya, itu sentralnya ada di pasar bawah. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat pagi, dan kita dengarkan untuk informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Ya, dan pendengar RRI Takengon sudah terhubung bersama Mbak Nabila untuk saat pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi Mbak Nabila. Untuk pagi
2: selamat
0: ini
2: pagi.
0: Kategorinya boleh dikatakan masih segar, sudah muncul matahari, akan hangat, tapi biasanya akan berubah siang ke sore hari. Bagaimana informasi selengkapnya Mbak?
2: Putus-putus Mbak.
0: Oh, putus-putus ya? Oke, oke. Mbak Nabila, pagi ini sudah kita lihat sinar matahari cukup terang walaupun belum hangat. Namun terkadang siang ke sore sudah mulai berubah cuaca kita. Silakan untuk informasi selengkapnya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, Mbak.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk khususnya wilayah Tengah Aceh. Untuk wilayah Tengah Aceh sendiri, memang wilayah Aceh secara umum sudah memasuki musim penghujan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap intensitas hujan yang belakangan ini sedang intens seperti itu. Apalagi untuk 3 harian ke depan di wilayah Aceh bagian tengah seperti itu. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara 18 sampai dengan 28 derajat Celsius seperti itu. Untuk peringatan dini sendiri pada tanggal 10, 11, 12 Oktober 2026 terdapat potensi hujan khususnya pada sore hingga malam hari di wilayah wilayah Aceh bagian tengah seperti itu.
0: 3 hari ini kita harus mewaspadai gitu ya Mbak ya?
2: Iya benar. Untuk titik panas sendiri, untuk wilayah Aceh bagian tengah tidak terdapat titik panas seperti itu.
0: Indikasi hidrometeorologi, karena kita ketahui tahun kemarin, di penghujung tahun kemarin dengan intensitas hujan yang cukup tinggi sampai beberapa hari mengakibatkan bencana alam hidrometeorologi ini, kita waspadai untuk bulan ini sampai akhir tahun barangkali Mbak?
2: Iya, karena khususnya sedang peralihan ya, tapi sudah memasuki musim hujan, masyarakat dihimbau juga untuk selalu waspada khususnya untuk peningkatan debit air atau intensitas curah hujan seperti itu, mendekati mendekati akhir-akhir tahun seperti ini.
0: Dan untuk cuaca Aceh secara umum bagaimana Mbak Nabila?
2: Secara umum untuk wilayah Aceh keseluruhannya juga sudah masuki musim hujan gitu. Peningkatan intensitas hujan juga cukup mulai intensif seperti itu.
0: Untuk maritim kita, wilayah perairan, apakah warga di pesisir aman untuk beberapa waktu ini?
2: Ya, untuk peringatan tinggi gelombang juga terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai 4 meter khususnya di beberapa wilayah seperti Samudra Hindia Barat seperti itu.
0: Jadi kita tetap mewaspadai juga untuk yang penyeberangan gitu ya?
2: Ya benar-benar.
0: Yang harus kita waspadai peralihan ini biasanya di kawasan Takengon atau Bandar Muria, kalau sudah peralihan akan ada angin puting beliung. Terlihat barangkali pagi ini Mbak Nabila?
2: Ya, kalau
0: atau terpantau gitu ya?
2: Kalau untuk angin kencang biasanya terjadi pada siang hingga sore hari seperti itu. Jika sudah terlihat mendung atau angin konvektif, angin kumulonimbus itu, maka masyarakat dihimbau waspada karena terjadinya angin kencang itu berpotensi meningkat seperti itu.
0: Tapi yang tadinya bisa kita garis bawahi yang tanggal 10, 11, 12 ya, yang 3 hari ya, ini yang
2: untuk
0: harus
2: peringatan
0: untuk
2: hari
0: peringatan dini begitu.
2: Ya, ya.
0: Oke, okay. Apa yang harus kita waspadain Mbak untuk semua kita, untuk warning yang harus disampaikan?
2: Ya, waspada, kami selalu menghimbau untuk waspada apalagi saat hujan terjadi adanya penurunan intensitas jarak pandang, hindari daerah rawan banjir dan longsor, khususnya bagi wilayah dengan riwayat kejadian yang berulang. Lalu waspada terhadap potensi angin kencang, memperhatikan guguran ranting, infrastruktur rumah, instalasi kabel listrik. Seperti itu, khususnya bagi masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di luar ruangan.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Okay. Baik, terima kasih Mbak untuk informasi cuaca kita di hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi cuaca di hari ini 10 Oktober 2026 untuk peringatan dini seperti yang disampaikan perakirawan BMKG Aceh, 10, 11, 12 itu kita waspadai untuk intensitas hujan yang tadi sudah disampaikan. Mewaspadai dan berjaga-jaga kita untuk wilayah-wilayah yang pernah terdampak bencana alam di tempat yang berulang seperti yang tadi disampaikannya, itu yang harus kita waspadai. Dan selamat pagi kembali, rangkaian lagu dan juga informasi akan kita lanjutkan.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

Kita katakan selamat pagi untuk pagi hari ini. Saatnya juga Anda akan mendengarkan informasi bahan kebutuhan pokok strategis untuk Takengon dan sekitarnya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk kesemua. Selamat mendengarkan rangkaian lagu

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk pagi hari ini.
1: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
0: Baik, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita sampaikan informasi ya di hari ini pertanggal 10 Oktober untuk info sembako di kesempatan pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, informasi yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, nantinya kita akan lanjutkan untuk mendengarkan informasi sembako di hari ini, akhir pekan 10 Oktober 2026. Pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi yang kami sampaikan ini.

Dan pendengar RRI Takengon, kita lanjutkan untuk mendengarkan harga bahan pokok penting strategis RRI Takengon bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: harga sejumlah komoditas bahan pokok pangan dan strategis di Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil pada 10 Oktober 2026. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Aceh Tengah, tidak terjadi perubahan harga pada sejumlah komoditas yang dipantau dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Untuk komoditas buah-buahan, harga alpukat tercatat sebesar Rp10.000 per kilogram. Harga jeruk nipis dan jeruk sayur juga masing-masing berada di angka Rp10.000 per kilogram. Harga markisa dan terong Belanda masing-masing tercatat Rp15.000 per kilogram. Pada komoditas perikanan, harga ikan bandeng berada di angka Rp30.000 per kilogram. Ikan tongkol juga tercatat Rp30.000 per kilogram. Harga ikan mujair tercatat Rp55.000 per kilogram. Dan udang jumbo berada di angka Rp70.000 per kilogram. Secara keseluruhan, berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan Aceh Tengah, untuk periode 5 sampai 12 Oktober 2026, harga komoditas yang tercantum dalam daftar tersebut tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kita sudah dengarkan untuk informasi harga bahan pokok penting strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan RRI Takengon.
2: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk beberapa rangkaian yang akan Anda dengarkan akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk nanti rangkaian Warta Berita Sentral RRI Pro

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setyo Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setyo Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah.